maka mintalah pertolongan agar kita bisa rutin dan kita bisa istiqomah. Dan berdoa kepada Allah agar kita bisa mengkhatamkan Riyadhus Shalihin. Mengkhatamkan Riyadhus Shalihin bukan hal yang mustahil. Kalau Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, terlebih lagi dengan intensitas setiap hari seperti ini. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Dan selalu kuatkan syahadatain kita hadirin, bahwa kita ini hamba yang tugasnya adalah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak beribadah kepada selain Allah, menjaga diri dari kesyirikan. Ingat, kita diciptakan untuk beribadah, dan kita gak akan bisa beribadah kecuali dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah beliau dan beradablah dengan beliau, dan perbanyaklah bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, hadirin, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin. Dan kita masih berada dengan bab mujahadah bersungguh-sungguh. Dan kita masih bersama hadith kursi yang panjang. Dan kita masuk penggalan berikutnya. Penggalan yang memperkuat penggalan sebelumnya. Yang memperkuat penggalan sebelumnya. Mari kita masuk. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, lagi-lagi Allah memanggil kita dengan hamba-hambanya. Sebuah pemuliaan. Tapi banyak di antara orang enggan mengakui dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lupa. Banyak yang lupa bahwa dia hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lo anna awwalakum wa akhirakum, apabila ada suara anjing ya, ada masyarakat, lo anna awwalakum wa akhirakum, apabila orang yang pertama sampai terakhir dari kalian, orang yang pertama hingga terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Jadi apabila manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya dikumpulkan atau semuanya di yang pertama sampai terakhir, kanu ana atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya berada atau semuanya memiliki hati yang bertakwa sebagaimana orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi manusia pertama sampai manusia terakhir, takwanya seperti yang paling bertakwa dari bangsa manusia dan jin. Jin yang pertama dan jin yang terakhir, takwanya seperti yang paling bertakwa dari bangsa manusia dan jin. Subhanallah. Semua kita.

Walaupun seujung kuku, syariah. Walaupun 0,00000001%. Jadi semua manusia dan jin. Dan yang paling pertama sama paling terakhir, semua bertakwa. Seperti yang paling bertakwa yang pernah ada. Itu gak nambah kekuasaan Allah. Gak menambah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, apabila orang pertama dari kalian hingga orang terakhir dari kalian, baik dari bangsa jin dan manusia, dan baik dari bangsa manusia dan jin, semuanya fajir, fasik, durhaka, maksiat dengan kualitas maksiat seperti hati orang yang paling maksiat di antara kalian, hati yang paling fajir di antara kalian, hati yang paling durhaka di antara kalian. Mana kosadari kami mulki syai'a? Itu tidak mengurangi kekuasaanku dan kerajaanku sedikit pun juga. Nggak mengurangi. Allahu Akbar. Nggak mengurangi sama sekali. Ya Allah muliakan. Apabila seluruh manusia dan jin hatinya seperti hati orang yang paling bertakwa dari seluruh manusia dan jin yang pernah ada, hatinya menjadi yang paling bertakwa, maka itu gak menambah kekuasaan Allah. Itu gak menambah kerajaan Allah. Sebagaimana apabila manusia dan jin dari awal sampai akhir memiliki hati yang sangat durhaka, yang sangat fajir, yang sangat fasik, sefasik yang paling fasik yang pernah ada, itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Tidak mengurangi kerajaan Allah sama sekali. Allah besar. Ini pelajaran besar hadirin yang bisa kita petik. Penggalan-penggalan ini menunjukkan bahwa lagi Allah memiliki kekayaan, kekuasaan, kerajaan yang maha sempurna. Sehingga gak butuh sama sekali dengan manusia dan jin. Gak butuh sama sekali dengan makhluknya. Tidak butuh dengan hamba-hambanya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Itu ayat yang kita baca setiap hari hadirin. Apa arti as-samad? Yang semua pihak butuh kepada Allah. Dan di waktu yang sama, Allah gak butuh dengan mereka. Yang setiap saat semua orang mengadukan urusannya kepada Allah. Dan di waktu yang sama, Allah gak butuh sama mereka. Itu yang kita baca setiap hari, tapi kita lupa hadirin. Bacaan itu tidak meresap ke dalam hati kita. Sehingga begitu habis sholat, begitu habis baca al-ikhlas, kita menjadi orang yang gak butuh. Dan sikap kita kayak menunjukkan Allah butuh sama kita. Allah gak butuh sama kita. Allah memiliki kerajaan yang sempurna. Allah memiliki kekuasaan yang sangat sempurna. Semua berkhianat, semua durhaka, gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali. Lagi-lagi itu yang Allah katakan. Allah tekankan. Ketika Allah jelaskan tujuan kita hidup itu apa. Wa ma khalaqtul

jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adz-Dzariyat 56 itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqin. Saya enggak butuh rezeki dari mereka. Ma uridu an yut'imun. Saya enggak butuh makanan dari mereka. Enggak butuh. Itu untuk mereka kok. Itu untuk mereka. Allah enggak butuh sama sekali. Allah enggak butuh dengan sholat kita, puasa kita, pikir kita. Itu untuk kita. Itu untuk kita. Makanya hadirin, para ulama kita mengatakan, seperti Syekh Shalih Al-Syekh, penggalan ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang bertakwa, itu bukan untuk memberikan manfaat kepada Allah, meluaskan kekuasaan Allah, meluaskan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhumul muntafi'un, tapi kebaikannya akan kembali ke mereka. Simak apa yang dikatakan para ulama ini dalam mana. Fahumul muhtajuna an yattaqullah. Maka hamba itu butuh untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu kebutuhan, jemaah. Kebutuhan. Kita salat subuh tadi itu kebutuhan. Kita qobliyah subuh itu kebutuhan. Kita ikut kajian seperti kajian ini atau kajian guru-guru kita yang lain, itu kebutuhan. Kebutuhan. Kita belajar riyadhus shalihin itu kebutuhan. Mau besok berhenti juga gak masalah. Gak ada masalah bagi Allah. Kajian ini bubar pun bagi Allah gak ada masalah. Kita yang butuh. Wahumul muhtajuna an yuti'u rabbahum subhanahu wa ta'ala. Hamba itu yang butuh ketaatan kepada Rabb-nya. Jadi kita yang butuh ketaatan. Dalam arti pada saat kita taat, itu kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan. Jadi makan makanan yang halal itu kebutuhan. Kebutuhan. Resign dari tempat yang haram. Itu kebutuhan. Wih, dalam loh jamaah. Kebutuhan. Tidak makan harta haram. Itu kebutuhan jamaah. Kebutuhan. Bukan Allah yang butuh. Kita yang butuh. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asattum falaha. Dalam surat Al-Isra. Jika kalian berbuat baik, itu akan kembali kepada diri kalian. Dan kalau kalian berbuat buruk, itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Itu kan ayat yang sudah kita bahas. Coba buka lagi kajian kita sebelumnya. Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, itu untuk kalian. Kalian akan tenang, kalian akan nyaman, kalian akan bahagia. Jika kalian berbuat buruk, itu akan menyerang kalian. Kita makan riba misalnya jemaah. Kan kita menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Apa bisa tidur nyenyak? Apa bisa bahagia? Apa bisa hidup tenang?
Kalau perangnya sama Allah, maka tidak makan riba itu kebutuhan. Kita udah tahu di tempat kita cari nafkah ini haram. Saya memutuskan cari yang lain. Loh kenapa? Kebutuhan, Pak. Itu harusnya kebutuhan. Ini kebalik. Udah kebalik-kebalik, kebolak-balik. Mas, kenapa Mas bersikeras kerja di sana? Itu kan tempat haram. Ya aku tahu sih itu haram. Tapi kan aku butuh makan. Anak istriku butuh makan, butuh sekolah. Aku tahu kalau ada tempat lain aku akan ke tempat lain. Tapi ini masalah kebutuhan. Ah itu kebalik, subhanallah. Jadi kebalik hadirin. Sekarang ini kita atau sebagian kita bersikeras untuk mengerjakan yang haram dengan dalih kebutuhan. Padahal sebenarnya meninggalkan yang haram itulah kebutuhan yang sejati. Oh tapi kan benar, apa namanya, orang butuh makanan. Iya. Tapi bukankah ketika dia bertakwa, Allah akan janjikan rizki buat dia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi alasan dia akan dapatkan itu. Jadi kebutuhan yang dia klaim itu, ketika dia tetap ngotot tidak di dalam hal yang haram, itu dia akan dapatkan di jalan yang halal. Dia akan dapatkan itu di jalan ketakwaan dengan kualitas yang lebih berkah lagi. Bukan lebih berkah, itu enggak berkah jelas. Jadi yang lebih kuat, yang lebih jauh lebih hebat. Dan kebutuhan jiwanya, kebutuhan ketenangannya, kebutuhan dia akan kenyamanan, kebutuhan akan kebahagiaan tidak akan didapatkan di jalan yang haram. Enggak akan. Itu hanya bisa didapatkan jika dia taat sama Allah. Jika dia taat kepada Allah. Masih ingat firman Allah dalam surat Al-Anfal 24? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul-Nya. Jika Rasul mengajak kalian ke agama yang akan memberikan kehidupan untuk kalian, akan memberikan kehidupan. Kalau kita ingin merasakan hidup yang benar-benar hidup, hidup dengan segala sensasi, kebahagiaan, ketenangan. Nah, sambut seruan Allah dan Rasul-Nya. Karena banyak orang yang hidup secara fisik, tapi sengsara secara jiwa. Dia gak pernah merasakan kehidupan seumur hidupnya. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir bergelimang ke dalam hal-hal yang haram. Gak merasakan hidup. Orang berpikir, oh dia enak banget hidup, mewah. Coba cek jiwanya. Hidupkah jiwanya? Enggak. Enggak hidup. Coba, jangan pernah percaya dengan casing, hadirin. Casing bisa menipu. Yang terpenting kan mesinnya, jiwanya. Jadi tato kebutuhan, jadi dibaliklah paradigma berpikir. Taat itu kebutuhan. Kita ini kebanyakan ngelawan dengan logika kita, dengan pemikiran kita. Gak taat kita. Coba kita jangan taat kepada Allah itu kebutuhan. Lalu taat kepada Rasul itu kebutuhan. Taat kepada orang tua selama tidak maksiat kebutuhan. Taat kepada suami bagi istri itu kebutuhan selama gak maksiat. Taat kepada guru bagi seorang murid itu kebutuhan selama gak maksiat.
the point. Semua ketaatan itu kebutuhan. Sama dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Kebutuhan kita bukan kebutuhan Allah. Kebutuhan. Ini yang jelaskan perlu ketika membahas ayat hadis ini. Hadis, kebutuhan. Karena gak akan tenang kita. Kita gak akan bahagia. Bukan Allah yang butuh. Enggak. Lalu kita lanjutkan. Wahumul muhtajuna ila. Wahumul muhtajuna an yataqarrabu ilaih. Dan hamba itu butuh bertakarub kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Kebutuhan sujud itu kebutuhan, hadirin. Salat witir itu kebutuhan. Baca zikir pagi petang itu kebutuhan. Baca Quran itu kebutuhan. Banyak di antara kita yang gak bisa baca Quran. Dan tenang-tenang aja. Dan gak berusaha. Rugi hadirin. Rugi, bener rugi. Itu kebutuhan. Itu obat di situ. Kebahagiaan di situ. Petunjuk di situ. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Ini kitab gak ada keraguan. Kata Allah. Quran ini gak ada keraguan. Petunjuk bagi orang bertakwa. Lalu Anda gak bisa baca petunjuk. Satu-satunya jalan keluar dari hutan itu dengan peta di tangan kita. Tapi kita gak bisa baca peta. Subhanallah. Terus gimana bisa keluar dari hutan? Satu-satunya petunjuk untuk bisa keluar dari hutan. Ini kasih peta. Tapi kita gak bisa baca peta. Petanya buta. Gak bisa baca peta. Tapi yang mana? Subhanallah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang akan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Lalu kita gak bisa baca. Oh, kita gak bisa baca resep obat kita. Dan kita gak bisa baca kasih sayang Allah kepada kita. Gak bisa baca gitu. Lalu Anda mau bahagia? Ya gak mungkin lah. Takarub itu kebutuhan. Mendekat kepada Allah itu kebutuhan. Ngaji ini kebutuhan. Kita ini gak ngaji, gersang hidup kita. Hati kita sakit. Gak ngaji ini kita. Gak nuntut ilmu. Lalu setelah nuntut ilmu gak diamalin, lebih gersang hidup kita. Gersang. Kita dulu waktu liburan, liburan musim panas kan panjang-panjang. 2 bulan, 3 bulan. Itu gersang. Kalau kita gak isi liburan kita dengan bermanfaat waktu kuliah. Itu aja gersang. Itu liburan harus diisi hal bermanfaat. Harus diisi dengan ilmu. Kalau gak, aduh. Berantakan kita. Kok mendekat kepada Allah itu kebutuhan. Wa'an yatadhallalu baina yadayh. Dan merendah. Merendah, yatadhallalu. Menghinakan diri kepada Allah. Di hadapan Allah. Itu kebutuhan. Sujud itu kebutuhan. Sujud itu kita merendah. Merendahkan kita itu kebutuhan. Hidup sebagai seorang hamba itu kebutuhan. Kebutuhan kita. Bukan kebutuhan Allah. Oh, ini dalam hadirin. Ini konsep yang kebalik hari ini. Kok ribet banget sih agama? Bukan, ini kebutuhan Anda. Tapi kenapa banyak orang gak merasakan sakit hadirin? Hati sakit. Sebagaimana ketika kita sakit, kita lupa apa yang menjadi kebutuhan kita. Orang sakit lupa makan hadir. Berarti kebutuhan. Sakit lupa makan.
Karena setiap mau makan pahitlah segala macam. Coba cek ketika sakit atau demam tinggi, meriang segala macam. Banyak orang sakit, lupa kebutuhan. Gak makan. Bahkan dia suruh makan gak mau. Gak nanti aja. Menunggu periang nih. Gak makan. Gak. Lupa itu kebutuhan. Lupa minum obat. Minum obat kebutuhan. Kalian lagi sakit deh. Lupa udah. Makanya dibantu infus misalnya kalau di rumah sakit. Karena tahu mah gak maksimal dengan kebutuhan diantaranya kan gitu. Lupa minum. Makanya salah satu infus yang kuat dan kuat wajib di rumah sakit kan cuma cairan aja. Ini apa nih sus? Enggak, cairan aja. Lalu kenapa? Karena banyak orang sakit lupa minum. Tuh itu kebutuhan, dia lupa itu. Dan kita tuh malas. Dan kita pikir ketika kita sakit, minum tuh ribet. Harus banyak minum, Pak. Harus banyak minum. Iya. Ribet banget sih. Karena semakin banyak minum, bolak-balik kamar mandi, bolak-balik kamar mandi. Padahal itu kebutuhan. Lupa kita. Kita anggap ribet. Banyak minum tuh ribet. Coba tanya. Malas kita. Subhanallah. Itu kebutuhan. Merendah itu kebutuhan. Patuh itu kebutuhan. Taat itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Coba kita bangun konsep ini dengan baik. Allah gak butuh. Allah gak butuh. Jangankan kita jadi orang baik. Semua manusia, semua jin hatinya sebaik orang terbaik di dunia sepanjang sejarah. Rasulullah SAW. Itu aja Allah gak butuh. Gak menambah kerajaan Allah, kekuasaan Allah, kekayaan Allah. Gak menambah. Beda sama kita. Kita punya pegawai. Pegawai kita kerjanya semakin baik, maka bermanfaat bagi kita. Kita punya perusahaan, punya ratusan bahkan ribuan pegawai. Pegawai kita semakin disiplin, otomatis kita semakin diuntungkan. Tim marketing kita jago banget, otomatis penjualan barang produk kita naik, kita diuntungkan. Allah gak butuh sama hambanya. Mau sedekah kayak apapun Allah gak butuh. Itu untuk mereka. Itu untuk mereka. Kebutuhan. Subhanallah. Itu kata orang. Merendah itu kebutuhan. Jangan meninggi. Sebaliknya, meninggi itu merusak. Sombong itu merusak. Angkuh itu merusak. Melawan itu merusak. Gak taat itu merusak. Oke, coba lihat. Orang yang gak taat sama Allah, gimana hidupnya? Orang yang gak taat sama orang tua, padahal tak non maksiat ya, bukan taat mutlak, nggak taat sama manusia, nggak taat sama orang tua, selama nggak maksiat, dia hidupnya gimana? Durhaka tuh anak, hidupnya sengsara. Istri yang nggak taat sama suami, bahagia apa enggak? Nggak bahagia. Murid yang nggak taat sama guru, lihat hidupnya, berkah apa enggak? Nggak berkah. Itu jamaah sekalian. Karena ini kebutuhan. Jadi lihat kebalikannya aja. Ini bukan untuk Allah, untuk kita. Allah Maha sempurna zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Gak butuh dengan kita. Dan sebaliknya, hadirin, apabila seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir, semua hati mereka seperti orang yang paling fajir dari bangsa manusia dan jin. Siapa yang paling fajir? Kan kalau kita lihat kandidatnya misalnya iblis, hadirin. Kandidatnya itu iblis. Karena iblis dari golongan mana? Jin. Masih ingat, kana minal jin.
dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Iya, 50. Karena minal jin Al-Kahfi. Iblis itu kata Allah dari bangsa jin. Ya parah kan itu. Kalau kandidatnya iblis kan parah banget. Tapi kalau ada kondisi seperti itu, jelas kondisi itu gak ada. Tapi kalau ada kondisi begitu, itu gak mengurangi kekuasaan Allah. Gak mengurangi. Manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia sampai akhir. Semuanya maksiat. Gak mengurangi kekuasaan Allah. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Itu tidak mengurangi kekuasaanku, kerajaanku sama sekali. Kembali lagi kita lihat surat Al-Isra ayat 7. Wa in asa'tum falaha. Kalau dia bermaksiat, itu untuk diri, akan menyerang diri mereka sendiri. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, maka Allah tidak memerlukan kalian. Tidak memerlukan iman kalian. Tidak perlu ya Allah iman kalian. Tidak ada masalah. Fa'inallah ghaniyana. Allah tidak butuh sama kalian. Mau kufur silakan. Wala yardha li ibadihil kufur. Tapi Allah tidak ridho kekufuran bagi hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi kalau kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Jadi jelas Allah berfirman. In takfur fa'inallah ghaniyun anku. Kalau kalian kufur, Allah gak butuh. Jadi jangan merasa butuh. Atau maaf, bukan masa, jangan merasa dibutuhkan itu banyak. Jangan merasa dibutuhkan. Kita yang butuh iman. Kita harus merasa butuh terhadap iman. Allah gak butuh. Maka kita jangan merasa dibutuhkan. Jangan merasa berjasa. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Kalau kalian kufur, Allah gak butuh dengan iman kalian kok. Gak masalah. Jangan merasa berjasa. Jangan merasa dibutuhkan. Pokoknya masih ingat gak surat Al-Ma'idah? Ayat 54. Terang-terangan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmat talaim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang beriman, jika kalian murtad dari agama kalian, jika kalian murtad, langsung murtad itu paling parah. Udah bukan gak puasa lagi. Bukan gak bayar zakat lagi. Udah langsung murtad. Allah rugi? Enggak. Anda merasa dibutuhkan? Enggak. Kata Allah, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Allah cinta kepada mereka. Dan mereka pun sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, keras dengan orang-orang kafir. Yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Hadirin Allah muliakan. Kata Allah, kalau kalian murtad, Allah ganti. Sesimpel itu. Allah ganti. Makanya salah satu diksi-diksi. Kita kan sering kalau nyemangat. Kadang-kadang kita kalau nyemangatin orang tuh, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo semangat bro. Coba baca Al-Ma'idah 54.
Kalau bukan kita, siapa lagi? Banyak, Mas. Kalau bukan kita tuh banyak. Allah ganti. Jadi jangan merasa berjasa dan jangan merasa dibutuhkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Banyak. Kalau Anda gak masuk, Allah akan buat orang lain masuk ke sana. Kalau Anda gak taat, Allah akan gantikan Anda dengan orang yang lebih taat kepada, yang lebih taat dari Anda. Gitu. Allah gak butuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh. Kemaksiatan kita akan menyerang kita. Ketidaktaatan kita akan menyerang kita. Ketika kita tidak mendekat, jauhnya kita kepada Allah akan menghancurkan kita. Ketika kita tidak merendah, maka kesombongan kita akan membinasakan kita. Allah tidak terpengaruh sedikit pun, setitik pun, jika seluruh manusia dan jin menjadi durhaka dan fasik. Bukan kita secara personal, seluruh manusia dan jin. Jadi kalau seluruh manusia dan jin aja gak mempengaruhi Allah, apalagi satu orang kita, siapa kita? Mungkin kita bukan siapa, satu orang doang. Siapa nuzul lebih kering? Gak, bukan siapa-siapa, hanya pendosa aja. Emang Allah butuh? Sangat gak butuh. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Kita yang butuh. Kalian terbutuh kepada Allah. Dan yang terakhir hadirin, dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali bahwa penggalan ini menunjukkan bahwa pusat kebaikan dan keburukan itu ada pada hati. Makanya coba kita kembali lagi ke redaksi hadis tersebut. Apa yang Allah firmankan? Ala atqa qalbi rajulin. Allah SWT mengatakan, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Seperti orang yang hatinya paling bertakwa. Lalu ketika Allah berbicara tentang kefajiran dan kefasikan, ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Seperti orang yang hatinya paling fajir, hatinya. Allah sebutkan hatinya. Ketaatan Allah sebutkan hati, kefajiran Allah sebutkan hati. Kesimpulannya kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala bahwa al-aslu fi taqwa al-fujur wal qalbu. Asal dari ketakwaan dan kefajiran itu hati. Pusatnya di hati. Fa idza barra al-qalbu wattaqa barrat al-jawari. Kalau hati baik dan bertakwa, maka anggota tubuh akan baik dan bertakwa. Hati rusak, hati hasad, hati enggak ikhlas, hati ada kepentingan, maka anggota tubuh juga akan fajir. Dan inilah sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Itu yang disabdakan Nabi SAW. Maksudnya pusat ketakwaan itu di situ. Kalau pusat baik, cabang akan baik. Bismillah. Maka coba perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita hadirin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan. Kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Pak Ustadz dan kita semua dan selalu memberikan ampunan dan pertolongan kepada kita semua. Amin. Rabbal alamin. Begitu yang bertanya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, setiap saya habis melakukan amal soleh, kemudian ada muncul perasaan takut kalau saya riya. Takut kalau amal soleh saya tidak diterima oleh Allah. Tapi di satu sisi terkadang saya merasa bangga dan senang karena sudah melakukan amal soleh tersebut. Dan terkadang saya selalu beristighfar setelah beramal.
terkadang saya selalu beristighfar setelah beramal. Terkadang dan selalu itu gak bisa ketemu loh jemaah. Terkadang dan selalu. Tolong diperbaiki lagi ya. Apakah amal-amal saya diterima oleh Allah Pak Ustadz? Waduh, pertanyaannya berat banget. Apakah amal-amal saya diterima oleh Allah Pak Ustadz? Terima kasih banyak kepada yang bertanya. Jawabannya saya gak tahu. Jangankan amalan yang bertanya, amal saja saya gak tahu diterima apa enggak. Itu rahasia dari rahasia Allah. Untuk sebuah hikmah yang besar, sehingga kita tidak merasa aman dan berada di zona nyaman. Tapi gini loh hadirin sekalian, yang pertama, merasa senang setelah beramal itu, jika yang dimaksud adalah senang, Allah telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beramal. Senang Allah memberikan kemudahan kepada kita ketika kita bisa beramal, maka itu bagus. Itu surat Yunus ayat 58. Allah memberikan kita senang. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, katakan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsirnya iman dan Al-Qur'an. Di antara tafsir yang lain Al-Qur'an dan ahli Qur'an. Intinya apabila Anda mendapatkan iman dan Qur'an, falyafrahu, senang dong. Ketika kita bisa mengamalkan Al-Qur'an, amal soleh kan berarti mengamalkan Al-Qur'an. Amal soleh kan bagian dari iman. Falyafrahu, maka senanglah. Perintah, bergembiralah. Karena itu lebih baik daripada mereka harta yang mereka kumpulkan. Jadi memang harus senang, perintah Allah senang, alhamdulillah senang gitu, habis kajian tuh senang gitu perasaan, bukan cemberut, kesel, enggak, senang, perintah Allah suruh senang, habis baca Quran tuh senang, habis ngafalin Quran senang kita, mau hafal kan, mau gak hafal kan, senang dulu kan baca kan pahala. Jadi kadang-kadang kita ngafal-hafal, aduh gimana sih ngafal-hafal, pening kan. Loh, Allah suruh senang kok. Itu kan Anda baca, gara-gara Anda gak hafal, karena baca lagi besoknya. Baca lagi jam kedua. Waktu dikasih target banyak banget, aduh banyak banget, senang. Kan jadi banyak huruf yang kita baca. Itu contoh misalnya. Habis berinfak senang, habis bantu orang tua, masa gue lagi loh. Ini bantu orang tua itu ibadah. Senang harusnya. Tapi di waktu yang sama betul. Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma aatau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang setelah beramal, mereka punya perasaan takut di dalam hati mereka. Karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Apa maksud perasaan takut? Takut enggak diterima. Jadi ada rasa senang dan ada rasa takut yang berjalan secara paralel bersama-sama di waktu yang sama. Makanya kan itu susahnya amalan hati hadirin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili, lalu sebelumnya dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim, bahwa di satu waktu seringkali kita harus mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Itu susah loh. Ini di satu sisi khawatir nggak diterima, di sisi yang lain senang kalau udah kasih taufik, udah bisa ngamalin. Dan itu harus ada di satu waktu yang sama. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim, dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Itu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, apakah jika seseorang tidak bersyukur kepada Allah, apakah karena ia tidak ditakdirkan untuk memiliki rasa syukur, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, tidak bersyukur itu maksiat. Maksiat. Kedurhakaan. Karena itu perintah. Itu perintah. Nah, dalam ilmu akidah, ilmu iman,
saat orang bermaksiat, dia tidak bisa berdalih atau berdalil dengan takdir. Gak boleh. Gak boleh berdalih dengan takdir ketika kita bermaksiat. Kalau gak berantakan semua. Orang habis berzina, kenapa kamu berzina? Udah takdir. Oh, enak banget. Gitu loh. Ada orang, misalnya ada orang berdalih dengan, ini saya udah takdir. Saya berzina ini udah takdir. Coba ada orang mukul dia, dipukul apa wajahnya, terus kesakitan, terus kenapa Anda pukul saya? Udah takdir, saya mukul Anda. Jadi repot kan, orang ngebunuh orang, nanti saya takdir. Kenapa Anda bunuh dia? Udah takdir, Pak Hakim. Gak bisa diri. Bukan kalau kasih kandang kepada kita. Enggak. Kalau musibah, ya. Jadi bedakan antara maksiat dan musibah. Dosa dan musibah. Kalau musibah, berdalil dengan takdir. Makanya kan omongan waman yu'min billah ya di qalbah. Barang siapa yang beriman bahwa yang menimpa dia adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih hidayah. Kalau musibah berdalil dengan takdir, tapi kalau dosa maksiat enggak. Allah taala itu salah satu kaidah dan butuh penjelasan secara komprehensif dalam masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga tim Muhajir dan keluarga seluruh umat muslim dijauhkan dari neraka. Ya Allah, amin. Amin. Dan dimasukkan ke dalam surga Firdausnya. Amin. Amin. Begitu juga bertanya. Afan izin bertanya, Ustaz, qadallahu wa syafa'ah. Saat ini keluarga kami sedang diberikan kasih sayang sama Allah berupa ujian terkena COVID-19. Bolehkah kami saat ini merasa bahwa Allah menginginkan kami sekeluarga mendapatkan kebaikan dunia? Dengan penyakit ini Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Allah gak ingin menghadapi kami sekeluarga di nerakanya. Allah ingin kami sekeluarga masuk surga. Bolehkah kami merasakan berita gembira dari Allah ini? Apakah ini menyelesaikan syariat? Atau saat Anda lupa tentang ayat yang menyebutkan bahwa istighfar bisa meningkatkan kekuatan? Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz dan tim untuk menjawabnya. Mohon doanya untuk kami supaya Allah mengangkat penyakit ini dari keluarga kami dan kaum muslimin lainnya tanpa tersisa sedikit pun. Dan mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bukakan pintu hidayah taufik pada kami dan kaum muslimin. Amin. Ya Ustaz dan tim, barakallahu fikum.

Yang pertama, hadirin Allah muliakan, ketika Allah uji dengan COVID dan gejalanya tidak ringan atau simptomnya nggak ringan, maka ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Kalau OTG mungkin nggak ada bedanya, nggak ada berapa, paling curi isolasi aja. Ringan mungkin hanya batuk sekilas gitu, anget-anget dikit. Tapi kalau meriang terus sesak nafas khususnya, oh itu nggak mudah hadirin, nggak mudah. Saturasi turun drastis, sangat nggak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan pernah lupa pesan ketika kita positif COVID, khususnya merasakan gejala yang cukup serius, bahwa pesannya adalah Allahum yarji'un, Allah berfirman agar mereka kembali kepada Allah. Mungkin ada yang miss dari kita, mungkin ada yang terlewatkan. Dalam ayat yang lain, Allahum yatadarra'un, agar mereka tadarru' kepada Allah, agar mereka merendah, agar mereka menghinakan diri kepada Allah. Jangan lupakan itu. Lalu selalu optimis dan selalu positif ketika Allah takdirkan kita kena COVID. Minta pertolongan kepada Allah. Nabi mengatakan yu'jibunil fa'lu. Nabi itu suka dengan orang yang optimis. Insya Allah akan kesembuhkan. Insya Allah kita akan lewati ini. Dan salah satu bentuk optimis juga, semoga ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, sayang sama kita dan keluarga, Allah akan menguji kita. Akan menimpakan musibah. Dan apa yang kita rasakan akan menggugurkan dosa. Jadi insya Allah selama penanya dan keluarga bermain di level tersebut, insya Allah ini yang terbaik dan insya Allah sudah tepat. Dan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Allah Ta'ala bisa. Dan selalu ingat ini dosa-dosa kita. Ada andil dari dosa-dosa kita juga. Adapun pertanyaan kedua, istighfar bisa menguatkan. Mungkin yang dimaksud adalah surat Hud ayat 52. Surat Hud ayat 52. Ketika Allah mengatakan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wa ya qaumku beristighfarlah kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, lalu bertobatlah kepadanya. Yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit. Terus apa kata Allah? Wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum, Allah akan tambahkan kekuatan kalian. Wala tatawallaw mujrimin, dan jangan kalian berpaling menjadi orang yang fasik. Jadi wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum, Allah akan tambahkan kekuatan kalian. Hud ayat 52. Hud itu surat yang ke 11. Surat yang ke 11. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Semoga yang bertanya bersama keluarga yang positif diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan taufiknya untuk bersabar, dan diberikan kekuatan, lalu disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa mengambil ibrah yang besar dari musibah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
4: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah sallam tidak makan kecuali setelah pulang dari salat Idul Adha kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari Lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur, seperti sapi misalnya, mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang salat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing. Karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini dipersilakan tentang kesohiannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut. Mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya uang dan itu sudah melebihi nafkah untuk keluarga. Dan ada sisa 2 juta atau 3 juta rupiah untuk bulan ini, bulan Zulhijjah. Apakah lebih bagus kita gunakan untuk membeli satu ekor kambing untuk berkurban atau patungan dari 1/7 sapi, ataukah kita memilih untuk sedekah? Padahal ada jalan-jalan kebaikan yang lainnya di mana harta kita bisa salurkan dan niatkan untuk sedekah. Misalnya untuk menyumbang untuk sekolah, menyumbang untuk masjid, atau kita memberikan mushaf Al-Quran yang nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Ataukah mungkin kita memilih untuk berkurban? Maka para ulama, termasuk juga dalam mazhab Syafi'i, mereka katakan bahwasanya patut dipahami, tetap kurban itu lebih utama daripada sedekah yang senilai dengan kurban. Taruhlah harga kambing itu 3 juta rupiah. Atau patungan satu ekor sapi, ya, dari 1/7 itu adalah 3 juta rupiah pula. Dan ada sedekah yang sama juga yang nilainya 3 juta rupiah. Maka patut dipahami dari pendapat ini mengatakan bahwasanya kurban tetap lebih utama. Kurban itu tetap lebih utama. Kenapa demikian para pemirsa sekalian? Karena kurban yang dilakukan pada awal Zulhijjah itu bertepatan dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan pada awal Zulhijjah. Dan tentu menunjukkan ini lebih utama. Sama halnya ketika kita setelah sholat. Padahal kita ketahui bahwasanya bacaan Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Namun setelah sholat, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berzikir. Membaca astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Walaupun Al-Quran lebih utama, tetap zikir yang ditunjukkan oleh Nabi SAW lebih utama setelah kita itu sholat. Maka ada waktu untuk melakukan amalan tertentu. Maka karena momennya pas dengan Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, maka memilih kurban itu lebih utama. Walaupun menurut jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah, atau sunnah yang sangat ditekankan, artinya tidak berdosa ketika kita itu meninggalkannya. Namun ingat baik-baik perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan, la urakhisu fitarkiha liman qaddara 'alaiha. Aku tidaklah memberikan keringanan bagi orang yang mampu lalu dia itu meninggalkan kurban. Artinya bagi yang mampu, siapapun yang mampu, saat memiliki kelebihan harta tadi setelah dia memberikan nafkah untuk keluarganya, maka lebih bagus baginya untuk berkurban. Walaupun di sini kita katakan sunnah, dan Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama Syafi'iyah juga yang jadi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat kurban itu adalah sunnah, tetap jangan ditinggalkan. Para ulama salaf itu mengatakan, kalau dahulu ulama-ulama itu, para salaf, melakukan sesuatu karena itu sunnah. Sunnah mereka lakukan. Namun, di zaman kita ini, ya, orang-orang sudah beralih, yang sunnah malah mudah untuk ditinggalkan. Maka walaupun itu sunnah, siapapun yang mendengar nasihat kami ini, tetap melakukanlah kurban tersebut. Ya, kurban tersebut tetap memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari sedekah dan sedekah pada waktu yang baik. Dan itu juga menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk satu keluarga dikatakan dalam mazhab Syafi'i, satu keluarga dikatakan hukumnya adalah sunnah kifayah untuk berkurban. Sunnah kifayah untuk berkurban artinya kalau di antara satu anggota itu sudah berkurban, maka yang lain itu jadi gugur sunnahnya. Namun kata ulama Syafi'i, kalau ditinggalkan, ya tetap dikatakan hukumannya makruh. Artinya baiknya tidak ditinggalkan. Artinya orang yang meninggalkan kurban ketika itu merugi. Maka ingatlah, karena kurban ini adalah bagian dari sedekah, ingat tentang keutamaan-keutamaan sedekah juga. Nabi SAW mengatakan, mana kosot sedekah min mal. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Imam Nawawi katakan ada dua sisi di sini yang perlu diperhatikan kalau dikatakan tidak mengurangi harta. Yaitu dari sisi hartanya itu berkurang, Allah akan membuka pintu rezeki yang lain. Kita berkurban saat ini mengeluarkan 3 juta rupiah atau 2 juta rupiah mungkin minimalnya, maka itu akan dibukakan lagi pintu rezeki yang lain. Kemudian yang kedua, kekurangan tadi akan ditutup dengan keberkahan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita keluarkan tadi, dapat pahala yang melimpah dan balasan di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan tentu saja kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di dunia. Maka marilah yang punya kelebihan rizki, marilah berkurban di tempatnya. Dan ini adalah lebih utama. Atau dia bisa dapat juga berkurban di tempat yang lainnya bagi orang-orang yang butuh. Saat kurban di tempatnya tersebut, di negerinya tersebut, stoknya berlebihan, bisa memberikan kepada tempat yang lainnya. Dan mudah-mudahan kami doakan setiap yang berkurban dan mendengar nasihat ini mendapatkan keberkahan pada harta, dan juga dimudahkan untuk melakukan amalan kebajikan yang lainnya, serta diberikan keistiqomahan terus berada di atas Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa itu hari tasyrik? Dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan, Bismillahi, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
7: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah sallam tidak makan kecuali setelah pulang dari salat Idul Adha kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat, dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama, seperti ulama Malikiyah, mengatakan, dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari Lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur, seperti sapi misalnya, mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau kesembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang salat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga, karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ziyadatu kabidin nun, yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirina.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita kali ini mengenai haji mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji yang mabrur, apa sih ciri-cirinya haji yang mabrur? Ciri yang pertama bagi haji yang mabrur adalah dia cinta akhirat, cinta surga, dan dia tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi orang-orang yang mabrur hajinya, dia menjadi orang yang zuhud, yang cinta akhirat, dan dia tidak tertipu oleh dunia. Zuhud tidak identik dengan miskin. Zuhud bisa saja orang itu kaya raya, dia mencari nafkah, mencari harta, tetapi harta bukanlah tujuannya. Hartanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan surga. Orang-orang yang zuhud, dia mencari harta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia harus memberikan nafkah kepada anak istri. Dia juga harus membantu orang tua dan saudara. Dia juga harus membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dengan kemampuannya dia mengumpulkan harta, hartanya dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Itulah orang yang zuhud namanya. Sebagaimana orang-orang yang rakus harta tidak mesti harus kaya raya. Ada kalanya orang itu miskin, enggak punya apa-apa. Tetapi hari-harinya yang dia cari adalah dunia. Dia sibuk menunggu dagangan yang tidak laku. Dia lupakan panggilan Allah, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Dia berdiri di pinggir jalan menunggu penumpang. Padahal hayya ala salah, hayya ala al-falah memanggilnya, dia tidak bergeming dari tempatnya. Orang yang seperti itu tidak memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sehingga dia tidak mau mengorbankan sedikit pun waktunya untuk Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi zuhud terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi diberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang diperbudak oleh harta. Itulah haji mabrur di antara tandanya. Sepulang haji, dia lebih cinta akhirat, dia tidak tertipu dengan dunia. Yang kedua, keadaannya lebih baik. Keadaannya lebih baik. Apanya yang lebih baik? Akidahnya. Orang yang sepulang haji yang telah meneriakkan kalimat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Maka sepulang haji dia bertauhid, tauhidnya semakin mantap. Tidak lagi percaya kepada dukun, tidak lagi percaya kepada ramalan bintang, tidak lagi percaya kepada paranormal. Dia buang jimat-jimat yang dimilikinya, dan semua perbuatan syirik yang pernah dilakukannya dia bertaubat darinya. Ini haji yang mabrur, lebih baik sepulang haji akidahnya. Juga lebih baik ibadahnya. Yang tadinya malas sholat berjamaah ke masjid, sepulang dari haji, dia rajin sholat di masjid. Yang tadinya malas hadir di majelis ilmu, sepulang dari haji, dia rajin berangkat ke majelis ilmu. Ini diantara ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Lebih baik ibadahnya. Kemudian juga lebih baik muamalahnya. Sama tetangga yang tidak pernah tegur sapa, sepulang haji, dia menjadi akrab dan selalu memberikan bantuan kepadanya. Dengan saudaranya yang telah memutuskan silaturahim, setelah pulang haji, dia datangi keluarganya, dia sambung silaturahminya. Ini haji yang mabrur, muamalahnya lebih baik. Kemudian juga, orang yang haji mabrur, dia pun memperhatikan hutang-hutangnya. Bagaimana Pak Haji tetapi hutang gak mau bayar? Maka perhatikan bagaimana muamalahnya. Haji yang mabrur adalah haji yang memberikan pengaruh dan dampak yang baik sepulang dari haji. Bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya. Semoga Allah menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
2: Hidayah FM, Idha'atul Qur'anil Karim, Wad-Durusil Ilmiyah, Was-Siyarin Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihna.
3: Hidayah FM, Saluran Tilawah Al-Quran, Kajian Ilmiah, dan Sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, Sahabat Setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, kurban dari kata qarraba berarti mendekatkan diri. Di antara cara mendekatkan diri kepada Allah, mempersembahkan untuk Allah Azza wa Jal sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Dan ini syariat kurban sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, bapak manusia. Allah menyatakan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Allah mengatakan, ceritakanlah hai Muhammad, bacakanlah kepada mereka ketika dua orang anak Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, kedua-duanya berkurban. Yang satu yang dia cari buah-buahan yang paling baik yang dia miliki dari kebunnya, Yang satu yang dimiliki dari kebunnya buah-buahan yang busuk, yang jatuh, tidak baik, tidak matang. Lalu Allah terima dari yang satu, dari yang menyembahkan yang terbaik. Dan dari yang kedua, tidak Allah terima. Maka kurban secara makna umumnya sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jal dari harta yang kita miliki. Bisa jadi hewan yang kita sembelih. Di masa anak Nabi Adam adalah buah-buahan dari kebun mereka. Dan para fuqaha, para ahli fikih Islam, mereka menamakan hewan yang disembelih di 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah dengan udhiyah. Udhiyah itu artinya waktu duha. Hewan yang disembelih di waktu duha hari 10 Zulhijjah, yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pergi salat Idul Adha, beliau menggiring hewannya ke tanah lapang tempat salat Idul Adha, musalla Idul Adha. Setelah salat, maka beliau sembelih hewan kurbannya. Dan beliau biasa berkurban memotong duha bikabsyaini amlahaini aqtaranaini. Beliau memotong dua domba yang warna kulitnya bagus, putih ada sedikit kehitaman, atau hitam ada sedikit putih. Atau sebagian ulama mengatakan matanya, kepalanya putih, cuman di sekitar matanya hitam-hitam. Enak untuk dipandang. Sampai warna pun Rasulullah pilihkan yang terbaik. Akrona ini yang sudah bertanduk berarti menunjukkan puncak kematangan hewan domba jantan untuk dikurbankannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a rijlahu ala safhati unuqi ala sifahi unuqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya langsung dan kaki kanannya beliau letakkan di leher domba tersebut saat menyembelihnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Setelah beliau sembelih, sahabat yang lain ikut membantu untuk mencincang dan seterusnya, dan disiapkan untuk dibakar atau dibikin narik sayur dan dimakan bersama-sama beliau dan para sahabatnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kurban tersebut. Dan beda negara, beda kebiasaan. Di Arab Saudi sampai sekarang tidak boleh berkurban, memotong hewan kurban kecuali di tempat pemotongan, yaitu di pasar hewan. Maka tidak ada lagi yang memotong di tanah lapang tadi, kecuali mungkin di pedalaman yang tidak ada apa namanya pemeriksaan dari pihak berwenang dari negara, dari kerajaan. Maka sekarang mereka menyembelih di pasar, beli hewan di pasar hewan, dibawa tempat penyembelihan, lalu kemudian diberikan, diserahkan kepada tukang cacah. Mereka menyacah biasanya ada gergaji listriknya, mau dibagi berapa, kalau domba dan kambing 30 potong atau 40 potong atau 50 potong. Mereka punya standar untuk itu, bayar uang sekitar 15 real atau 20 real, nunggu 4 jam sudah masuk ke dalam plastik, bawa pulang. Mereka bagi-bagiin lah, plastikin, mau dibagiin ke tetangga, fakir miskin, dan sisanya untuk mereka. Sehingga tidak ada kita lihat mereka menyembelih seperti tradisi adat kebiasaan di negara Republik Indonesia, di mana di masjid-masjid mereka menyembelih. Dan ada timbul beberapa kondisi yang mengharuskan untuk mencerna akadnya. Karena kalau seperti tadi enggak ada akad. Anda pergi ke pasar hewan, bawa ke tempat penyembelihan, Anda sembelih langsung atau Anda minta mereka nyembelih, bayar cacah ke tempat cacah, bayar, selesai. Tapi kalau di atik di negara kita, kasusnya berbeda, di mana orang yang ingin berkorban awal-awal, bahkan baru selesai bulan Zulhijjah, bulan Muharram, sudah dibuka tabungan korban di masjid. Ini kalau sudah nabung korban di masjid, di sini ada tabungan korban. Ada masjid ini? Tidak ada. Masjid yang lain? Tidak pernah dengar itu? Sering biasanya masjid itu buka tabungan korban. Ya, niat mereka baik, ingin mempermudah orang untuk berkorban. Karena menurut mereka tidak semua orang yang memiliki kecukupan, kelapangan pada saat hari-hari korban. Maka mereka buka tabungan korban mulai bulan Muharram, nanti setahun ke depan nyicil berapa biasanya, ya, nanti langsung mereka konversikan ke korban. Umpamanya korban 4 juta rupiah dibagi 12, berapa jadinya? 300 ribu. 300 ribu per bulan mereka harus menyisihkan uang gajinya untuk bisa berkorban. Ini memberatkan atau tidak? Hah? Bagi orang yang gajinya UMR, berapa UMR Jakarta Selatan? 4,6, berarti ada sekitar 8% kan ini? 5,6. 300 ribu dari 5,6 berapa itu? Ada 5%. Sudah dipotong untuk tabungan korban, belum lagi dipotong pajak, dipotong nggak kalau UMR? PJS dipotong, zakat dipotong, zakat dipotong nggak? Anu nggak ada gaji UMR, itu semuanya ini wira swasta mandiri, alhamdulillah. Biasanya zakat pun dipotong 2,5%, potong lagi tadi, belum lagi cicilan macam-macam, kendaraan roda 2 dan seterusnya. Maka ini memberatkan. Dalam Islam tidak seperti itu. Allah tidak ingin memberatkan kita hambanya. kita saja yang memberatkan diri kita. Nabi mengatakan, "Idza dakhalatil ashru, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum ay yudhi." Bila masuk bulan Zulhijjah dan kalian ingin berkorban. Dalam lafaz yang lain, "Idza dakhalatil ashru wa inda ahadukum sa'ah fal yadhi wa man lam yadhi fala yaqrabanna musallana." Bila masuk awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, dan kalian memiliki kelapangan, kalian ingin berkorban, baru pada waktu itu. Sama dengan zakat, apakah Anda sisihkan dana pendapatan Anda setiap dapat untuk zakat? Perhitungan zakat bukan seperti itu. Bukan ketika dapat langsung dipotong untuk zakat, tidak. Dapat Anda 1 miliar hari ini, langsung kena zakat, tidak. Pakailah untuk kebutuhan yang halal, yang mubah, bukan untuk kebutuhan maksiat dan juga berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Nanti setelah 1 haul, hari ini berapa Zulqa'dah? 20 Zulqa'dah. Anggap 20 Zulqa'dah. Nanti 20 Zulqa'dah tahun depan, lihat 1 miliar tadi tinggal berapa lagi? Kira-kira tinggal berapa? Saya tidak tahu berapa kira-kira. Bisa jadi tinggal 500. Hah? Ada zakat 500 juta kali 2,5%. Berapa dikeluarkan? 12.500.000 rupiah. Bisa jadi, alhamdulillah, yang 1 miliar tadi berkembang menjadi 2 miliar. Berarti ada zakat 2 miliar kali 2,5%, keluarkan berapa? 50 juta rupiah. Bisa jadi habis kepakai sakit anak dan biaya sekolah, biaya macam-macam, ya, renovasi rumah segala macam, tinggal lagi kurang dari nisab 85 gram. 85 gram sekarang itu sama dengan 240-an juta ya. Tinggal lagi 200 juta. Alhamdulillah tidak ada zakat. Enak hidup sebagai muslim yang mengerti. Tidak perlu, oh jangan belanja, nanti kita enggak ada zakat. Pakai aja. Pada waktunya wajib dikeluarkan. Begitu juga dengan kurban tadi. Oh, ini bagian dari perencanaan keuangan. Bagian dari perencanaan keuangan adalah tidak ada perencanaan. Karena emang rezeki Anda tahu setahun ke depan berapa yang Anda dapat, kenapa Anda rencanakan? Kalau ada yang penting, tidak boleh Anda gunakan untuk yang haram atau yang mubah tapi berlebih-lebihan, jatuh dia kepada haram. Artinya apa yang mubah? Saya umpamanya cukup pakai pakaian begini. Berapa kira-kira harganya ini?

kemampuan untuk beli, tapi di dalam Islam tidak boleh itu Anda beli. Bagian dari israf. Jangankan untuk beli pakaian, beli makanan saja tidak boleh lebih. Allah mengatakan, "Wakulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Normalnya kita yang gaji 3 kali UMR atau pendapatan 3 kali UMR. Itu sekali makan di mana? Warung Padang apa warteg? Anggaplah warung Padang ya. Warung Padang kelas biasa bukan kelas mewah. Tidak ada warung Padang yang mewah. Ya. Ya udah kita makan itu. Kalau Anda makan all you can eat 100.000 rupiah buat makan seluruhnya, perut antum berapa sih isinya? Biasanya cukup gak 30.000 rupiah? Cukup. Antum makan siang kalau di warung berapa? 12 20 ribuan, 11 ribu nasi pakai apa itu? Nasi pakai nasi doang 20 ribuan atau gak pernah antum di warung? Nah, 20 ribuan ya udah makan 20 ribu, 25 ribu, 30 ribu wajar. Tapi Anda makannya all you can eat 100 ribu rupiah, padahal perut Anda isinya sekitar 30 ribu, 40 ribu paling tinggi. Ini berlebih-lebihan, israf hukumnya haram. Ya, begitu juga kita dalam berkorban tadi, ini saya bicara tentang zakat yang kewajiban. Korban tidak wajib, dia sunnah mu'akkadah. Jangan kita berat-beratkan diri. Kapan lihat, pakai kebutuhan, uang ada, pakai. Ya, saya dosen magister untuk ekonomi Islam, tapi tidak pernah mengajarkan ke mahasiswa saya perencanaan keuangan. Enggak ada yang direncanakan. Karena memang kehidupan begitu. Anda rencanakan, malah susah hidup Anda. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tufiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat, dan beliau meninggalkan gandum di rumah Aisyah. Setiap hari Aisyah mengambil, bikin roti, masak, dari situ makan. Dia lihat kun tak habis-habis. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan, fakiltuhu tarwet fa'ahsaituhu fa'ahsaituha fafaniyat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini memang berapa sih isinya, kok enggak habis-habis, enggak kurang-kurang. Lalu diukurnya dengan alat ukur, ya. Oh ternyata cuma 5 sok, 10 sok. 10 sok berarti per hari saya 1/4 sok, berarti 1/4 × 10, 40 hari habis. Gitu kan ya? Betul, 40 hari habis. Tadi Rasulullah SAW wafat sudah sebulan, itu enggak berkurang-kurang. Itulah makna keberkahan. Terima gaji, jangan ini posnya ini posnya ini, posnya ini. Enggak. Lihat pengeluaran Anda, mana yang wajib keluarkan, hutang bayarkan, ya. Setelah itu jangan perencanaan-perencanaan. Selagi tidak ada kebutuhan yang perlu, jangan dikeluarkan. Akan Anda dapatkan keberkahan. Jangan pernah dihitung-hitung. Jangan pagi hari Anda nyalakan handphone.

0: Wah, tinggal segini susah dah hidup gua, susah hidup apa jadinya. Biarkan saja, kalau butuh ingin umpamanya mengeluarkan anak butuh untuk kebutuhan A, barulah Anda lihat rekening, alhamdulillah ada, keluarkan. Berapa tinggal lagi jangan pikirkan, Allah yang berikan. Kalau Anda pikirkan, Anda pusing dan Anda khawatir dan ketakutan. Orang beriman, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman itu menghadapi masa datang enggak pernah takut. Berapapun rekening saldo Anda, mau tinggal 1 digit, 2 digit, 3 digit, rezeki dari Allah. Jelas. Sehingga hidup Anda tenang, berkah, qanaah, sehingga tentram hidup Anda, enggak ada stresnya. Maka Rasulullah mengatakan, bila masuk awal Zulhijjah, lihat rekening Anda. Lihat harta Anda, tabungan, lihat bawah kasur mungkin ada emas batangan, dalam bantal mungkin ada emas batangan. Kan enak tidur di atas emas kan ya? Enak enggak? Hah? Ambil buka, alhamdulillah ada 30 gram ternyata ini. Hah? Kambing cuma dengan 4 gram. Ambil 4 masih sisa 26 masih banyak. Baru berkurban. Mau dibeli tanggal 1 lebih murah atau tidak? Hah? Tanggal 1 Zulhijjah harga hewan lebih murah atau hah? Tanggal 9 mahal sudah. Tanggal 1 masih murah atau tidak? Hah? Terserah antum dah. Kalau mahal udah nanti aja tanggal 13 untuk beli sembeli sendiri. Dapat pahala. Kalau di masjid enggak ada lagi orang yang besar, ya ngapain di masjid? Anda pergi ke pasar hewan tanggal 13 beli kambing, sembeli. Minta mereka cacahkan, bayar berapa bayarnya biasanya? 40 ribu, 30 ribu? 50? Cacah. Sudah dipotong-potong. Hah? Bawa. Orang hari ke-13 kan udah pada habis dagingnya. Anda Masya Allah bagi-bagi daging. Dapat harga murah. Pahalanya sama atau beda? Tergantung ikhlasnya. Kalau pahala waktunya sama memang. Ya. Seperti itu. Bila dilihat di bantal, dicari-cari di bawah kasur, enggak ketemu emas. Saldo kayaknya kau dipakai kurban, khawatir ada gaji lagi datang, ini kurban enggak cukup untuk akhir bulan, nanti minjam-minjam, udah jangan. Tapi bila sampai akhir bulan ada kelebihan, ada sisanya beli kambing, beli. Ya, umumnya belanja biaya hidup per bulan adalah sekitar 4 jutaan. Ada di rekening umpamanya 8 juta, 10 juta. Bisa beli kambing. Wah, di masjid 4 juta. Wah. Anda tanggal 13 ke pasar kambing berapa satu ekor kambing kurban? Bisa 27? Alhamdulillah. Bisa Anda mendapat 27. Pergi, ya, habis itu bawa dengan plastik sampai di rumah. Anda ajak anak istri Anda ambil bagian yang paling enak. Sisanya kita masukin, kita kasih tetangga, fakir miskin, dan seterusnya. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala wa awada ahadukum ayudahi. Maka pada hari itu, kalau Anda ingin di awal Zulhijjah beli langsung, sudah boleh. Atau memang Anda punya kambing. Kurban minimal adalah kambing. Satu kambing, satu orang. Ayam itu bukan kurban ayam. Ya. Minimal satu kambing. Anda punya ternak kambing 4 ekor. Mau Anda kurbankan satu? Awal Zulhijjah, tandakan yang mana yang mau Anda kurbankan. Kalungkan di lehernya, tanda mungkin pakai kain atau pakai rotan atau pakai tali. Ya, kemudian kalau di pilok bagus, pilok kulitnya, menunjukkan di hewan kurban. Fungsinya apa? Bila dia hilang, lari, lepas, orang tahu itu hewan kurban. Bila orang menemukannya di hari ke-13, dia tunggu-tunggu pemiliknya enggak ada, dia sembelihin aja dah. Dia sembelihkan saja. Karena kalau lewat enggak jadi kurban lagi, dia jadi daging biasa. Pahalanya jelas berbeda sisi Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Adapun yang banyak dilakukan di masjid, di mana kurban di masjid, ini tentu dari awal ada panitia kurban. Panitia ini mau berbayar atau gratisan? Berbayar. Berbayar. Dari mana dia dapat uangnya? Dari karena dia beliin kurban atau dari jamaah yang ngasih uang terus terang fee sekian? Saya beli kurban. Dan ini panitia beli hewan ke supplier atau panitia mewakili jamaah untuk belanja hewan kurban? Jemaah beli sendiri di luar, ngantar ke masjid. Apa ini masjid kalau gitu, di rumah ente aja dah. Takut jumlahnya, bawa ke pasar hewan. Emang masjid tempat pasar hewan apa? Motorin masjid kan ya? Iya atau tidak? Sudah dibeli di luar, bawa ke masjid untuk disembelih. Emang masjid tempat penjagalan. Jadi tempat sholat, tempat ibadah. Ya. Tapi kalau masjid ingin profesional, dia bisa melakukan, dia sewa lahan. Atau memang ada lahan wakaf bukan untuk bangunan masjid, umumnya untuk madrasah sekarang kosong. Pakai itu, minta vendor, supplier hewan kurban, panggil setelah dilakukan verifikasi mana yang bagus harganya, yang bagus hewannya, panggil, ditenderkan, menang 2 atau 3, katakan ke mereka, setiap jamaah kami beli, kami minta fee 3% untuk masjid. Enak kan? Beli umumnya situ tanah kosong, taruh di sana, ada 2 vendor hewan. Jamaah yang beli langsung masjid dapat 3%. Jamaah yang mau bawa pulang atau bawa ke kampung untuk disembelih atau disembelihnya di rumahnya, terserah, tapi masjid sudah dapat. Ini halal-halal. Kemudian jamaah yang ingin di masjid, silahkan. Ya, tentu akadnya pihak orang-orang panitia masjid, mereka akan kerja, membeli, seterusnya, mencacah. Dibuatkan akadnya apa? Memberikan kuasa untuk melakukan penyembelihan saja, setelah itu terserah dia diambil semuanya, atau penyembelihan dan terus pencacahan, dan terus pendistribusian, dan setelah diambil oleh yang pekurban berapa yang dia inginkan. Dibuatkanlah akadnya. Dan ini berbayar boleh, tidak ada masalah. Bayar, mereka kan kerja ini. Mana yang kerja tidak mau terima upah, ambil upahnya, masukkan ke masjid. Jadi kas masjid. Itu operasional masjid. Yang mau ngambil seluruhnya, tidak ada masalah, haknya dia. yang mau sebagian disumbangkan ke masjid, tidak ada masalah juga. Jadi tidak ada tuh yang itu kalau yang sendiri. Kalau yang bertujuh sapinya, tidak bisa dia, kamu minta daging mana? Paha dua. Satu paha atas dengan kaki bawah. Tidak bisa. Ini kan paha, empat orang bertujuh. Enak aja tuh. Hah? Satu per empat Anda ambil. Berarti hilang hak enam orang. Harusnya satu paha, empat itu dibagi tujuh kan ya? Anda ambil sendirian satu. Ya, harusnya karena ini milik mereka bertujuh, setiap bagian dibagi tujuh. Mau khas dalam, khas luar dagingnya, mau hati, mau limpa, usus, dan semuanya paha, paha, semuanya dibagi tujuh. Tapi kalau mereka bertujuh saling ridho, tidak ada masalah. Jelas? Dan tidak ada panitia boleh mengambil sebagai upah. Di sebagian masjid, panitianya sembelih dulu satu kambing, mereka masak, mereka makan. Kan Nabi sunnahnya makan langsung. Iya, tapi Nabi kurbannya, bukan kurban orang. Kalau Anda ini kurban orang, Anda sembelih. Ya. Dan tidak tahu ini kurban siapa. Main sembelih, main makan. Iya, kalau dia ridho. Kalau dia enggak ridho, bayar itu lagi kambing. Ya. Maka panitia ingin untuk panitia makan, ada salah satu yang berkurban dari panitia, atau beli kambing sendiri untuk dimakan, atau beli daging untuk dimakan, agar itu tidak menjadi upah dari kerja Anda. Jelas? Tidak boleh ya, dagingnya diberikan kepada upah, sebagai upah. Kalau tadi Anda ambilkan, oh saya sudah kerja, sudah dikasih uang juga, daging juga, enggak, pelit banget kalian. Lah tadi Anda enggak minta upah. Ya upah enggak, dagingnya aja, ya itu upah itu. Malah enggak boleh kalau upahnya dari daging, kurban. Kalau upahnya dari uang, boleh, enggak ada masalah. Profesional. Ya. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Wala nu'til jazzara syai'an." Kita tidak berikan kepada tukang sembelih bagian dagingnya. Tapi kalau diberikan sebagai, bukan sebagai upah, bukan dia yang minta, kita berikan sebagai hadiah sebagian daging, tidak ada masalah. Tapi kalau dia minta, saya palanya buat saya ya, kata tukang jagalnya. Saya enggak boleh bayar, tapi kepalanya buat saya. Itu bayaran itu, Mas. Dan itu dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib. Wa nu'tiha min indina. Kita berikan untuk tukang jagal dan yang potong-potong adalah dari kita sendiri. Bukan dari hewannya. Semoga bermanfaat bagi antum. Kalau di sini tidak ada dilakukan seperti itu, alhamdulillah. Gampang urusannya seperti tadi saya katakan. Pergi antum ke pasar hewan. Gimana pasar hewan di sini? Tidak ada pasar hewan di sini. Tidak ada. Ya udah, berarti gimana antum mau kurban gak ada pasar hewan? Ah, terus sembelihnya di mana? Kenapa enggak di rumah antum? Dari tadi saya katakan ke masjid, ke masjid, ke masjid. Emang masjid tempat penyembelihan? Selama ini seperti itu, beli sendiri bawa ke masjid. Ini lebih parah, akhi. Masjid tidak ada sejarahnya masjid tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan biasanya di pasar hewan. Ya. Rumah potong hewan. Jakarta Selatan RPH-nya mana? Tangsel ada, berapa kilo dari sini? Ah. Sekilo cuman. Antum bawa ke masjid, subhanallah. Saya pikir RPH-nya 30 kilo dari sini. Kalau 30 kilo semenikur di rumah itu, RPH-nya ada tapi di RPH. Karena di situ dilihat kesehatan. Karena tidak sah, kata Nabi, walal marid. Tidak sah hewan sakit. Kalau di RPH dicek enggak kesehatannya? Aman. Penuhi syarat dan rukunnya. Karena Anda beli dari pedagang musiman, wallahu'alam. Mereka pun enggak tahu sehat enggak sehatnya. Jelas? Dan standar pemotongannya bersih, higienis, sehingga dagingnya tidak bawa penyakit kepada tetangga-tetangga itu. Kalau potong di masjid, tidak ada pemeriksaan kesehatan. Ya, ternyata dagingnya mengandung bakteri dan virus macam-macam. Antum bagi-bagian kepada fakir miskin. Itu antum bagi penyakit kepada fakir miskin. Nahi. Ya. Memang di masjid disediakan dokter hewan? Tidak. Di sini juga, potong di sini. Nah, itu RPH, Mas. Tahun ini, tahun kemarin. Di bagian mana yang terpotong? Di parkiran itu. Orang parkirnya di mana? Di atas darahnya. Seberangnya ada kali. Jadi darahnya jatuh ke kali, kotorannya buang ke kali. Hah? Bikin lubang. Walaki RPH ya, akhi. Dicek semuanya aman, sehat, dan bagus. Kecuali yang seperti masjid tadi. Dari awal dia mengumpulkan dana, kemudian motong. Nah, itu dia harus menyediakan seluruhnya, RPH-nya dan seterusnya. RPH-nya. Tempat pemotongan yang higienis, pembuangan limbah pemotongan, kemudian menyediakan dokter hewannya. Kan repot jadinya. Sudah difasilitasi oleh negara, alhamdulillah. Oh, nanti di RPH tidak ada ibadahnya. Di masjid memang ibadahnya bukan menyembelih. Di masjid berzikir kepada Allah, membesarkan nama Allah Azza wa Jal. Ya, seperti itu, Ikhwan. Fadhol, yang punya pertanyaan silakan.
1: Baik, untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan pertama, kita ambil dari pertanyaan yang sudah masuk ke nomor hotline. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Tafadhol, Ustaz.
0: Korbannya berapa? Satu ekor atau dua ekor jadinya?
1: Di sini tidak dijelaskan, Ustaz.
0: Ya, kalau Anda berkurban untuk diri Anda, berkurban untuk ayah ibu sudah meninggal, kakek nenek, kurban juga lima kambing, umpamanya paskan tujuh, satu sapi beli. Boleh. Tapi kalau cuma satu ekor, Anda emang enggak perlu pahala. Ya, Nabi SAW beliau menyembelih dua domba dan beliau mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini sembelihan untukku, untuk keluargaku dan siapa dari umatku yang tidak menyembelih. Termasuk umat Nabi yang sudah meninggal dan masih hidup. Boleh kalau pahalanya doang. Jadi kalau korbannya pentinglah untuk Anda. Kalau mampu satu ekor Anda cukup satu ekor kepala keluarga, dia niatkan untuk dirinya, keluarganya, dan para pendahulunya, kakek, nenek, moyangnya, yang dia ketahui yang dia tidak ketahui, dapat pahalanya semuanya. Jelas. Tapi mengkhususkan untuk yang sudah meninggal tidak dianjurkan, karena Anda juga butuh. Wabillahi taufik.
1: Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ana praktisi sembelih halal, sering bantu kawan sembelih akikah. Tetapi akikah sekarang banyak yang terjadi penambahan daging frozen untuk memenuhi target jumlah box yang dijual. Misal daging murni kambing sembelih cuma 1,5 kilo, kalau 50 box itu minimal 3 kilo, jadi 1,5 kilonya itu daging frozen. Pertanyaannya yang pertama, hukum penambahan daging frozen itu bagaimana? Dan yang kedua, untuk perbuatan saya membantu.
0: Kambing cuma 1,5 dagingnya. Iya. Yang daging cuma 1,5 kilo satu ekor kambing. Itu kambing umur berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? Kambing 1 tahun syaratnya. Yang 6 bulan domba. Kalau domba 6 bulan. Kalau kambing sama dengan korban, yaitu 1 tahun kalau kambing. Genap 1 tahun. Kalau domba genap 6 bulan. Itu cuma 1,5 kilo dagingnya. Masya Allah, seekor ayam aja beratnya ini 1 kilo kan ya. Iya, walaupun dipisah, ayam umpamanya 1 kilo, itu jadi dagingnya berapa? Ayam 1 kilo dulu. Nol koma empat, berarti 2 kilo. Jadi susutnya kan cuma 40% kan, cuma 60% kan. Kalau ini kambing domba 6 bulan berapa kilo beratnya? Domba 9 kilo itu enak dilihat, kurus atau gemuk itu? Kurus sehingga tulangnya enggak ada sumsumnya. Enggak cukup, syaratnya adalah tulangnya ada tidak kurus sehingga tidak layunki, al-hazilu layunki, itu tidak sah. Baik kurban maupun akikah, yaitu kurus sehingga dalam tulangnya tidak ada sumsumnya. Ya, itu standar gemukannya. Jadi kalau yang itu berapa kilo tuh? Kalau yang dagingnya ada sumsumnya berapa kilo minimal? 15 kilo. Ini kalau dia setukang akek, kalau yang punya akekah lihat dombanya, kira-kira mau enggak dia? Saya maafin, dari tadi saya maafin, enggak ada masalah. Ikhlas enggak dia kalau 1,5 kilo enggak masuk akal lagi. Ini tukang akekah. Semoga Allah mengampuni dosanya dan dosa kita dan berikan hidayah kepada kita dan mereka. Anda mau bisnis tidak ada masalah. Tapi menipu haram hukumnya. Menipu bukan dari bagian dari bisnis. Ya, Anda berarti tukang akikah ini, ghasyas ini, penipu ini. Mungkin si yang tukang akikah yang berakikah enggak tahu, tapi Allah tahu. Dia akan cari berapa orang sudah akikah ke dia, nanti di akhirat dia bayarkan sisa kekurangannya. Pakai pahalanya kalau ada. Ya, Anda yang Anda tanyakan, saya sebagai tukang sembelih boleh apa tidak? Jangan. Tolong menolong dalam kemaksiatan. Kecuali Anda tidak tahu trik tipuannya. Allahu Akbar. Lanjut.
1: Baik Ustaz, untuk selanjutnya di sini ada panitia dari penyembelihan hewan kurban ingin meminta nasihat dari antum Ustaz. Bagaimana caranya agar kami bisa ikhtiar dalam perihal menjadi panitia hewan kurban agar nantinya kami mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Tadi kan panjang saya berbicara itu. Begitu mekanisme yang benar. Ada yang mau ditanyakan khusus tentang tadi? Kalau pertanyaan ini sepertinya mengulang yang saya sampaikan tadi.
1: Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz.
0: Ya.
1: Jika dalam
0: saya ulangi Ustaz lagi lah. Jangan Anda repot-repot ya, hanya memberikan mengimbau kaum muslimin untuk yang masuk bulan Zulhijjah silahkan berkorban, berilah hewan ya, bawa ke tempat RPH, potong di sana atau beli di sana atau terserah gitu. Jangan antum sibukkan diri. Kalau ada yang umpamanya enggak, kami di masjid aja boleh tapi berbayar ya. Cuman kami kekurangan tenaga dokter hewan. Nanti ternyata hewan muda sehat, kami kena sakit juga kalau dagingnya mengandung virus. Kan nanti dimasak dimakan bersama, kamu juga rugi, menanggung rugi. Ya, itu dianjurkan. Allahumma lanjut.
1: Izin bertanya Ustaz, jika dalam satu keluarga suami sudah berkurban, apakah istri yang sebagai ibu rumah tangga atau tidak punya penghasilan namun ada tabungan yang cukup untuk beli satu hewan kurban, apakah kondisi seperti sebaiknya si istri berkurban juga dengan uang tabungannya atau mencukupkan dengan kurban suaminya? Mohon penjelasannya, syukran jazakallahu khairan.
0: Mungkin pertanyaannya, apakah lebih bagus dia bersedekah saja dengan uang itu, tidak berkurban yang si istri? Karena suami sudah berkurban. Jawabannya tidak. Berkurban jauh lebih afdol daripada bersedekah dengan uang kurban itu. Karena kurban yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah penyembelihannya, iraqatud dima. لا يقبل لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah tidak akan terima daging dan darahnya, tapi ketakwaan kalian. Ya. Karena itu kalau Anda beli daging, Anda sedekahkan ke fakir miskin, ya, daripada tadi 1,5 kilo harga hewan 4 juta. Anda beli daging kambing dapat berapa 4 juta itu? Hah? Berapa daging kambing per kilo? 160.000. 3 juta bagi 160.000. Hah? 20 kilo. Coba Bapak, kan hewan kurban 3 juta, ya. Kalau tadi nyembeli udah capek, udah banyak, cuman dapat 1,5 kilo. Kalau 3 juta, Anda beli daging kambing. Pilihlah daging yang paling bagus. Dapat berapa kilo? Hah? Tadi kalau rata-rata dapat 20 kilo, kita katakan 15 kilo. Berarti 10 kali lipat kan ya? Mana lebih baik? Kurban atau beli daging sedekah kambing, sedekah daging? Para ulama sepakat kurban lebih baik. Pada saat hari-hari kurban. Di luar hari kurban, ya sedekah daging yang lebih baik. Pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, Anda beli, kemudian Anda sembelihkan untuk Allah Azza wa Jalla. Jelas? Lanjut.
1: Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, kalau kita niat berkurban dari bulan Zulhijjah tahun yang lalu, dengan cara menabung setiap hari 10.000, apakah diperbolehkan? Syukran jazakallah khairan.
0: Boleh, tapi bila ada keperluan, pakai aja itu uang. Lalu niatnya, Ustaz, semoga Allah beri pahala niatnya kalau tidak jadi nantinya. Karena niat itu tidak dianggap. Anda sekarang nanti jam 12 niat mau niat sholat zuhur apa tidak?
1: Niat.
0: Di masjid atau di mana?
1: Masjid.
0: Masjid. Sudah sah niatnya ini? Belum. Dapat pahala, insya Allah Allah beri pahala. Tapi belum sholat Anda namanya. Begitu juga niat kurban itu. Niat kurban itu belum terrealisasi sebelum Anda beli di 1 Zulhijjah atau sampai 13 Zulhijjah dan Anda sembelih. Baru itu yang dianggap niatnya. Belum masuk Zulhijjah, uangnya habis, tidak apa-apa, sudah niat kebajikan. Itu namanya ham kalau dalam bahasa Arabnya. Nabi mengatakan, idza ahamma ahadukum bukhairin. Bila seorang kalian berkeinginan, bahasa Indonesia sama aja, keinginan niat sama aja mereka. Bila salah seorang kalian berkeinginan untuk berbuat baik, Allah tuliskan baginya satu kebajikan. Bila dia lakukan, Allah tuliskan baginya 10 kebajikan. Maka tadi dari Muharram atau setelah berkurban tahun ini, Anda ada keinginan, Allah tuliskan satu kebajikan. Nanti di 1 Zulhijjah Anda beli hewannya, atau di 10 Zulhijjah Anda beli hewannya, atau di 11, atau di 12, atau 13, Allah tuliskan 10 kali lagi. Tapi tidak ada konsekuensi bila sudah ada keinginan, kemudian dana dikumpulkan, dan ada kebutuhan, enggak, jangan dipakai. Pakai aja. Kecuali kebutuhan yang memang tidak penting. Ya, pengen ganti umpamanya ganti sofa. Kan enggak terlalu penting ganti sofa kan ya. Ya, kecuali kalau sofa Anda sudah enggak layak. Lain halnya. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah boleh kita berkurban dengan cara seperti ini? Saya punya uang 2 juta, sedangkan harga kambing 4 juta, jadi kakak saya mau ikut bayar 2 juta lagi. Apakah bisa satu ekor kambing untuk dua nama? Barakallahu fikum.
0: Dia tidak kurban. Dia ngasih uang hadiah atau ingin kurban juga dia? Kakaknya.
1: Jadi kakak saya mau ikut bayar 2 juta. Mungkin patungan di sini Ustaz ya.
0: Enggak tahu saya. Emang saya kakaknya. Itu makanya saya tanyakan tadi karena saya enggak tahu. Kalau saya kakaknya saya jawab udah. Tergantung kakaknya. Kalau kakaknya niat kurban enggak sah. Jadi kalau kakaknya bilang, "Ya udah, ini saya hadiahkan untuk kamu, Dik. Kakak juga enggak bisa kurban, kamu enggak bisa kurban, mending kakak hadiahin." Kamu berkorban, alhamdulillah. Dapat pahala kakaknya dapat. Pahala apa? Bukan pahala korban. Pahala membantu adiknya berkorban. Jelas? Alhamdulillah.
1: Baik. Selanjutnya Pak Ustadz. Misal dalam satu keluarga ada ibu dan dua anak. Anak yang satu sudah bekerja, yang satu belum. Ibu dan anak pingin berkurban, siapa yang afdol dalam keluarga ini untuk berkurban? Kan katanya satu keluarga, satu hewan kurban dengan niat untuk diri dan keluarganya.
0: Nabi SAW pernah menyembelih hadyu, beliau berkurban dua, bukan satu. Pernah menyembelih hadyu, hadyu itu dipotong di hari ke-10, 11, 12, 13 di Mekah. Dihadiahkan dagingnya untuk para fakir miskin Mekah. Itu hadiah. Pernah beliau bawa 70 ekor kambing. Itu di tahun ke-7 Hijriah. Pernah beliau berkurban membawa hadiah 100 ekor unta. berapa miliar itu? 10 miliaran lebih. Ya, maka tidak ada. Kalau orang kepala keluarganya, ayahnya, suaminya berkorban, yang lain mau berkorban silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang lain tidak ada kemampuan, cukup. Itu artinya, jelas. Bukan terlarang. Jelas?
1: Jelas.
0: Alhamdulillah itu.
1: Baik, selanjutnya bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana apabila masyarakat yang membantu tapi bukan panitia, lalu mereka mengambil daging lebih banyak dari pembagian masyarakat yang lainnya? Apakah boleh kita meniatkan menabung untuk berkurban? Jazakumullah khairan, Ustaz.
0: Itu enggak membantu namanya. Itu ngambilin daging. Merampas namanya, akhi. Kalau Anda umpamanya sedang mau menyembelih sendiri, lalu ada tetangga atau siapa yang ikut, Anda terus terang aja. Ya. Anda silakan bantu, alhamdulillah saya bayar uang nanti ya. Biasa kerja 100 ribu, saya bayar 100-100. Jelas. Oh, kami enggak, Pak, kami bantu-bantu doang. Nanti jangan ambil dagingnya ya. Kalau yang saya berikan, bawalah. Ngambil, saya tidak halalkan. Kan nyaman. Wallahualam.
1: Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Allah berikan Ustadz dan keluarga sehat dan keberkahan. Amin. Ustadz, bolehkah istri berkurban dengan uangnya sendiri atas nama suaminya? Tapi Ustadz tidak sepengetahuan suaminya, karena pernah izin tidak dikasih, disuruh simpan saja. Suami tidak punya uang untuk berkurban, hanya cukup untuk biaya anak sekolah dan biaya sehari-hari. Jazakallah khairan Ustadz pencerahannya.
0: Allah barik. Boleh, tidak ada masalah.
1: Baik, selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Di sekolah anak saya diadakan infak untuk membeli hewan kurban. Bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran barakallahu fiik.
0: Tidak sah kurban rame-rame. Ini sedekah daging namanya. Kurban tidak dapat mereka pahala kurban. Maka niat guru adalah edukasi, yang terjadi adalah pembodohan. Ya, pembodohan yang terjadi. Sehingga anak-anak ini paham nanti besarnya, boleh kok satu perusahaan sembelih 5 kambing untuk karyawannya 500 orang. Dapat pahala, ngapain saya kurban lagi? Karena dulu diajarin di sekolahnya sama bu gurunya begitu. Satu ekor kambing untuk 100 siswa.
1: Baik. Baik, kemudian bismillah Ustaz.
0: Tapi kalau dikatakan kita akan melakukan sedekah daging, silahkan, lebih baik beli daging yang lebih murah dari tadi kan ya. Cuma dapat 1,5 kilo. Kalau beli daging dapat 10 kilo. Kita sedekah daging, kita beli daging kan. Selesai urusannya. Kumpulkan uang, nanti kita beli daging, kita antar-antarkan ke keluarga yang tidak mampu di antara teman-teman kita di sekolah ini dan orang sekitaran. Ini tidak masalah. Kan lebih untung sedekah daging lebih banyak daripada kurban. Sudah capek kerja dapat 1,5 kilo. Ini kita langsung belanja aja, bisa by phone atau bisa platform, datang sendiri dagingnya lebih banyak. Lanjut.
1: Bismillah, pertanyaan. Kalau panitia ingin dapat daging kurban, ditentukan dari apa Ustadz? Afwan, Anda kurang paham tadi.
0: Sama panitia dengan kisah orang bantu-bantu tadi. Kalau panitia ingin dapat imbalan, terus terang. Dari awal, kami ingin dapat imbalan. Daging tidak akan kami ambil. Kalau jemaah mengasih kami daging, alhamdulillah yang berkurban. Kalau tidak ngasih, hak Anda, tidak, Anda tidak apa-apa, tidak berdosa dan tidak dan tidak dianggap tidak sopan dan seterusnya. Itu hak Anda masing-masing. Ya, seperti itu.
1: Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ustadz, jika kita mau berkurban tapi kita belum diakikah oleh orang tua pada waktu kita lahir, sebaiknya kita akikah dulu atau berkurban? Kemudian akikah itu apabila kita sudah dewasa, apa bisa kita akikah sendiri? Jazakallahu khairan, Ustaz.
0: Allahu barik. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Yang jelas, dua-duanya tidak wajib. Baik akikah maupun kurban. Tidak wajib. Akikah sunnahnya pada hari ke-7 kelahiran, hari ke-14, hari ke-21. Berlalu waktunya jadi sembelihan biasa. Sama juga dengan kurban. Kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13. Berlalu waktunya Anda sembelih 10 ekor kambing pun namanya nyembelih biasa, bukan kurban. Tidak ada pahala khusus dari Allah Azza wa Jalla. Itu perbedaannya. Dagingnya mau Anda makan sebagian, mau Anda berikan ke tetangga, ke fakir miskin, semuanya boleh. Baik yang pada hari kurban, pada hari akikah, maupun pada tidak. Anda makan semuanya, kalau untuk sembelihan biasa, boleh. Tapi kalau untuk kurban, sebagian ulama mengatakan, harus dibagikan kepada yang lain, walau sedikit daging. Ya.
1: Baik, kemudian. Maka,
0: mana yang lebih baik? Berkurban atau akikah? Bila waktu telah berlalu, memang ada sebagian diriwayatkan daripada dari tabi'in, mereka berakikah pada umurnya sudah lanjut usia, ada umur 60, ya. Tapi yang paling baik adalah waktu sekarang. Sekarang Anda mau masuk Zulhijjah, waktu kurban, bukan waktu akikah. Kurban. Nanti ada rezeki lagi di luar kurban, mau akikah mengikuti sebagian asar para tabi'in yang berakikah di umur lanjut, silahkan, tidak ada masalah. Karena bila dua perbuatan yang hampir mirip di waktu yang sama, mana yang lebih afdal dilakukan adalah ibadatus sa'ah yang di waktu itu. Pada saat Anda pakai ihram. Pada saat Anda pakai ihram. Anda mengatakan, labbaik Allahumma umratan. Lalu Anda bertalbiyah. Mulai dari miqat sampai Anda melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ini ucapan zikir yang paling dicintai Allah, walaupun dari baca Al-Quran. Pada dasarnya baca Al-Quran adalah ucapan zikir yang paling mulia. Tapi di waktu ini tidak. Ambil kaidah ini dalam semua kehidupan seperti itu. Anda mau masuk kamar mandi, yang dibaca Allahumma inni a'udzubika. Itu yang paling baik. Anda baca sebentar dulu, saya mau murojaah. Murojaah al-buruj dulu. Enggak, bukan itu bacaan masuk kamar mandi. Jelas. Seperti itu juga akikah dan kurban tadi. Ini waktunya kurban, bukan akikah. Dan tidak ada hubungan di antara keduanya, karena akikah itu orang tua yang berkewajiban, yang maaf, yang disunnahkan orang tua. Akikah Anda sendiri, dua hal yang berbeda. Andai pun dua hal kewajiban kebajikannya sama, yang di waktu itu yang lebih baik. Baik, lanjut. Bahkan seperti Anda pada saat rukuk dan sujud dilarang baca Al-Quran. Padahal Quran bacaan yang paling mulia. Tapi dilarang pada waktu itu. Pada waktu itu yang terbaik, subhanallah biar azimi ta'azzimur rabb mama sujud. Adapun dalam sujud subhanarabbiyal a'la, baca Quran terlarang di waktu itu.
1: Baik, kemudian kapan waktu pembelian hewan kurban yang sesuai syariat? Apakah boleh membeli sebelum 1 Dzulhijjah?
0: Tidak, belinya boleh, tapi penentuannya tidak boleh. Beli apa, kalau orang nanya, ini itu apa yang kurban? Kurban ya, enggak, ini saya baru beli hewan. Ya. Begitu juga bilang ke anak-anak, ayah masya Allah, ayah beli kurban. Enggak, ayah beli hewan. Beli kambing. Terus mau dikurbankan nanti. Masuk awal Dzulhijjah, baru ayah niatkan sebagai hewan kurban. Sekarang beli dulu. Efeknya apa ini? Kalau Anda beli di sebelum Dzulhijjah, mati dia, tidak dapat pahala kurban. Kalau Anda beli di awal Dzulhijjah, dan sudah Anda nyatakan, niatkan ini sebagai hewan kurban, Anda berikan tanda tadi, dipasang tali di lehernya dari rotan atau dari apa, atau di pilox, ya. Maka kalau setelah itu dia mati, Anda pahala kurban sudah dapat. Itu waktunya, ya. Maka waktunya yang penting. Fadal.
1: Kemudian, bolehkah kita berkurban dengan kambing betina? Kalau misalnya kita punya kambingnya betina semua.
0: Boleh, tidak ada masalah.
1: Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apabila sebagian daging kurban dimasak dan dibagikan setelah hari tasyrik, apakah boleh? Jazakallah khair.
0: Boleh, tidak ada masalah.
1: Kemudian, apakah boleh berkurban dengan berhutang?
0: Tidak boleh.
1: Bolehkah berkurban dengan uang istri?
0: Haram. Uang orang Anda kurbankan. Ya, nanti istri naik haji pakai uang Anda. Diambil uang saya pakainya kurban, saya pakai umroh uang dia dah. Keluarga maling itu semuanya. Istri maling uang suami, suami maling uang istri.
1: Subhanallah. Kemudian Ustaz, bolehkah wanita memotong hewan kurbannya sendiri?
0: Aisyah radhiyallahu taala menyembelih sendiri pakai batu. Boleh menyembelih pakai batu?
1: Boleh.
0: Karena bisa dari batu sekarang ada kan ya? Iya. Bisa batu. Boleh, enggak ada masalah. Kalau yang penting tajam. Lanjut.
1: Lalu apabila punya rezeki lebih untuk kurban 2 ekor kambing, sebaiknya atas nama suami dan orang tua atau 2 ekor tersebut untuk nama suami dan istri?
0: Untuk nama Anda saja dan nama keluarga Anda cukup semuanya masuk.
1: Kemudian, apakah ada ketentuan pembagian daging dibagikan ke keluarga atau ke orang miskin? Misalnya hanya 1 kilo atau 500 gram atau berapa?
0: Ya 1,5 kilo tadi, 1 kilo buat fakir miskin mana lagi untuk Anda? Allah mengatakan fakulu minha wa atimul ba'isal faqir. Makan dan berikan makan dari daging itu orang yang sulit, atau sedekahkan juga. Maka para ulama mengatakan sebaiknya dibagi 3. 1/3 untuk Anda makan, 1/3 bagikan ke fakir miskin, 1/3 ke tetangga-tetangga yang walaupun dia tidak fakir miskin. Anda beli tadi di pasar, Anda cacah di pasar, Anda bawa pulang, semuanya Anda makan, boleh. Asal hanya 1 potong Anda beri ke tetangga, ya, 1 potong. 3 potong lah, sedih dia 1 potong. Ya, sah kurban Anda. Yang dinilai kan adalah penyembelihannya, bukan dagingnya. Baik. Di awal Islam, kuntu nahaitukum an idkhalil luhum min ajli ad-daffa fadkhiruha. Di awal Islam Rasulullah melarang para sahabat menyembelih dagingnya disimpan lebih dari 3 hari. Karena Rasulullah melihat di waktu itu kota Madinah banyak para kaum orang-orang Muslim yang hijrah ke kota Madinah, yang mereka tentu enggak punya profesi apa-apa, pekerjaan di sana, enggak bawa harta, banyak fakir miskin. Maka Rasulullah melarang disimpan dalam waktu panjang. Tidak boleh lebih 3 hari, harus habis. Adapun sekarang, silahkan mau disimpan setahun, boleh, boleh. Ya, Anda sembelih sapi 1 ekor, kurban sendirian, lalu kalau sapi berapa kilo dapat dagingnya? Beratnya 200 kilo. Dapat 50 kilo? 80 kilo. Berikan ke fakir miskin 1 kilo, dihakan ke tetangga-tetangga 2 kilo, sisanya 75 kilo makan dah setahun. Nah, di masa dahulu, ditipis-tipisin, dijemur, jadi dendeng. Kalau masa sekarang, langsung taruh di frozen, makan setiap hari daging, boleh. Dapat pahala kurban? Dapat. Ya, fadal.
1: Baik, dikarenakan pertanyaan cukup banyak, jadi untuk pertanyaan yang ini, untuk pertanyaan terakhir, Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, di salah satu yayasan, dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurban, sudah ada donasi untuk biaya khusus panitia. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallah khair, Ustaz.
0: Boleh, tapi dia tidak dapat pahala kurban. Dia dapat pahala membantu orang berkurban. Ya, sebaiknya donatur ini kurban juga, donasi juga. Rugi dia nanti. Nah, pahala membantu orang kurban berbeda dengan pahala dia berkurban. Ya, itu arahan kepada donatur. Dia sudah berbuat baik, tapi ternyata di sisi Allah, dia tidak mendapatkan yang paling sempurna. Itu akan merugikan dia. Padahal biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Mungkin lebih dapat 2 ekor. Berapa biaya operasional biasanya? 700.
1: 1 juta.
0: 1 juta. Satu sapi itu padahal. Itu kan banyak biayanya. Bisa 4 sapi, dah bisa dia kurban 1.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari pilihan canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Apa itu hari Tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari Tasyrik? Hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari Tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari Tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari Tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari Tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari Tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari Tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
6: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yawmal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut, ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan

sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing. Karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut. Mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluh ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita kali ini mengenai haji mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji yang mabrur, apa sih ciri-cirinya haji yang mabrur? Ciri yang pertama bagi haji yang mabrur adalah dia cinta akhirat, cinta surga, dan dia tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi orang-orang yang mabrur hajinya, dia menjadi orang yang zuhud, yang cinta akhirat, dan dia tidak tertipu oleh dunia. Zuhud tidak identik dengan miskin. Zuhud bisa saja orang itu kaya raya, dia mencari nafkah, mencari harta, tetapi harta bukanlah tujuannya. Hartanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan surga. Orang-orang yang zuhud, dia mencari harta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia harus memberikan nafkah kepada anak istri. Dia juga harus membantu orang tua dan saudara. Dia juga harus membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dengan kemampuannya dia mengumpulkan harta, hartanya dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Itulah orang yang zuhud namanya. Sebagaimana orang-orang yang rakus harta tidak mesti harus kaya raya. Ada kalanya orang itu miskin, enggak punya apa-apa. Tetapi hari-harinya yang dia cari adalah dunia. Dia sibuk menunggu dagangan yang tidak laku. Dia lupakan panggilan Allah, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Dia berdiri di pinggir jalan menunggu penumpang. Padahal hayya ala salah, hayya ala al-falah memanggilnya, dia tidak bergeming dari tempatnya. Orang yang seperti itu tidak memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sehingga dia tidak mau mengorbankan sedikit pun waktunya untuk Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi zuhud terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi diberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang diperbudak oleh harta. Itulah Haji Mabrur di antara tandanya, sepulang haji dia lebih cinta akhirat, dia tidak tertipu dengan dunia. Yang kedua, keadaannya lebih baik. Keadaannya lebih baik. Apanya yang lebih baik? Akidahnya. Orang yang sepulang haji yang telah meneriakkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Maka sepulang haji dia bertauhid, tauhidnya semakin mantap. Tidak lagi percaya kepada dukun, tidak lagi percaya kepada ramalan bintang, tidak lagi percaya kepada paranormal. Dia buang jimat-jimat yang dimilikinya, dan semua perbuatan syirik yang pernah dilakukannya dia bertaubat darinya. Ini haji yang mabrur, lebih baik sepulang haji akidahnya. Juga lebih baik ibadahnya. Yang tadinya malas sholat berjamaah ke masjid, sepulang dari haji dia rajin sholat di masjid. Yang tadinya malas hadir di majelis ilmu, sepulang dari haji dia rajin berangkat ke majelis ilmu. Ini diantara ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Lebih baik ibadahnya. Kemudian juga lebih baik muamalahnya. Sama tetangga yang tidak pernah tegur sapa, sepulang haji dia menjadi akrab dan selalu memberikan bantuan kepadanya. Dengan saudaranya yang telah memutuskan silaturahim, setelah pulang haji dia datangi keluarganya, dia sambung silaturahminya. Ini haji yang mabrur, muamalahnya lebih baik. Kemudian juga orang yang haji mabrur, dia pun memperhatikan hutang-hutangnya. Bagaimana Pak Haji tetapi hutang gak mau bayar? Maka perhatikan bagaimana muamalahnya. Haji yang mabrur adalah haji yang memberikan pengaruh dan dampak yang baik sepulang dari haji. Bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya. Semoga Allah menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FFM للذاكرين والذاكرين.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Khalaqal insana min salsalin kal fakhkhar.
0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
1: Wa khalaqal janna min marijin min nar.
0: Dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrain yaltaqiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: Bainahuma barzakhul la yabghiyan.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal a'lam.
0: Miliknyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh in istata'tum

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran.
0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhawati fillah, qurban dari kata qarraba berarti mendekatkan diri. Di antara cara mendekatkan diri kepada Allah, mempersembahkan untuk Allah Azza wa Jal sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Dan ini syariat kurban sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, bapak manusia. Allah menyatakan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Allah mengatakan, ceritakanlah hai Muhammad, bacakanlah kepada mereka ketika dua orang anak Adam AS, Qabil dan Habil, kedua-duanya berkurban. Yang satu yang dia cari buah-buahan yang paling baik yang dia miliki dari kebunnya. Yang satu yang dimiliki dari kebunnya buah-buahan yang busuk, yang jatuh, tidak baik, tidak matang. Lalu Allah terima dari yang satu, dari yang menyembahkan yang terbaik. Dan dari yang kedua, tidak Allah terima.

dengan udhiyah. Udhiyah itu artinya waktu duha. Hewan yang disembelih di waktu duha hari 10 Zulhijjah, yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pergi salat Idul Adha, beliau menggiring hewannya ke tanah lapang tempat salat Idul Adha, musalla Idul Adha. Setelah salat, maka beliau sembelih hewan kurbannya. Dan beliau biasa berkurban memotong duha bikabsyaini amlahaini aqtaranaini. Beliau memotong dua domba yang warna kulitnya bagus, putih ada sedikit kehitaman, atau hitam ada sedikit putih. Atau sebagian ulama mengatakan matanya, kepalanya putih, cuman di sekitar matanya hitam-hitam. Enak untuk dipandang. Sampai warna pun Rasulullah pilihkan yang terbaik. Akrona ini yang sudah bertanduk berarti menunjukkan puncak kematangan hewan domba jantan untuk dikurbankannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a rijlahu ala safhati unuqi ala sifahi unuqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya langsung dan kaki kanannya beliau letakkan di leher domba tersebut saat menyembelihnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Setelah beliau sembelih, sahabat yang lain ikut membantu untuk mencincang dan seterusnya, dan disiapkan untuk dibakar atau dibikin narik sayur dan dimakan bersama-sama beliau dan para sahabatnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kurban tersebut. Dan beda negara, beda kebiasaan. Di Arab Saudi sampai sekarang tidak boleh berkurban, memotong hewan kurban kecuali di tempat pemotongan, yaitu di pasar hewan. Maka tidak ada lagi yang memotong di tanah lapang tadi, kecuali mungkin di pedalaman yang tidak ada apa namanya pemeriksaan dari pihak berwenang dari negara, dari kerajaan. Maka sekarang mereka menyembelih di pasar, beli hewan di pasar hewan, dibawa tempat penyembelihan, lalu kemudian diberikan, diserahkan kepada tukang cacah. Mereka menyacah, biasanya ada gergaji listriknya, mau dibagi berapa. Kalau domba dan kambing 30 potong atau 40 potong atau 50 potong. Mereka punya standar untuk itu, bayar uang sekitar 15 real atau 20 real. Nunggu 4 jam sudah masuk ke dalam plastik, bawa pulang. Mereka bagi-bagiin lah. Plastikin, mau dibagiin ke tetangga, fakir miskin, dan sisanya untuk mereka. Sehingga tidak ada kita lihat mereka menyembelih seperti tradisi adat kebiasaan di negara Republik Indonesia, di mana di masjid-masjid mereka menyembelih. Dan ada timbul beberapa kondisi yang mengharuskan untuk mencerna akadnya.

Karena kalau seperti tadi enggak ada akad. Anda pergi ke pasar hewan, bawa ke tempat penyembelihan, Anda sembelih langsung atau Anda minta mereka nyembelih, bayar, cacah ke tempat cacah, bayar, selesai. Tapi kalau di atik di negara kita, kasusnya berbeda. Di mana orang yang ingin berkorban, awal-awal bahkan baru selesai bulan Zulhijjah, bulan Muharram, sudah dibuka tabungan korban di masjid. Ini kalau sudah nabung korban di masjid, di sini ada tabungan korban. Ada masjid ini? Tidak ada. Masjid yang lain? Tidak pernah dengar itu? Sering biasanya masjid itu buka tabungan korban. Ya, niat mereka baik, ingin mempermudah orang untuk berkorban. Karena menurut mereka tidak semua orang yang memiliki kecukupan, kelapangan pada saat hari-hari korban. Maka mereka buka tabungan korban mulai bulan Muharram, nanti setahun ke depan nyicil berapa biasanya, ya, nanti langsung mereka konversikan ke korban. Umpamanya korban 4 juta rupiah dibagi 12, berapa jadinya? 300 ribu. 300 ribu per bulan mereka harus menyisihkan uang gajinya untuk bisa berkorban. Ini memberatkan atau tidak? Bagi orang yang gajinya UMR, berapa UMR Jakarta Selatan? 4,6, berarti ada sekitar 8% kan ini? 5,6. 300 ribu dari 5,6 berapa itu? 5%. Sudah dipotong untuk tabungan korban. Belum lagi dipotong, pajak dipotong enggak kalau UMR? PJS dipotong. Zakat dipotong. Zakat dipotong enggak? Antum enggak ada gaji. UMR. Itu semuanya ini wira swasta mandiri, alhamdulillah. Biasanya zakat pun dipotong 2,5%, potong lagi tadi, belum lagi cicilan macam-macam, kendaraan roda 2 dan seterusnya. Maka ini memberatkan. Dalam Islam tidak seperti itu. Allah tidak ingin memberatkan kita hambanya. Kita saja yang memberatkan diri kita. Nabi mengatakan, "Idza dakhalatil ashru, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum an yudhi." Bila masuk bulan Zulhijjah dan kalian ingin berkorban. Dalam lafaz yang lain, "Idza dakhalatil ashru wa inda ahadukum sa'ah." Fal yudahi wa man lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Bila masuk awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, dan kalian memiliki kelapangan, kalian ingin berkorban, baru pada waktu itu. Sama dengan zakat, apakah Anda sisihkan dana pendapatan Anda setiap dapat untuk zakat? Perhitungan zakat bukan seperti itu. Bukan ketika dapat langsung dipotong untuk zakat, tidak.
dapat Anda 1 miliar hari ini. Langsung kena zakat? Tidak. Pakailah untuk kebutuhan yang halal, yang mubah, bukan untuk kebutuhan maksiat dan juga berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Nanti setelah 1 haul, hari ini berapa Zulqa'dah? 20 Zulqa'dah. Anggap 20 Zulqa'dah. Nanti 20 Zulqa'dah tahun depan, lihat 1 miliar tadi tinggal berapa lagi hewan. Jamaah yang beli langsung mesti dapat kurban lagi, dia jadi daging biasa. Pahalanya jelas berbeda sisi Allah Azza wa Jalla. Seperti itu, masih banyak. Baru berkurban. Mau dibeli tanggal 1 lebih murah atau tidak? Hah? Tanggal 1 Zulhijjah harga hewan lebih murah atau Tanggal 9 mahal sudah. Tanggal 1 masih murah atau tidak? Hah? Terserah antum dah. Kalau mahal udah nanti aja tanggal 13 untuk beli sembelih sendiri. Dapat pahala. Kalau di masjid enggak ada lagi orang yang besar, ya ngapain di masjid? Anda pergi ke pasar hewan tanggal 13, beli kambing, sembelih. Minta mereka cacahkan, bayar berapa bayarnya biasanya? 40 ribu, 30 ribu, 50? Cacah, sudah dipotong-potong. Hah? Bawa. Orang hari ke-13 kan sudah pada habis dagingnya. Anda Masya Allah bagi-bagi daging. Dapat harga murah. Pahalanya sama atau beda? Tergantung ikhlasnya. Kalau pahala waktunya sama memang. Ya. Seperti itu. Bila dilihat di bantal, dicari-cari di bawah kasur, enggak ketemu emas. Saldo kayaknya engkau dipakai kurban, khawatir ada gaji lagi datang, ini kurban enggak cukup untuk akhir bulan, nanti minjam-minjam, udah jangan. Tapi bila sampai akhir bulan ada kelebihan, ada sisanya beli kambing, beli. Ya, umumnya belanja biaya hidup per bulan adalah sekitar 4 jutaan. Ada di rekening umpamanya 8 juta, 10 juta. Bisa beli kambing. Oh, di masjid 4 juta. Wah. Anda tanggal 13 ke pasar kambing berapa 1 ekor kambing kurban? Bisa 27? Alhamdulillah. Bisa Anda mendapat 27. Pergi, ya, habis itu bawa dengan plastik. Sampai di rumah, Anda ajak anak istri Anda ambil bagian yang paling enak. Sisanya kita masukin, kita kasih tetangga, fakir miskin, dan seterusnya. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala wa awada ahadukum ayudahi. Maka pada hari itu, kalau Anda ingin di awal Zulhijjah beli langsung, sudah boleh. Atau memang Anda punya kambing. Kurban minimal adalah kambing. 1 kambing, 1 orang. Ayam itu bukan kurban ayam. Ya. Minimal 1 kambing. Anda punya ternak kambing 4 ekor. Mau Anda kurbankan 1. Awal Zulhijjah, tandakan yang mana yang mau Anda kurbankan. Kalungkan di lehernya tanda, mungkin pakai kain atau pakai rotan atau pakai tali. Ya, kemudian kalau di pilok bagus, pilok kulitnya, menunjukkan di hewan kurban. Fungsinya apa? Bila dia hilang, lari, lepas, orang tahu itu hewan kurban. Bila orang menemukannya di hari ke-13, dia tunggu-tunggu pemiliknya enggak ada, dia sembelihin aja dah.
dia sembelihkan saja. Karena kalau lewat enggak jadi kurban lagi, dia jadi daging biasa. Pahalanya jelas berbeda di sisi Allah Azza wa Jal. Seperti itu. Adapun yang banyak dilakukan di masjid, di mana kurban di masjid, ini tentu dari awal ada panitia kurban. Panitia ini mau berbayar atau gratisan? Berbayar. Berbayar. Dari mana dia dapat uangnya? Dari karena dia beliin kurban atau dari jamaah yang ngasih uang terus terang fee sekian? Hah? Saya beli kurban. Dan ini panitia beli hewan ke supplier atau panitia mewakili jamaah untuk belanja hewan kurban? Jamaah beli sendiri di luar, ngantar ke masjid. Apa ini masjid kalau gitu, di rumah ente aja dah. Takut jumlahnya, bawa ke pasar hewan. Emang masjid tempat pasar hewan apa? Motorin masjid kan ya? Iya atau tidak? Sudah dibeli di luar, dibawa ke masjid untuk disembelih. Emang masjid tempat penjagalan. Jadi tempat sholat, tempat ibadah. Ya. Tapi kalau masjid ingin profesional, dia bisa melakukan, dia sewa lahan. Atau memang ada lahan wakaf bukan untuk bangunan masjid, umpamanya untuk madrasah, sekarang kosong. Pakai itu, minta vendor, supplier, hewan kurban, panggil setelah dilakukan verifikasi mana yang bagus harganya, yang bagus hewannya, panggil, ditenderkan, menang 2 atau 3, katakan ke mereka, setiap jamaah kami beli, kami minta fee 3% untuk masjid. Enak kan? Beli umumnya situ tanah kosong, taruh di sana, ada 2 vendor hewan. Jamaah yang beli langsung masjid dapat 3%. Jamaah yang mau bawa pulang atau bawa ke kampung untuk disembelih atau disembelihnya di rumahnya, terserah, tapi masjid sudah dapat. Ini halal-halal. Kemudian, jamaah yang ingin di masjid, silahkan. Ya, tentu akadnya pihak orang-orang panitia masjid, mereka akan kerja, nyembeli, seterusnya, mencacah. Dibuatkan akadnya apa? Memberikan kuasa untuk melakukan penyembelihan saja, setelah itu terserah dia diambil semuanya, atau penyembelihan dan terus pencacahan, dan terus pendistribusian, dan setelah diambil oleh yang pekurban berapa yang dia inginkan. Dibuatkanlah akadnya. Dan ini berbayar boleh, tidak ada masalah. Bayar, mereka kan kerja ini. Mana yang kerja tidak mau terima upah, ambil upahnya, masukin ke masjid. Jadi kas masjid. Itu operasional masjid. Yang mau ngambil seluruhnya, tidak ada masalah, haknya dia. Yang mau sebagian disumbangkan ke masjid, tidak ada masalah juga. Jadi tidak ada tuh yang itu kalau yang sendiri. Kalau yang bertujuh sapinya, tidak bisa dia, kamu minta daging mana? Paha 2. 1 paha atas dengan kaki bawah. Tidak bisa. Ini kan paha 4 orang bertujuh. Enak aja tuh. 1/4 Anda ambil. Berarti hilang hak 6 orang. Harusnya 1 paha, 4 itu dibagi 7 kan ya? Anda ambil sendirian 1. Ya, harusnya karena ini milik mereka bertujuh, setiap bagian dibagi 7.
mau khas dalam, khas luar dagingnya, mau hati, mau limpa, usus, dan semuanya, paha, paha, semuanya dibagi tujuh. Tapi kalau mereka bertujuh saling ridho, tidak ada masalah. Jelas? Dan tidak ada panitia boleh mengambil sebagai upah. Sebagian masjid, panitianya sembelih dulu satu kambing, mereka masak, mereka makan. Kan Nabi sunnahnya makan langsung. Iya, tapi Nabi kurbannya, bukan kurban orang.

0: أن لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari bilancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Apa itu hari Tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari Tasyrik? Hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari Tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari Tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari Tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari Tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari Tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari Tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah Tabaraka wa Taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat. Ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia tidak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut. Ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan. Ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ziyadatu kabidin nun, yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai. Sarapan bagi kita kali ini mengenai haji mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji yang mabrur, apa sih ciri-cirinya haji yang mabrur? Ciri yang pertama bagi haji yang mabrur adalah dia cinta akhirat, cinta surga, dan dia tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi orang-orang yang mabrur hajinya, dia menjadi orang yang zuhud, yang cinta akhirat, dan dia tidak tertipu oleh dunia. Zuhud tidak identik dengan miskin. Zuhud bisa saja orang itu kaya raya, dia mencari nafkah, mencari harta, tetapi harta bukanlah tujuannya. Hartanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan surga. Orang-orang yang zuhud, dia mencari harta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia harus memberikan nafkah kepada anak istri. Dia juga harus membantu orang tua dan saudara. Dia juga harus membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dengan kemampuannya dia mengumpulkan harta, hartanya dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Itulah orang yang zuhud namanya. Sebagaimana orang-orang yang rakus harta tidak mesti harus kaya raya. Ada kalanya orang itu miskin, enggak punya apa-apa. Tetapi hari-harinya yang dia cari adalah dunia. Dia sibuk menunggu dagangan yang tidak laku. Dia lupakan panggilan Allah, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Dia berdiri di pinggir jalan menunggu penumpang. Padahal hayya ala salah, hayya ala al-falah memanggilnya, dia tidak bergeming dari tempatnya. Orang yang seperti itu tidak memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sehingga dia tidak mau mengorbankan sedikit pun waktunya untuk Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi zuhud terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi diberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang diperbudak oleh harta. Itulah Haji Mabrur diantara tandanya, sepulang haji dia lebih cinta akhirat, dia tidak tertipu dengan dunia. Yang kedua, keadaannya lebih baik. Keadaannya lebih baik. Apanya yang lebih baik? Akidahnya. Orang yang sepulang haji yang telah meneriakkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Maka sepulang haji dia bertauhid, tauhidnya semakin mantap. Tidak lagi percaya kepada dukun, tidak lagi percaya kepada ramalan bintang, tidak lagi percaya kepada paranormal. Dia buang jimat-jimat yang dimilikinya, dan semua perbuatan syirik yang pernah dilakukannya dia bertaubat darinya. Ini haji yang mabrur, lebih baik sepulang haji akidahnya. Juga lebih baik ibadahnya. Yang tadinya malas sholat berjamaah ke masjid, sepulang dari haji dia rajin sholat di masjid. Yang tadinya malas hadir di majelis ilmu, sepulang dari haji dia rajin berangkat ke majelis ilmu. Ini diantara ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Lebih baik ibadahnya. Kemudian juga lebih baik muamalahnya. Sama tetangga yang tidak pernah tegur sapa, sepulang haji dia menjadi akrab dan selalu memberikan bantuan kepadanya. Dengan saudaranya yang telah memutuskan silaturahim, setelah pulang haji, dia datangi keluarganya, dia sambung silaturahminya. Ini haji yang mabrur, muamalahnya lebih baik. Kemudian juga, orang yang haji mabrur, dia pun memperhatikan hutang-hutangnya. Bagaimana Pak Haji tetapi hutang gak mau bayar? Maka perhatikan bagaimana muamalahnya. Haji yang mabrur adalah haji yang memberikan pengaruh dan dampak yang baik sepulang dari haji. Bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya. Semoga Allah menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa itu hari tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
7: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Atau mereka kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu alam dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah

sabda, arba'atun la tujzi. Ada empat binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-aura al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak. Terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak, maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayin marabuha. Orang apa binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya, ini menunjukkan bahwa disyaratkan padanya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak, maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayin urjuha. Itu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat, yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam empat cacat tersebut. Ikhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah sabda, "Ayyamut Tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin." Hari raya Tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya, akhi a'azzakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha

0: ma'a sa'yah. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum. Ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum. 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal, karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fisabilillah." Sekalipun jihad fisabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fisabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an." Kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah." Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah." Haji mabrur, tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal, dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar, sembelihlah, salatlah dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, untuk seorang hamba senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."
1: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
0: Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: ثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, "Hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim."

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

0: Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan dia, Yakub, berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dan dilempangkan jalan untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dengan menambah keimanan dan melaksanakan amal-amal saleh yang wajib ataupun yang disunnahkan, menghindarkan amalan-amalan atau perkara-perkara yang diharamkan, dan juga berharap terhindar juga daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan makruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan dan kesabaran di dalam ketaatan dan kekuatan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berikan kepada kita kemauan untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mau masuk dalam golongan orang yang bertakwa, akan tetapi usaha untuk menjadi orang yang bertakwa sangatlah kurang. Barangkali kita masuk di antaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bertakwa tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran ad-durus al-yawmiyah min as-sunan wal ahkam asy-syar'iyyah. Pelajaran yang bersifat harian yang berasal daripada kitab yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Berupa hukum-hukum ataupun berupa kebiasaan-kebiasaan dan berupa adat istiadat, berupa akhlak, moral, etika dan sebagainya yang kita jumpai di dalam sehari-hari. Dan sering kami sampaikan baik dalam kajian ad-durus al-yawmiyah dan juga di dalam kajian silsilah akhlak, kami sampaikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang terbaik, karena Allah Rasulullah SAW mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, bahwa Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang berada di atas Islam, artinya ia lebih tinggi daripada Islam. Agama yang tinggi martabatnya, tinggi pendidikannya, tinggi nilai etika, moral dan spiritualnya, tinggi mendidik manusia menjadi manusia, manusia menjadi orang yang beradab, manusia yang mengetahui apa yang maslahat untuk dirinya dan untuk manusia yang banyak, untuk alam semesta ini. Inilah ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua nilai-nilai di dalam Islam ada standar nilainya, ada ukurannya, ada dasar yang disebutkan di dalam dalil-dalil syariat ataupun dalam kaedah-kaedah syariat. Sehingga agama ini adalah agama yang sangat ilmiah terukur dan agama yang mempunyai pedoman-pedoman yang lengkap. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, termasuk di sini adalah sawab sabri ala mautil aulad. Ini adalah kejadian-kejadian yang kaum muslimin menjumpai keadaan seperti ini. Ya, anaknya waktu kecil meninggal, ada yang baru meninggal, baru lahir meninggal, ada berumur sekian tahun, tak satu tahun, dua tahun meninggal, ada yang umurnya menjelang balik sudah meninggal, bahkan ada yang masih di dalam rahim dan gugur kemudian meninggal sementara di dalam rahimnya sudah bergerak. Ini semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila seorang mukmin melewati ujian atau menanggapi ujian itu dengan baik, maka ujian itu membawa kebaikan kepadanya. Sikapnya itu membawa kebaikan untuk dirinya sebagai pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minan nasi muslim yamutu lahu salasatun minal waladi lam yablughu al-hintha illa adkhalahu Allahu jannata bi fadli rahmatihi iyyahum. Akhrajahu Bukhari. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma minan nasi, tidaklah ada dari manusia-manusia muslim, ya, dia adalah muslim, yamutu lahu thalathatun minal walad, telah meninggal tiga orang daripada anaknya, lam yablughul hintha, anak tersebut belum baligh, illa adkhalahullahu jannata bifadli rahmatihi iyyahum, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang itu ke dalam jannah dengan karunia rahmat Allah kepada mereka-mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pengertiannya kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa anak adalah samratul fuad, buah hati. Anak itu adalah belahan jiwa. Orang sangat sayang kepada anaknya. Orang sangat cinta kepada anaknya. Maka lihat ketika anak itu lahir, alangkah gembiranya orang tua, alangkah gembiranya kerabat dengan kelahiran anak. Menunjukkan anak itu adalah buah hati. Anak itu adalah belahan jiwa. Sangat disayangi, sangat dicintai. Orang tua rela berkorban, bergadang malam untuk menjaga anaknya, mengurus anaknya. Ayah letih penat bekerja untuk nafkah keluarga dan terutama untuk anak-anaknya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bagaimana ketika anak-anak itu meninggal? Meninggal satu orang. Meninggal lagi dua orang. Meninggal lagi yang ketiganya. Lalu dengan meninggalnya buah hati ini, apabila orang itu sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Ma minan nasi muslim yamutu lahu salasatun min walad lam yablughul hins, belum sampai anak itu baligh. Belum sampai anak itu baligh. Illa adkhalahu Allahul jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tua yang muslim itu ke dalam surga. Bi fadli rahmatihi iyyahum, karena karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Maknanya kepada mereka mempunyai dua makna. Kepada mereka anak-anak, karena mereka itu dalam pendapat yang lebih kuat, mereka adalah penghuni-penghuni surga. Dan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang tuanya nanti pada yaumul qiyamah. Ini fadlullah kepada anak-anak tersebut. Dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya, yaitu orang tuanya bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lantaran pertolongan anak-anaknya, lantaran daripada syafaat yang Allah izinkan kepada anak-anak untuk diberikan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya itu masuk ke dalam surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya ini mesti disikapi dengan sabar. Kenapa? Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita menangisi anaknya yang meninggal, yang sudah dikubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati untuk menasihati orang itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati untuk bersabar. Perempuan ini tidak kenal itu, karena barangkali karena larut di dalam kesedihan, tidak kenal dan tidak bisa membedakan suara Rasulullah dengan siapapun. Karena larut dalam kesedihan, hilang ingatan atau hilang kesadaran penuh, sehingga sebagian daripada kesadaran itu hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isbiri, sabarlah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena larut di dalam kesedihan, orang ini tidak menyadari bahwa Rasulullah yang menasihatinya. Apa kata perempuan ini? Perempuan ini mengatakan, "Pergi dari tempat saya ini. Alaika anni, fa innaka lam tusab kama kama usab." Bahwanya kamu tidak kena bencana, tidak dikenai oleh musibah sebagaimana saya dikenai oleh musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan wanita itu. Kemudian wanita itu menyadari bahwa yang berkata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ingin minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Innamas sabri inda sadmatil ula." Bahwa kesabaran itu adalah dalam hentakan pertama, dalam benturan pertama. Maksudnya ketika datang pertamanya masalah, disitulah fungsi daripada sabar. Udah meratap-ratap, udah menangis, udah apa semuanya, baru tahu sekaranglah saya sabar. Itu tidak sabar namanya. Ketika awal terjadi musibah. Jadi yang dimaksud dengan orang tua yang mendapatkan ganjaran ini adalah apabila katakan kepada mereka, maknanya kepada mereka mempunyai dua makna. Kepada mereka anak-anak, karena mereka itu dalam pendapat yang lebih kuat, mereka adalah penghuni-penghuni surga. Dan mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang tuanya nanti pada yaumul qiyamah. Ini fadlullah kepada anak-anak tersebut. Dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya, itu orang tuanya bisa mendapatkan kematian. Si kecil belum balik meninggal. Tiga orang. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, nanti ada lagi riwayat yang bicara tentang dua orang. Ini juga menandakan bahwa anak muslim dan pendapat yang lebih kuat, anak-anak orang beriman yang belum balik, Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun sebagian daripada anak-anak itu melalui ujian-ujian, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan dengan rahmatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad fatamassuhu an-nar illa tahillatal qasam. Akhrajahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad. Tidaklah meninggal dari orang muslim tiga orang daripada anaknya, fatamassahu an-nar, orang ini disentuh oleh api neraka. Jadi orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka, illa tahillatul qasam, kecuali hanya sekedar Allah menetapkan janjinya. Pengertiannya kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena tidak ada orang kecuali Allah Subhanahu wa taala lewatkan mereka dari api neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala orang-orang mukmin tetap melalui api neraka, ya. Orang-orang mukmin tetap melalui api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bahwa masing-masing itu akan melalui neraka, wa minkum illa waridah, tidaklah di antara tidak adalah di antara kalian itu kecuali orang kecuali akan melewatinya, akan mendatanginya, yaitu dari mahsyar tersebut. Setelah mahsyar, orang itu akan melewati namanya sirat. Ada yang lewat dengan secepat kilat, ada yang seperti berkuda, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak, ada yang merayap. Semuanya orang-orang mukmin tetap melewati, hanya yang itu, ya. Jadi tetap melewati. Oleh itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang itu akan masuk ke dalam surga. Orang itu tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya sekadar tahillatul qasam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada seorang di antara kalian kecuali mendatanginya. Maka tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada yang mendatangi neraka itu tidak merasakan panasnya, ada yang merasakan panasnya, ya. Ada yang merasakan panasnya. Dan ada di antara mukmin tersebut masuk neraka terlebih dahulu, kemudian dia akan masuk surga. Dan orang-orang yang ini orang-orang yang meninggal anaknya, dia tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya sekedar tadi, ya, hanya sekedar untuk menepati Allah Subhanahu Wa Taala, janji yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan bahwa setiap orang-orang mukmin itu akan melewati, akan melewati api neraka tersebut. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi tidak disentuh oleh api neraka, tidak disentuh oleh api neraka. Akan tetapi bukan berarti maknanya tidak merasakan sedikit pun dari panasnya, tidak. Ya, tentu sebagian tergantung kepada amalannya, ada yang merasakan panasnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadis yang ketiga, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ya, hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Hadis ini Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Naam. Hadis yang ketiga, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin mata laha salasatun min waladi kanu laha hijaban minan nar. Qalat imra'ah, qalat imra'ah, wasnan, qala wasnan, akhrajahu al-Bukhari. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyu mamra'atin mata salalaha salasatun min alwalad. Yaitu perempuan manapun yang meninggal darinya tiga orang anaknya. Yang dimaksud adalah anak yang belum sampai baligh. Kanu laha hijaban minan nar. Maka anak-anak ini bagi wanita ini menjadi perisai mereka, menjadi hijab dari orang tua, untuk orang tuanya daripada api neraka. Luar biasa. Meninggal anak kecil, ya, tiga orang anak kecil, maka ibunya itu akan terlindungi dari api neraka. Lalu ada seorang perempuan barangkali meninggal dua orang anaknya. Ya, barangkali meninggal dua anaknya, pernah meninggal. Atau dia bertanya tentang yang lain, bagaimana? Qalisnan. Bagaimana kalau yang meninggal itu dua, wahai Rasulullah? Jadi, qalat wasnan. Dia mengatakan, Rasulullah, bagaimana kalau dua orang? Apakah menjadi tameng juga daripada api neraka? Apakah menjadi hijab juga terhadap api neraka? Rasulullah SAW mengatakan, wasnan. Termasuk dua orang. Termasuk dua orang. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi ibu-ibu, bagi wanita yang apabila ada anaknya meninggal waktu bayi ataupun belum sampai baligh, lalu orang tua ini, ibu-ibu ini sabar dalam dengan keadaan ini. Sabar, tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak menyesali takdir, tidak benci kepada Allah, tidak mengumpat-ngumpat, tidak mencaci-caci, tidak murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Besar sekali ganjarannya. Besar ganjarannya. Berapa? Apa ganjarannya? Terhalang dari api neraka. Mungkin ada bertanya, bagaimana Ustaz, ibu itu sabar tapi enggak sholat? Ah, beda pula. Ya, beda pula. Sholat itu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Walaupun meninggal 10 hari, nah, enggak sholat, ada gunanya? Hah? Tidak ada? Tak ada gunanya. Tidak ada faedah anak itu. Apalagi kafir. 20 orang anaknya. Ya, apa ya jadi barangkali orang lahir melahirkan 20 orang anaknya. 10 kali kembar 2 mungkin. Ya. Atau umpamanya 2 kali kembar 5. Nah. Atau beberapa di antaranya kembar. Sampai anaknya 20. Meninggal ke-20-nya dia kafir. Enggak ada manfaat anaknya untuk orang tua yang seperti ini. Ya. Yang penting mansyaknya adalah iman. Yang mansyaknya adalah iman. Ya, muslim. Adapun untuk orang tua laki-laki, maka 3 orang anak. 3 orang anak. Apakah maknanya juga laki-laki 2 orang anak? Wallahu a'lam bissawab. Kalau perempuan, kalau bersabar dengan meninggalnya 2 orang anak, itu lebih sulit dibandingkan dengan kesabaran laki-laki. Lebih sulit dibandingkan dengan kesabaran laki-laki. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah, ganjaran untuk wanita tersebut sangatlah besar. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusukan, dia yang bergadang, dia yang capek letih memelihara anaknya, dengan ditambah lagi dengan kasih sayang, peluk ciumnya, dekapannya anaknya yang sangat dia sayangi setiap saat, ya. Setiap hari berkali-kali dia peluk, berkali-kali dia dekap anaknya, berkali-kali dia susukan anaknya. Maka benar-benar belahan jiwa bagi ibu ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan anak ini diambil karena milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hak daripada pemiliknya diambil, gunanya juga untuk memberikan manfaat kepada orang tuanya. Dan apabila ibu ini menyadari, apabila ibu ini melihat itu adalah suatu kesempatan untuk mendapatkan amal atau ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tameng diri mereka dari api neraka, maka hendaklah bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan bahwa anak yang merupakan belahan jiwa, buah hati dan perhiasan dunia, apabila kehilangan mereka atau orang tuanya kehilangan mereka dengan meninggalnya, maka hendaklah orang tuanya itu sabar untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berdasarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan anak-anak itu sebagai tameng dan memberikan kepada anak-anak itu izin memberikan syafaat untuk orang tuanya. Maka hadis ini mempunyai faedah besarnya ganjaran orang yang meninggal anaknya apabila dia bersabar menerima kenyataan seperti ini. Kemudian bahwa kesabaran meninggalnya anak akan termasuk faktor yang menyebabkan orang itu atau orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menerangkan bagaimana besarnya rahmat Allah dan bagaimana luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua, kepada ayah dan ibu daripada anak-anak yang meninggal dunia. Itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin dalam keadaan seperti ini, maka karena meninggal pun tidak bisa untuk menariknya kembali supaya hidup. Dan tidak ada gunanya meratap, tidak ada gunanya menyesali. Maka tunggulah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, pelajaran kita pada siang hari ini, dan masih ada sisa waktu, kita berikan kesempatan untuk bertanya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ingin menanyakan Ustaz, abang kandung saya, dia mempunyai anak 5 kembar, tapi anaknya umur 3 bulan meninggal semuanya. Jadi saya bilang anaknya.
3: Bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu?
1: Kurang jelas.
2: Abang saya punya anak.
3: Abang?
1: Iya.
2: Iya, abang punya anak. Masa bayi 5 orang anak itu meninggal.
3: 5.
2: Umur 11 bulan dia cuma Ustaz.
1: Umur 11 bulan, ya.
2: Ya, 11 bulan mulai meninggal semua anaknya.
1: Berapa orang anaknya?
2: Anaknya 5-5 meninggal.
3: Hah? 5-5 meninggal. Umur
2: 11 bulan.
1: 4 bulan.
2: Ya, 11 bulan cuma umurnya Ustaz. Jadi apakah ayahnya mendapatkan keringanan? Karena seorang ibu kalau meninggal anaknya ada cendera di surga. Bagaimanakah seorang ayah? Apakah ayah ini mendapatkan juga surga dari anak-anaknya? Cuma bisa Ustaz.
1: Iya.
3: Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Alhamdulillah. Ya. Ibu menyimak pelajarannya. Hadis yang pertama kita jelaskan tadi, ma minal muslim, ya, atau ma minan nasis muslim, tidak ada daripada manusia muslim. Ini maknanya laki-laki itu ataupun wanita, ya, artinya dalam sini walaupun sigatnya untuk laki-laki atau lafaznya untuk laki-laki, masuk dalam pengertiannya wanita. Jadi al-muslim ya, meninggal anaknya, ya mutu lahu salasatu min al-walad, meninggal anaknya, lahu ini baginya anak, bagi muslim tersebut 3 anak, ya, itu yang belum sampai kepada balik kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tuanya yang muslim itu ke dalam surga dengan keutamaan rahmat Allah kepada mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa orang tua muslim laki-laki. Adapun riwayat perempuan sudah jelas yang tadi, yang bicara muslim ini maknanya adalah laki-laki dan muslim, ya. Ma minan nasi, di antara manusia, masuk di sini laki-laki dan wanita. Dalil yang ketiga, hadis yang kedua, la yamutu li ahadin minal muslimin, tidaklah mati bagi seorang muslimin 3 orang anaknya. Berarti muslimin di sini masuk laki-laki dan perempuan, masuk laki-laki perempuan, walaupun ya, walaupun apa namanya isimnya digunakan untuk laki-laki, akan tetapi masuk dalam pengertiannya perempuan, kecuali ada dalil yang mengeluarkan perempuan daripada sifat umum yang disebutkan al-muslim. Kemudian hadis yang ketiga yang kita bacakan tadi jelas-jelas menjelaskan tentang wanita. Di sini wanita ada 2 orang anaknya yang meninggal. Maka di sini dua orang anak saja bagi wanita ini Allah berikan ganjaran. Kenapa? Karena wanita itu lebih sulit untuk bersabar dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Maka ketika dia bisa bersabar

0: bersedih. Kalau sanggup dia 2 orang, sanggup dia 3 orang, sanggup 5 orang. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada ibu yang bertanya tadi atau kepada saudari dan saudaranya itu menjadi tameng untuk daripada api neraka, dan anaknya memberikan syafaat untuk orang tuanya ini. Dan kita berharap orang tua ini adalah orang tua yang menjaga agamanya, menjaga kewajiban-kewajibannya, tidak melalaikan sholat-sholat dan tidak melalaikan yang fardu-fardu daripada kewajiban Islamnya, dan insya Allah akan mendapatkan faedah dengan meninggalkan anak-anak, meninggalnya anak-anak ini. Allahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang anak tanyakan, kan selalu tuh orang Ustaz meninggal salah satu keluarganya, terus dia menangis, menangisnya mengeluarkan suara Ustaz, tapi tidak mau bilang apa-apa. Apa itu termasuk meratap Ustaz?
2: Mengeluarkan kalimat-kalimat begitu.
1: Tidak mengeluarkan kalimat apa-apa, cuman tangisan ini mengeluarkan suara.
0: Enggak jerit-jerit gue ya?
1: Ya?
0: Enggak jerit kan? Enggak histeris kan?
1: Menangis awal, naik seri saja.
0: Iya.
1: Atau ini termasuk?
0: Iya.
1: Baik. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin yang dirahmati Allah, kejadian ini dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anak beliau yang beliau sayangi, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, meninggal. Dan di situ ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Rasulullah Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, keluar air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Artinya, seorang tua walaupun bagaimana tetap bersedih dengan meninggalnya anaknya atau meninggal kerabatnya, itu biasa. Itu biasa. Yang tidak boleh adalah apabila meratapi, menyesali. Dan dalam waktu yang lain, ada di antara cucu Rasulullah SAW meninggal, yang diriwayatkan itu adalah anak daripada Zainab, yaitu bernama Abdullah bin Abil As. Ya, beliau meninggal. Dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga menangis dengan meninggalnya cucu beliau. Yang menangis, ya, bisa saja seorang itu menangis mengeluarkan suara. Ya, bisa saja mengeluarkan suara. Walaupun hadis ini tidak dijelaskan tentang Rasulullah menangis mengeluarkan suara, dan itu biasa adalah lumrah. Menangis bisa saja keluar suaranya. Yang tidak boleh mengangkat suara, menjerit, meratap, meraung, itu yang tidak boleh, yang dinamakan dengan niyahah. Niyahah ini yang tidak benar, itu yang tidak boleh. Adapun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditanamkan ke dalam hati manusia, rasa kasih sayang cinta kepada anaknya, kepada kerabatnya, itu adalah tabii yang dirasakan oleh orang-orang soleh, sebagaimana juga orang-orang biasa merasakannya, bahkan para nabi merasakannya. Ya, para nabi merasakannya. Kenapalah tidak bersedih

Yang setihan. Nabi Nuh alaihi salam ketika anaknya tidak mau mengikutinya dan anaknya memilih untuk tenggelam. Ketika dipanggil oleh Nabi Nuh, anaknya tidak mau. Nabi Nuh tetap bersedih. Sampai anaknya itu mati tenggelam oleh banjir bandang yang menenggelamkan gunung. Bersedih Nabi Nuh, bersedih. Ya, siapa yang tidak bersedih? Ya. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi bersedih, menangis, mengeluarkan suara asalkan tidak histeris, tidak meratap, tidak meraung, tidak menjerit-jerit sebagai bentuk penyesalan, maka ini insyaallah tidak akan menghilangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita cukupkan sampai di batas ini. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita kemudahan bersabar dan kemudahan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. rumaisa.com

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu,

0: yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku denganmu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: يا الله. Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min adhkaril masa.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabr la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata.

0: Hai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kulla Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore tiga kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa'.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'a ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah maka jadilah kita pemaaf sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang tidak mungkin bisa kita hindari selama kita masih hidup di dunia. Ada satu hal yang tidak mungkin bisa kita hindari selama kita hidup di dunia. Apakah itu? Ujian, kematian, masalah sesuai dengan judul. Satu hal itu adalah ujian. Satu hal itu adalah ujian. Jadi kalau ada orang pengen hidup tanpa ujian, itu adalah mimpi yang mustahil. Berarti kalau enggak pengen dapat ujian, hidupnya di mana? Di surga. Masalahnya, supaya sampai di surga, kita harus lewat dunia. Hanya saja, antara satu orang dengan orang yang lain, ujiannya berbeda-beda. Sama-sama mendapatkan ujian. Tapi ujian ana dengan ujian antum berbeda. Ujian antum dengan anak antum beda. Ujian antum dengan tetangga antum beda. Tapi sama-sama dapat ujian. Ada yang ujiannya urusan perasaan. Perasaan apa? Takut. Ya. Ada yang ujiannya masalah perut. Apa itu? Lapar. Ada yang ujiannya masalah ekonomi. Duitnya dikit. Kalau yang duitnya banyak, ujian bukan? Ujian juga. Ada yang ujiannya masalah kesehatan. Sakit-sakitan terus. Kalau sehat ujian bukan? Ujian juga. Ada yang ujiannya kehilangan orang yang dia cintai. Anak, istri, ayah, ibu, teman. Ada yang ujiannya petani gagal panen. Ada yang ujiannya nelayan, hasil tangkapannya dikit. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindari. Sekuat tenaga apapun kita berupaya untuk menghindarinya, maka kita akan mengalaminya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 155. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Siapa yang bisa nyebutin ayatnya? Silakan. Masya Allah. Silakan. Ada hadiahnya. Monggo. Barakallahu fiik. Bunyi ayatnya adalah walanabluwannakum. Bagi yang udah belajar bahasa Arab, maka di sini ada sekurang-kurangnya dua penegasan dari Allah. Yang pertama lam, wala, dan ini enggak boleh dibaca panjang, nanti artinya berubah. Yang kedua adalah nun, taukid. Artinya apa? Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Berarti bukan kami akan menguji kalian, bukan. Terjemahnya apa? Sungguh pasti. Ada berapa penegasan? Dua. Sungguh pasti kami, yaitu Allah, akan menguji kalian, wahai para manusia, bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khawfi, perasaan takut. Waju'i, lapar. Wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya harta. Wal anfus, berkurangnya jiwa. Berkurangnya jiwa itu bisa berarti berkurangnya kesehatan tubuh, sakit. Bisa juga berkurangnya jiwa artinya adalah kematian. Wasamarati, dan berkurangnya buah-buahan. Contohnya tadi gagal apa? Panen. Oke. Surat apa? Al-Baqarah ayat 150. Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan takdir dari Allah. Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan takdir Allah. Semua peristiwa. Berarti yang baik atau yang buruk? Yang baik atau yang buruk? Dua-duanya. Termasuk ujian. Ujian ini terjadi dengan takdir dari Allah. Dan prinsip ini harus diyakini oleh setiap dari kita. Karena itu merupakan salah satu rukun iman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau menjelaskan rukun iman, beliau sebutkan yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus meyakini, harus mengimani dengan takdir khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk. Yang suka jadi perdebatan, yang baik atau yang buruk? Kalau yang baik-baik ya jarang orang yang protes. Ya, dapat arisan ada yang protes? Dikasih rezeki nomplok ada yang protes? Ya. Kejatuhan durian ada yang protes? Tergantung Ustaz jatuhnya di mana. Anak lahir dalam keadaan sehat, jarang yang protes. Kenapa? Baik. Dan itu selaras dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik. Apa coba? Siapa yang tahu? Yang maha baik. Bahasa Arabnya apa? Al. Udah anak kasih cluenya. Al. Ya, semuanya al. Ayo, angkat tangan. Yang maha baik. Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Apa? Hal? Bukan. Enggak, itu bukan nama Allah. Ah, dikit lagi. Hampir. Al? Al-Barru. Bukan Al-Birru. Silahkan, Pak. Masya. Pokoknya dihabisin ya. Masya Allah. Al-Barru. Apa artinya Al-Barru? Yang maha baik. Namanya yang maha baik, wajar kalau menakdirkan sesuatu yang baik. Namanya juga yang maha baik. Makanya jarang orang protes. Ketika kita lagi ngomongin tentang peristiwa baik, kejadian baik, yang enak-enak, itu jarang orang protes. Tapi masalahnya, ketika kita membahas peristiwa yang buruk, di sini sebagian orang merasa bingung. Bahkan ada yang protes. Yang lebih marah lagi bukan hanya protes. Ya. Terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama mengatakan bahwa peristiwa buruk bukan Allah yang menakdirkan. Jadi iblis itu yang bikin, bukan Allah. Ya. Musibah yang kita alami yang menakdirkan, bukan Allah. Dari akar inilah kemudian muncul keyakinan dualistik ketuhanan. Bahwa Tuhan itu ada dua. Tuhan apa sama Tuhan apa? Tuhan kebaikan sama Tuhan keburukan. Ya. Dan dalam pandangan Islam, benar apa salah? Salah apa salah banget? Salah banget. Karena salah satu nama Allah adalah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ahad artinya satu, tunggal, esa. Ya. Jadi kalau ada Tuhan kebaikan sama Tuhan keburukan, berarti Tuhannya berapa? Dua. Itu gak cocok itu dengan keyakinan Islam. Ini kubu pertama. Yang meyakini bahwa keburukan bukan Allah yang menciptakan. Dan keyakinan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kubu yang kedua. Mereka meyakini bahwa keburukan Allah yang bikin. Tapi itu menunjukkan kata mereka bahwa Allah itu jahat. Bahwa Allah itu zalim. Dan pandangan ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa Ustaz? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Mungkin enggak yang maha pengasih dan maha penyayang berbuat jahat? Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha adil. Mungkin enggak yang maha adil berbuat zalim? Enggak mungkin. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wala yadlimu rabbuka ahada. Surat apa, ayat berapa? Kok sepi? Al-Kahfi, betul. Ayat berapa? Itu dia masalahnya, Ustaz. Al-Kahfinya dibaca, Ustaz, rutin. Tapi ayatnya berapa? Hah? Siapa? Ada yang katakan? Enggak. Pas. Berapa? Enggak. Ada yang lain? Enggak. Pas? Masa sebutin 1, 2, 3, sampai ayat 49. Ayat berapa? 49. Apa kata? Wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Berarti dari dua kubu itu yang benar yang mana? Dari dua kubu tadi yang benar yang mana? Enggak ada. Terus yang benar yang bagaimana, Ustaz? Yang benar adalah Allah. Dialah yang menciptakan dan menakdirkan kebaikan dan keburukan. Namun, keburukan yang diciptakan oleh Allah tidak bersifat mutlak. Alias bukan keburukan murni. Kalau enggak mutlak berarti relatif. Jadi keburukan yang diciptakan oleh Allah itu tidak murni keburukan. Keburukan yang diciptakan Allah itu tidak bersifat mutlak. Akan tetapi keburukan yang diciptakan oleh Allah itu sifatnya relatif. Relatif bagaimana, Ustaz? Relatif pada objek yang ditakdirkan oleh Allah. Relatif pada makhluk yang menerimanya, alias buruk dalam pandangan kita. Sebagai siapa? Sebagai objek yang menerima takdir tersebut. Tapi kalau dilihat dari sisi subjek, yaitu Allah yang menakdirkan adanya keburukan itu, maka sepenuhnya itu adalah kebaikan. Dan penuh dengan hikmah. Jadi keburukan yang Allah ciptakan tidak ada yang sifatnya nopo? Kok nopo, Afan? Bukan lagi di Purbalingga. Bukan keburukan yang sifatnya mutlak atau murni. Enggak. Apa dalilnya bahwa Allah tidak pernah menciptakan keburukan murni? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, wasyarru laisa ilaika. Dan keburukan murni itu tidak pernah dinisbatkan kepadamu ya Allah. Kenapa Allah enggak pernah menciptakan keburukan yang sifatnya murni? Karena ketika Allah menakdirkan sesuatu, pasti landasannya adalah ilmu dan kebijaksanaan Allah. Saya kasih ilustrasi. Dokter yang mengoperasi pasiennya, membedah apanya? Perutnya. Pakai apa? Pisau. Atau ibu yang nyuruh anaknya minum obat yang pahit. Apakah itu adalah keburukan? Antum mau dibelah? Sekilas kayak apa? Keburukan. Kenapa? Sakit. Enggak, Ustaz, kan di bias. Iya, paskanya. Ya. Setelah itu sakit. Ya. Apakah kita katakan si dokter jahat? Jahat enggak? Justru dokternya baik. Si ibu yang nyuruh anaknya bahkan megangin supaya minum obat dan obatnya, apakah si ibu jahat? Enggak. Justru si ibu itu punya niat yang baik. Ibu ini sedang berusaha supaya anaknya mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan. Baik atau tidak? Baik. Tapi sebelumnya ada sesuatu yang terasa gak baik. Ya. Itu ilustrasinya. Walillahil masalul a'la. Dan Allah tentu lebih istimewa dari itu. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal-hal buruk yang kita alami itu pasti ada hikmahnya. Sekurang-kurangnya hikmahnya ada tiga. Yang pertama, pembersih dosa. Yang kedua, pengangkat derajat. Dan yang ketiga, pengingat. Kita ulangi ya. Apa yang pertama? Penggugur dosa. Yang kedua? Pengangkat derajat. Yang ketiga? Pengingat. Oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, di antara hikmah Allah menakdirkan adanya ujian adalah untuk mengangkat, untuk membersihkan dosa. Kita punya dosa enggak? Punya apa banyak? Banyak apa banyak banget? Padahal kalau kita sampai mati menghadap kepada Allah dalam keadaan masih banyak dosa, maka konsekuensinya dosa itu akan dibersihkan. Di mana? Di neraka. Kalau Allah enggak ampuni. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayangnya, dengan kebijaksanaannya, Allah menginginkan dosa-dosa itu berguguran sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan salah satu caranya adalah dengan memberikan ujian. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala ala wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Ujian apapun yang dialami seorang muslim, entah itu sakit, entah itu rasa sedih, entah itu gelisah, bahkan ujian itu walaupun hanya sekedar terkena duri, Allah akan hapuskan dosanya. Berarti semakin berat ujian, ya, dosa yang digugurkan akan semakin banyak. Berarti minta ujian yang berat ya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Hah? Katanya dosanya banyak tadi. Banyak banget lagi. Berarti biar gugur itu kita minta ujian yang berat? Enggak. Kenapa enggak? Berat iya. Maksudnya kenapa? Enggak boleh minta ujian yang berat. Kenapa? Takut gak mampu, betul. Bagus. Kalau mampu? Gak boleh. Kenapa coba? Karena gak boleh sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Salallahal afiyah." Mintalah keselamatan. Kita gak disuruh sama Nabi SAW minta ujian. Justru kita diminta

di ya al-afwa wal-afiyah, maaf dan keselamatan. Dah, ini yang pertama ya. Apa hikmahnya? Pembersih dosa. Yang kedua, pengangkat derajat. Jadi salah satu Allah Subhanahu, salah satu hikmah Allah menciptakan adanya ujian adalah untuk mengangkat derajat kita. Untuk mengangkat derajat kita. Ada sebagian orang, Allah Subhanahu wa taala takdirkan punya derajat yang tinggi di surga. Tapi sayangnya amalnya enggak cukup. Amalnya enggak cukup. Enggak cukup untuk ngapain? Untuk ngangkat derajat dia. Maka supaya dia tetap berada di derajat yang tinggi itu, Allah Subhanahu wa taala kasih ujian-ujian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah." Ada sebagian orang yang ditakdirkan oleh Allah akan menempati derajat yang cukup tinggi di surga. Fama yablughuha bi'amalin. Sayangnya amalannya enggak ngejar. Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha. Maka Allah pun kasih ujian, ujian, ujian, ujian supaya orang ini sampai ke derajat yang tinggi tersebut. Dari sini kita enggak boleh su'udzon. Kenapa saya terus sih? Kenapa bukan orang lain? Jangan. Ujiannya sama balasan di surganya lebih lama mana? Ujiannya sama balasannya di surga lebih lama mana? Balasan. Ujiannya paling berapa tahun? Sebut nama, sebut angka. Jangan Ustaz. Rata-rata 60, berapa? 70. Segitu ujiannya. Tapi derajat yang di surga itu kita nikmati berapa tahun? Selama-lamanya. Berarti Allah baik enggak? Baik banget. Oke, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Pengingat. Jadi Allah kasih kita ujian dalam rangka mengingatkan kita. Mengingatkan dan menegur kita. Bahwa barangkali selama ini ada yang keliru dalam kehidupan kita. Dan kekeliruan itu harus diperbaiki. Ada pola hidup yang gak benar dalam kehidupan kita. Sehingga sama Allah kita diingatkan, ditegur. Supaya kita memperbaiki pola yang keliru tersebut. Berarti lagi-lagi baik gak? Baik. Ada orang lagi pegang HP. Sambil jalan, sambil main HP. Gak ngelihat jalan. Tahu-tahu di depannya ada gorong-gorong. Yang lagi kebuka. Dan dia masuknya gak sengaja juga. Bukan untuk pencitraan juga. Ya. Tapi dia lagi fokus dengan apa? Dengan HP-nya. Ya. Teman yang baik gimana? Teman yang baik yang ngelihat gimana? Mengingatkan. Mengingatkannya pelan-pelan apa keras? Hah? Pelan-pelan atau keras?

0: Kalau udah dekat keras. Kalau pelan nggak mempan, ya, maka keras. Ya. Udah dipanggil mas, mas. Kok nggak dengar-dengar juga, maka harus diangkat intonasinya, mas. Ya. Sampai dia apa? Kaget, malah kecemplung. Orang yang ingatkan ini baik atau tidak baik? Baik. Ya. Justru kalau dibiarkan aja, ya, itu enggak baik. Walillahil masalul a'la. Allah lebih mulia dari itu. Apa dalilnya Ustaz? Bahwa ujian itu salah satu hikmahnya untuk peringatan. Surat As-Sajdah ayat 21. Surat apa? As-Sajdah ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan menimpakan ujian, ya, sesuatu yang menyakitkan untuk mereka di dunia sebelum nanti di akhirat. Sebelum nanti azab di akhirat, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Supaya mereka introspeksi diri. Supaya mereka memperbaiki pola hidup yang keliru. Kita ulangi ya, ada berapa? Tiga. Apa yang pertama? Penggugur dosa. Yang kedua? Pengangkat derajat. Yang ketiga? Pengingat. Judul kajian kita apa? Kita masalah atau solusi. Apa hubungannya sama tema yang tadi kita bahas dari awal? Ini udah setengah jam nih. Hah? Apa hubungannya? Hubungannya masalah adalah bagian dari ujian. Masalah adalah bagian dari ujian. Entah itu masalah pribadi, entah itu masalah dengan pasangan, suami, istri. Entah itu masalah orang tua dengan anak. Entah itu masalah pekerjaan. Entah itu masalah sosial kemasyarakatan dengan tetangga. Entah itu masalah dalam dunia dakwah. Apapun masalah yang Allah takdirkan buat kita, itu bagian dari ujian. Dan setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Tadi kita sebutkan hikmahnya sekurang-kurangnya berapa? Tiga. Namun, kita hanya akan fokus di poin yang ketiga. Apa tadi? Pengingat. Jadi Allah takdirkan kita dapat masalah. Itu adalah untuk pengingat buat kita. Dan secara garis besar, pengingat itu terbagi menjadi dua. Secara garis besar, pengingat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengingat batin. Yang diingatkan apa? Batin kita. Yang kedua, pengingat kebalikannya batin apa? Lahir. Ya. Jadi secara garis besar kita lagi diingatkan dengan masalah itu dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek batin kita. Yang kedua aspek lahir kita. Aspek batin ini terkait dengan keimanan, dengan hati, dengan spiritual. Contoh, ketika kita dapat masalah, kita diingatkan bahwa manusia itu lemah. Sekuat tenaga apapun, dia menghindarkan diri dari masalah, pasti akan mengalami masalah. Berarti kita ini lemah. Diingatkan. Menyadari kesadaran bahwa kita itu lemah. Dan yang maha kuat adalah Allah. Itu contoh aspek batin. Contoh aspek batin yang lain. Ya. Begitu kita dapat masalah, kita jadi sadar. Oh ternyata kita ini masih kurang ibadahnya. Ternyata dosa kita ini banyak. Akhirnya kita pun berusaha untuk memperbaiki ibadah yang masih kurang. Meninggalkan dosa. Memperbanyak istighfar. Ini hikmah yang sifatnya batin. Contoh yang lain apa Ustaz, hikmah yang sifatnya batin? Kita diingatkan supaya tidak mengandalkan kekuatan pribadi. Tidak bergantung kepada kemampuan pribadi. Kita diingatkan supaya kembali kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau ya Allah jadikan diriku bergantung kepada kekuatan pribadiku tarfata ain. Apa tarfata ain? Sekejap mata. Gak boleh. Padahal kita sering bergantung kepada diri kita sendiri berapa kejapan mata. Sampai tidur. Saking lamanya kita bergantung kepada kekuatan pribadi kita. Oke. Ini hikmah yang sifatnya apa? Batin. Ada sisi yang kedua. Hikmah yang sifatnya lahir. Hikmah yang sifatnya lahir itu adalah kita disuruh ikhtiar. Kita disuruh berpikir. Kita mencari solusi logis. Kita mencari sesuatu yang sifatnya praktis. Itu hikmah yang sifatnya apa? Lahir. Ya. Kita gunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Kita belajar lagi. Kita musyawarah. Ya. Sama orang yang kita anggap lebih ahli. Ya. Bukan malah menyerah, mengeluh, meratap, ya. Sibuk hanya dengan mikirin masalah, enggak mikirin solusi. Ya. Tapi kita terus belajar, mengkaji, menganalisa supaya kita bisa naik kelas. Oke. Berarti hikmah yang sifatnya pengingat, ya, ada berapa bagian? Dua. Yang pertama hikmah yang sifatnya lahir, maaf, batin. Yang kedua hikmah yang sifatnya batin. Mari kita aplikasikan dalam masalah-masalah yang kita hadapi dalam keseharian kita. Saya kasih 6 contoh masalah. Kurang? Udah banyak masalah Ustaz, jangan ditambahin. Justru kita mau nyari apa? Solusi. Ya, anak kasih contohnya untuk kita cari solusinya. Bismillah. Anak kasih contoh 6 masalah. 1, masalah pribadi. 2, masalah dengan pasangan. Antara suami dan istri. Tiga, masalah antara orang tua dan anak. Empat, masalah di dunia kerja. Lima, masalah sosial kemasyarakatan. Contohnya masalah sama siapa? Tetangga. Dan yang terakhir, masalah dalam dunia dakwah. Kita kasih berapa? 6 contoh. Dan masing-masing dari 6 contoh ini nanti kita akan kupas dari dua sisi. Apa dan apa? Hikmah secara batin dan hikmah secara lahir. Mari kita mulai dari contoh yang pertama. Masalah apa? Pribadi. Anda punya masalah pribadi enggak? Contoh masalah pribadi adalah perasaan gelisah. Hidup yang tidak tenang. Perasaan was-was. Overthinking. Padahal secara materi sudah cukup. Wong dia kaya kok. Enggak cuma kaya, malah kaya raya. Ya. Kaya banget. Gak pernah itu naik metro mini. Ya. Selalu mobil pribadi. Dan mobilnya juga mobil yang mewah. Gak pernah makan di pinggir jalan. Ya. Kalau di tengah jalan ketabrak. Selalu makannya di resto. Ya. Gak pernah. Kesumuan itu apa? Gerah, gak pernah. Sumuk atau sumuk. Ya. Kegerahan tuh gak pernah. Selalu terasa dingin, nyaman, AC terus. Kok hatinya masih terasa gelisah? Kegelisahan hati, masalah atau tidak?
1: Masalah.
0: Siapa yang menakdirkan? Allah. Setiap takdir Allah pasti ada hikmahnya. Mari kita kupas dua sisi. Satu, hikmah secara batin. Hati yang gelisah itu adalah untuk mengingatkan bahwa ketenangan hanya bisa diberikan oleh Allah. Bukan oleh materi. Supaya kita dikasih sama Allah ketenangan itu bagaimana? Zikir. Itu namanya hikmah secara batin. Apa dalilnya?
1: Masya Allah, ahsan tabarakallah fi. Fadak.
0: Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Berarti bukan dengan ruangan yang ber-AC ya. Berarti AC-nya kita matikan, setuju? Sumuk nanti. Fasilitas ini kita gunakan untuk fokus berzikir. Jadi dengan adanya fasilitas yang seperti ini, kita masuk masjid harusnya fokus. Fokus untuk apa? Main HP? Bukan. Ada sebagian orang masuk ke masjid dingin malah tidur. Yang ngantuk angkat tangan. Namanya juga lagi ngantuk, Ustaz. Angkat tangan gimana? Jadi apa? Zikir, oh ternyata kegelisahan ini ada sebabnya. Saya kurang zikir. Oh, saya mungkin jarang baca Quran. Ya. Akhirnya perasaan gelisah itu menuntun dia untuk mengambil mushaf Al-Quran. Menuntun dia untuk menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Menuntun dia untuk rutin mengikuti kajian. Ini hikmah yang sifatnya batin. Yang kedua, hikmah yang sifatnya lahir. Ya, hikmah yang sifatnya lahir. Ketika dia gelisah, maka hikmahnya adalah untuk mengingatkan tentang pola hidup yang dia jalani selama ini. Overthinking biasanya muncul karena kebanyakan baca berita yang buruk. Berita perampokan, berita pemerkosaan, berita pembegalan. Pokoknya sesuatu yang serem-serem. Ya. Udah kayak gitu nontonnya film horor. Makanya takut begal, takut kuntilanak. La ilaha illallah. Maka hikmahnya secara lahir apa? Dia akan mengurangi konsumsi media sosial. Selama ini waktunya yang sering dia gunakan untuk baca berita ini, berita itu, mengikuti perkembangan gosip rumah tangga, artis yang kawin, cerai, rebutan, kono kini, ya, dia kurangi, bahkan dia tinggalkan. Dia lihat tidurnya jam berapa. Ternyata tidurnya larut malam. Kenapa? Karena dia di atas kasur sambil pegang HP. Niatnya nonton short video. Ya, short. Cuma berapa? 1 menit, 1,5 menit. Tapi shotnya ada berapa? Ada 100. Itu gak kerasa itu. Ya. Ada sebagian orang. Ya. Ada sebagian orang. Merasa kalau shot itu gak mau. Gak menyita waktu. Padahal justru yang short itu bikin dia gak kerasa. Ya. Megangnya ba'da isya baru nyadar ketika baterainya merah. Dan itu lihat jam, astagfirullah, udah jam berapa? Jam 12, jam 1. Hati gelisah. Maka diingatkan, perbaiki pola hidup. Perbaiki pola istirahat. Karena pola hidup yang kamu jalani sekarang gak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian yang menutupi untuk beristirahat. Makanya Nabi SAW mengajarin kita supaya habis isya segera tidur. Ya. Nabi enggak suka begadang dalam hal yang tidak bermanfaat. Setuju? Setuju? Mulai kapan? Sekarang belum. Masih pengajian sekarang. Mulai kapan? Nanti malam. Ya. Nanti malam satu keluarga, suami, istri, siapa? Anak-anak. Bikin pola baru. Ayo. Sebelum masuk kamar, semua HP dikumpulin. Ya, ditaruh di luar. Ya, di luar kamar maksudnya. Bukan di luar rumah, di luar kamar. Ya. Dan orang tua harus konsisten. Nyuruh anaknya, dianya enggak konsisten namanya. Bapak, ibu, anak semuanya. Udah, habis sisa kita taruh di luar deh. Ayo kita cepat istirahat. Mengubah pola. Ini hikmah. Dari masalah yang kita hadapi. Dah ya, selesai ya. Ini contoh yang pertama, masalah apa? Pribadi. Yang kedua, masalah dengan pasangan. Suami, istri. Udah pada nikah belum? Udah. Yang udah. Ada masalah enggak? Ada Ustaz. Ya, banyak Ustaz. Pertengkaran. Cekcok. Ya. Enggak harmonis. Bahkan na'udzubillah sampai level apa? Perselingkuhan. Ya. Semua masalah ini ditakdirkan oleh Allah. Dan pasti ada apanya? Hikmahnya. Mari kita kupas dari dua sisi. Yang pertama, hikmah secara batin. Apa hikmahnya? Hikmah masalah rumah tangga secara batin itu adalah sarana kita untuk muhasabah. Tentang hal-hal yang seharusnya kita kerjakan, tapi belum kita kerjakan. Apa itu Ustaz? Kewajiban suami kepada istri. Istri kepada suami. Apapun masalah yang kita hadapi, solusinya takwa. Termasuk masalah rumah tangga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Bertakwa adalah solusi dari sebuah masalah. Dalam rumah tangga, ketakwaan itu diwujudkan dalam masing-masing menunaikan kewajibannya. Sayangnya, lebih banyak orang menuntut hak dan mengabaikan kewajiban. Itu dia masalahnya. Seorang suami menuntut istrinya untuk dandan. Tahu dandan? Bersolek. Tapi gak dikasih duit. Mama gak pernah pakai lipstik. Bajunya itu-itu terus. Duitnya mana? Masa lipstik pakai batu bata? Iya. Berarti ada kewajiban yang gak ditunaikan. Istri nuntut suami. Ya. Nafkah yang lebih besar. Ya. Tapi si istrinya juga kewajiban-kewajiban kesehariannya tidak dia tunaikan. Suaminya datang, rumah masih berantakan. Buka tudung saji, masih kosong. Pengen istirahat, kasurnya ada popoknya. Popok anak tadi pagi belum diapain? Belum dibuang. Masuk kamar, baunya gak karu-karuan. Pengen ngobrol sama istri, gak kuat berdekatan. Karena baunya dinosaurus baunya. Nggak tahu, dinosaurus tuh nggak tahu baunya apa gitu, saking kompleksnya. Bilang kecut, iya. Ya, bau bawang putih, iya. Bau apa? Bau keringat, iya. Makanya saya katakan bau dinosaurus. Ini hikmah secara apa? Batin. Perbaiki diri. Hikmah secara batin. Mungkin kita kurang doa. Yang bisa membuat pasangan kita jadi benar, jadi baik. Siapa? Allah. Yang bisa melembutkan hati pasangan kita. Supaya tergerak untuk memperbaiki diri adalah Allah. Mungkin selama ini kita kurang baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istri antum sudah jadi qurratu a'yun atau belum? Senyum, senyumnya senyum apa nih? Senyum kecut atau senyum apa nih? Qurrata a'yun. Kalau dilihat menyenangkan, menyejukkan hati. Kita mungkin jarang baca doa itu. Hikmah. Secara apa? Batin. Kita pindah yang kedua. Hikmah secara lahir. Ya. Begitu ada masalah dalam rumah tangga, masalah dengan pasangan kita, dengan suami, istri, kita introspeksi. Mungkin kita ini belum belajar cara komunikasi yang baik. Ada sebagian suami ketika menegur istrinya, itu seperti bos menegur bawahan. Seperti majikan menegur pembantu. Seperti komandan ngasih instruksi kepada pasukan. Ya tapi kan anak komandan. Komandan di mana? Komandan di batalion. Kalau sampai ke rumah sama istri harus yang lebih humble, lebih hangat. Cara komunikasinya lebih halus. Ya. Pak, barangkali Bapak ini kalau bicara sama istri mungkin intonasinya tinggi, Pak. Enggak kok, anak enggak tinggi. Lah, itu tinggi. Padahal itu lagi ngomong sama ustadz gitu. Apalagi kalau ngomong sama istri. Itu kadang-kadang kerasa. Jadi kalau ada orang ngasih masukan kita tentang kekurangan kita, harusnya kita berterima kasih. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Mu'min itu cermin untuk saudaranya. Apa bedanya cermin sama kamera? Cermin gak bisa diedit. Nah, kalau kamera, antum bisa glowing. Padahal aslinya, ya begitulah. Ada jerawat, bisa apa? Hilang. Itu apa? Kamera. Berarti kamera enggak jujur. Cermin itu jujur. Jadi kita itu, kalau dapat masukan dari saudara kita, sesama mukmin, terus dia sebutkan, antum itu kurang ini, harusnya kayak gini. Selama ini antum ini polanya kayak gini, gak benar. Itu harusnya kita apa? Terima kasih, alhamdulillah. Ada yang ngingetin. Jangan malah ngeles. Udah ngeles tambah, ngegas pula. Jangan. Dah, ini contoh yang kedua. Antara siapa? Suami, istri. Yang ketiga, masalah antara orang tua dengan anak. Ya. Anak susah diomongin. Anak susah diatur. Ya. Anak ngeyelan. Itu masalahnya siapa? Anak. Orang tua ada masalah juga? Ada. Orang tua kurang perhatian. Orang tua terlalu otoriter, terlalu keras, apa-apa maksain. Masalah bukan? Masalah. Ditakdirkan oleh Allah. Hikmahnya dari sisi yang pertama. Hikmah secara batin. Apa Ustaz hikmahnya? Secara batin mengingatkan. Bahwa hidayah, petunjuk itu hanya di tangan Allah. Manusia hanya bisa berusaha. Coba deh merenung tentang realita yang dihadapi oleh Nabi yang berdakwah 950 tahun. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya beriman? Anaknya beriman? Enggak. Bayangin. Mendedikasikan umurnya ratusan tahun. Anaknya sendiri, buah hatinya sendiri enggak beriman. Siapakah kita? Dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar. Ya. Makanya Nabi Nuh itu salah satu ulul azmi. Dan ciri khas dari ulul azmi adalah kesabaran. Maka kita sebagai orang tua, saat menghadapi masalah, anak yang susah diatur, susah diomongin, ngeyelan, kita berusaha untuk sabar. Dan kita meyakini bahwa hidayah itu bukan di tangan kita. Ikhtiar enggak? Tetap ikhtiar. Tapi jangan mengandalkan ikhtiar. Dalam sujud-sujud kita, usahakan enggak ketinggalan Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ketika tahajud, ya, antara azan dengan apa? Iqamah. Anak saya Ustaz sudah 17 tahun, disuruh sholat susah banget. Dibangunin subuh, Masya Allah. Kayak siapa? Mungkin kita jarang baca doa Rabbi ja'alni mukimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku, rabbana wa taqabbal doa, terimalah doaku ya Allah. Ini hikmah secara batin. Hikmah secara lahir, begitu anak ini susah diatur, kita mikir, kita merenung, kita nanya sama ahlinya. Kita cerita tentang pola asuh kita selama ini. Mungkin pola asuh kita keliru. Mungkin pola asuh kita yang keliru. Ada anak disuruh sesuatu, anak itu nanya, kenapa? Disuruh sama bapaknya, ibunya sesuatu. Nak, tolong ya, gini kamu. Terus dia nanya, kenapa pa? Kenapa ma? Salah. Salah enggak? Enggak. Ada sebagian orang tua menyimpulkan anaknya ngeyelan. Cuma gara-gara apa? Bertanya. Itu pola asuh yang keliru. Ya. Anak nanya itu karena pengen tahu. Nggak tahu maka perlu diajari, bukan diajari. Ya. Diajari, bukan dihajar. Ya. Pola asuh kita, anak ini sibuk main HP terus. Ayo kita pikirkan solusinya secara lahir. Kita udah nyediakan alternatif kegiatan buat anak kita yang membuat dia nggak kepikiran HP terus atau belum? Banyak di antara orang tua hanya mengeluh. Kenapa anak saya main HP terus? Emang kita sudah nyediakan alternatif kegiatan positif buat anak kita? Anak kita, pernah nggak kita tanya, kamu sukanya apa nak, hobinya apa? Udah Ustaz, hobinya main HP. Digali. Mungkin dia suka main bola. Mungkin dia suka main sepeda. Mungkin dia suka main panahan. Mungkin olahraga. Sediakan. Fasilitasi. Itu yang sifatnya olahraga. Mungkin yang sifatnya skill. Anak kita sukanya apa? Sukanya nanam-nanam. Miara ayam, miara kambing, bikin farm, kita sediakan. Emang kita sudah ngajak anak kita jalan-jalan? Anak kita ngajak main layangan, ada nggak layangan di sini? Layangan ada nggak di sini? Nggak ada ya? Ada. Oh. Emang ketika anak kita ngajak kita main layangan, kita udah mau nemenin anak kita? Abi, yuk kita main kelereng. Main gundu. Ya. Emang kita mau? Nah. Wah, itu berkesan banget itu. Anak sampai sekarang tuh masih ingat. Bagaimana dulu ayah kami? Ya, main gundu sama. Dan titis, tahu titis? Titis itu apa namanya? Jitu. Ya. Penembak kelereng jitu. Ya, masih ingat sampai cara gininya. Kalau kita kan ada yang kayak gini. Beliau masih ingat, anak ingat masih pakai jempol gitu. Tek, gitu ya. Pas gitu. Masih ingat sampai sekarang. Emang kita sudah meluangkan waktu untuk main sama anak kita? Untuk ngobrol sama anak kita? Untuk jalan-jalan sama anak kita? Untuk sepedaan sama anak kita? Untuk piknik sama anak kita? Kita mikirin solusinya apa. Jangan cuma mengeluh. Ya, protes. Marah-marah. Tanpa ada solusi. Oke, pindah. Waktunya makin sempit. Yang keempat, masalah apa? Pekerjaan. Ya. Contoh masalah pekerjaan apa? Dipecat. Enggak usah, enggak dipecat. Cuman gaji dipotong. Atasan zalim, rekan kerja enggak jujur, beban kerja berlebihan. Ini masalah. Apa Ustaz hikmahnya? Secara batin kita jadi diingatkan bahwa rezeki itu dari Allah. Bukan dari atasan. Bukan dari bos. Sehingga ketika ada gelombang. Gelombang apa sekarang? PHK. Kita enggak menghabiskan waktu kita untuk overthinking, untuk bingung, untuk takut berlebihan. Tapi kita semakin kuatkan perasaan tawakal kita kepada Allah. Kita doa sama Allah. Setiap pagi itu yang kita baca doa itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Poin yang keberapa yang perlu kita garis bawahi? Kedua. Apa itu? Rizqan thayyiban. itu kita baca dengan sungguh-sungguh. Kalau kemarin kita bacanya cuma formalitas, ya, maka sekarang kita baca benar-benar. Kita gantungkan hati kita sama Allah, bukan sama kantor kita. Ini hikmah secara batin. Secara lahir, apa hikmahnya Ustaz? Secara lahir hikmahnya adalah kita tingkatkan kompetensi kita. Kita tingkatkan kinerja kita. Kita tingkatkan etos kerja kita. Kita tingkatkan keterampilan kita. Biasanya yang pecat-pecat, yang di apa namanya? Eliminir itu biasanya yang malas-malas, berangkat siang, pulang cepat, ya, berangkat telat, pulang cepat, yang gitu-gitu tuh. Yang sambil kerja, sambil mainan HP, kita tingkatkan etos kerja kita. Ya. Sambil kita berpikir, kira-kira apa nih sumber penghasilan yang lain? Kita gunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Bisnis apa lagi nih? Usaha apa lagi nih? Yang lebih menjanjikan dalam kondisi seperti ini, yang serba AI. Ya. Terus kita berpikir, kita gunakan akal. Ini namanya solusi atau hikmah yang sifatnya lahir. Yang kelima, masalah sosial kemasyarakatan. Konflik antar tetangga, iri, perpecahan, ada kejahatan di lingkungan kita. Apa hikmahnya? Secara batin kita semakin sadar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sulit untuk hidup sendirian. Dia semakin yakin firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Kita bersihkan hati kita kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim dari perasaan iri, perasaan dengki. Adapun hikmahnya secara lahiriah adalah kita bikin musyawarah RT. Ayo kumpul RT, kita bahas masalah yang kita hadapi apa di kampung kita. Oh, masalah sampah yang menumpuk, yang bau. Ayo kita pikirkan solusinya bareng-bareng. Ya, mulai dari pengurangan sampah, kemudian apa? Pemilahan, 3R ya. 3R, betul? Ya, pengurangan, terus apa? Pengurangan atau bahasa ini? Reduce, terus recycle sama reuse, ya. Jadi pengurangan, terus pemilahan, terus pemakaian kembali, ya, didaur ulang. Kita wujudkan di kampung kita. Gimana caranya nih supaya kita nggak ngeluh terus, supaya TPA mana itu yang pernah meledak, Bantar Gebang. Ayo kita satu RT kita pikirin, kita disiplinin. Ya. Sejak dari rumah kita pisahin yang organik sama yang non organik. Yang organik kita bikin kompos, masukin biopori, ya, bikin maggot. Ya. Jadi ini namanya hikmah secara lahir. Terakhir, ya, masalah di dunia dakwah ditolak, ya, kajian dilarang, kajian dibubarkan, dipersekusi, diintimidasi. Apa hikmahnya secara batin? Kita semakin yakin bahwa tugas kita hanya menyampaikan. In 'alaika illa al-bala'u, kewajibanmu hanya menyampaikan. Masalah dia menerima atau tidak menerima itu adalah hak prerogatif Allah. Adapun solusi atau hikmah secara lahir adalah kita evaluasi. Jangan-jangan metode dakwah kita ini belum pas. Jangan-jangan kita ini enggak bisa mengatur skala prioritas. Mana yang harus didahuluin. Sesuatu yang harusnya enggak dibahas dulu, udah dibahas dulu. Sesuatu yang sensitif banget, sudah diapain? Sudah diangkat ke permukaan. Akhirnya timbul fitnah, timbul konflik, bikin huru-hara. Itu karena caranya enggak benar, strateginya enggak pas. Kita pikirin bareng-bareng. Oh, mungkin kitanya yang kurang ramah. Ya. Udah ngaji malah petantang, petenteng. Ya. Harusnya kan semakin ngaji semakin apa? Semakin ramah. Ya. Oke. Okay. Ini materi kita hari ini. Jadwalnya sampai jam 10. Ya. Iya, betul. Ya. Jadwalnya sampai jam 10. Dan ana kata Allah ada berbagai agenda yang harus ana selesaikan hari ini insyaallah sebelum ana pulang ke Purbalingga. Maka mohon maaf pertanyaan-pertanyaannya belum bisa untuk kami baca ya. Mohon maaf sekali ya. Semoga materi tadi itu bisa menjawab lah ya banyak pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a tsumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'a an-nasi aw ma'a al-jama'ati aw fil masjidi ghafara Allahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahitawakkaltu'alallahi, la hawla wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan, kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, "Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura." Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu

0: riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Adz-Dzahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas, kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itu
1: Allahu akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim. Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا به وما ينتنا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. معاشر الإخوة حاضرين حاضرات، مسلمين كمسلمات، ان يوليكن لله تبارك وتعالى، بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, pertama dengan tujuan melakukan kewajiban salat. Walillahi alhamdu wal minnah, kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Dan salat yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Yang kedua, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan talabul ilm, hadir duduk di dalam majelis ilmu. Ini juga nikmat yang sangat besar, di mana Allah Taala tidak memberikan nikmat ini kepada seluruh para hambanya, tetapi dipilih oleh Allah Taala siapa di antara para hamba yang memiliki keinginan diberikan oleh Allah Taala untuk hadir ke dalam majelis ilmu. Semoga seluruh keutamaan daripada majlis majlis ilm diberikan oleh Allah Taala kepada kita. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Tercurah kepada Nabi, seluruh para sahabatnya, radhiyallahu anhum, wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahibati fillah, hadirin hadirat, kembali kita melanjutkan baca kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jawar Al-Jazairi rahimahullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita masih di dalam pembahasan kitab salat atau fiqh salat, salah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, ruknun min arkanil Islam, salah satu daripada rukun Islam yang kedudukannya kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Taala. Kita sampai kepada poin yang kelima dan kita masih di dalam pembahasan yang kelima ini, yaitu al-khuruj wal mashyu ilaiha, keluar dari rumah untuk melakukan salat, wal mashyu ilaiha, kemudian berjalan kaki untuk melakukan salat. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu, ma'asyal ikhwah, sekiranya jarak antara rumah kita dengan masjid tidak terlalu jauh, ma'asyal muslimin, maka usahakan selalu kita ke masjid dengan jalan kaki. Karena secara nas yang pasti, itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tidaklah kakinya melangkah satu langkah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Illa rafa'allahu biha darajah. Dan tidaklah kakinya melangkah kecuali digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Taala. Wa hutta anhu khati'ah, kata Nabi SAW. Bukan ketika seorang muslim menggunakan kendaraan dia tidak mendapatkan kebaikan, diberikan kebaikan oleh Allah Taala. Tetapi ketika seseorang melakukannya persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, tentu itu lebih mendatangkan kenyamanan di dalam jiwa kita, ma'asyal muslimin. Kecuali manakala jarak antara rumah kita dengan masjid sangat jauh, maka bisa kita gunakan kendaraan, dan ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yustahabbu liman kharaja min baitihi ilal masjidi ayyuqaddima rijlahu al-yumna wa yakul bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Ucapkan zikir begitu keluar dari rumahnya, kemudian dia mulai melangkahkan kakinya dengan kaki kanan menghadap ke masjid, seraya dia mengatakan bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, ma'asyal muslimin, tidaklah seorang muslim mengucapkan ini zikir kullama kharaja min baitihi, setiap dia keluar dari rumahnya, kecuali akan dikatakan untuknya hudita wa kufita wa uqita, melainkan malaikat akan berdoa kepada Allah Taala untuk seorang yang mengucapkan zikir ini, semoga engkau diberikan petunjuk oleh Allah, semoga engkau diberikan penjagaan oleh Allah, semoga engkau diberikan kecukupan oleh Allah Taala. Dan disebutkan oleh para ulama, hidayah ad-dunya wal akhirah, petunjuk yang terkait dengan perkara-perkara dunia, begitu juga perkara-perkara akhirat. Wal wiqayah, penjagaan juga demikian. Wiqayatud dunya wal akhirah, penjagaan dunia dan akhirat. Wa kifayah, kecukupan dari Allah Azza wa Jal, juga demikian. Kifayatud dunya wal akhirah. Kemudian dia mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlam au uzlam au ajhal au yujhal alayhi. Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilin alayka wa bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruju ashiran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Qaradtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. As'aluka an tunkidhani minan nar wa an tawfira li dhunubi jami'an. Fa innahu la yawfiru dhunuba illa ant. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura. Allahumma a'zim fiyya nuran. Ini zikir yang juga warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Majah, dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari. Maka ini zikir yang cukup panjang, maka bisa kita baca selama perjalanan kita dari rumah ke masjid, baik ketika kita jalan kaki atau ketika rumah kita jauh dari masjid, masjid jauh dari rumah kita, kita bisa membacanya di atas kendaraan. Maka berusaha kita menghafalnya, seiring selalu kita membacanya dan mendengarnya, sampai kita menghafalnya. Begitu kita menghafalnya, maka kita ucapkan zikir ini, mulai kita melangkah, atau setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Di dalamnya ada perlindungan kepada Allah Taala dari kesesatan, menyesatkan, ketergelinciran, menjadikan orang tergelincir, menzalimi orang, dizalimi, kebodohan atau membodohi orang. Kemudian berlindung kepada, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala bihaqqi sa'ilin alaika wa bihaqqi mamshaya hadza. Dengan ketakwaannya kepada Allah Taala, karena perjalanannya adalah perjalanan takwa. Kemudian hakus sa'ilin, yaitu dengan haknya orang-orang yang memohon kepada Allah Taala, yaitu pengkabulan dari Allah Taala. Karena hakus sa'ilin adalah al-ijabah. Hakus sa'ilin adalah al-ijabah. Karena Allah yang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah, di antara haqqus sa'ilin atau yang dimaksud dengan haqqus sa'ilin adalah al-ijabah, meminta pengkabulan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah yang mengabulkan doa seluruh para hambanya. Itu janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dengan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla, wa bihaq mamshaya hadza, dan dengan hak perjalananku ini ya Allah, ketakwaan. Dan kita dianjurkan tidak sekedar boleh, tetapi dianjurkan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara tawassul, dengan amalan-amalan saleh, dan itu perjalanannya amalan saleh. Wa bihaq mamshaya fa inni la akhruju lam akhruju ashiran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Saya tidak keluar dari rumahku ke masjid ya Allah dengan sombong, dengan riya, dengan sum'ah. Kharajtu ittiqa'a sakhatik. Aku keluar dari rumahku ya Allah dengan ingin dijauhkan dari murkamu, wabtigha'a mardatik, mengharapkan ridhamu, as'aluka an tunkidhani minan nar, aku meminta kepadamu ya Allah agar engkau menjauhkan diriku dari neraka, wa an tawfira li dhunubi jami'an, maka ampunilah seluruh dosaku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan di dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, jadikan pada lisanku cahaya. Hati seseorang, hati kita ketika diberikan cahaya oleh Rabbuna Jalla wa'ala, maka hati itu akan jauh dari penyakit-penyakitnya. Hati itu banyak di dalamnya bersarang penyakit. Penyakit dengki, penyakit benci, berbagai macam penyakit, penyakit hati. Maka ketika cahaya itu dicampakkan oleh Allah Taala di dalam hati seseorang, maka menunjukkan seseorang itu memiliki hati yang bersih. Wa fi lisani nura, dan jadikan cahaya itu pada lisanku ya Allah. Lisannya jauh dari ucapan-ucapan maksiat, jauh dari ghibah, jauh dari namimah, jauh dari ucapan-ucapan qatar, jauh dari kadzib, jauh dari menipu. Karena diberikan cahaya pada lisannya oleh Allah Taala. Dan itulah yang berhak selalu kita minta. Wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, jadikan pada telingaku cahaya ya Allah. Wa fi basari nura, dan jadikan pada pandanganku cahaya ya Allah. Tahukah kita salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi di akhir majelisnya, agar Allah berikan nikmat pada pendengarannya, pada penglihatannya. Dan itu disebutkan, itu Nabi. Nabi sudah diberikan segala-galanya oleh Allah Taala, tapi masih meminta agar Allah berikan kepadanya kenikmatan lewat pendengarannya dan lewat pandangannya. Itu Nabi SAW. Disebutkan oleh Ibnu Umar dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi itu sering menutup majelisnya. Dan ini kita dapatkan sebagian daripada guru kita di kota Madinah, dan sering kita dengar Syekh Abdul Razzaq menutup majelisnya dengan doa itu. Dia panjang, tidak hanya sekedar dengan kafaratul majelis. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salah satu di antara kalimat yang disebutkan oleh Nabi di dalamnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, berikanlah nikmat kepada kami lewat pendengaran-pendengaran kami dan lewat pandangan-pandangan kami. Di antaranya apa? Cahaya. Ketika Allah berikan cahaya kepada pendengaran seseorang, pendengarannya tidaklah mendengar sesuatu yang Allah haramkan. Ketika Allah berikan nikmat kepada pandangan seseorang, maka pandangannya tidak akan melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Tetapi ketika pendengarannya Allah tidak bimbing, penglihatannya Allah tidak bimbing, telinganya akan mendengarkan yang haram, matanya akan melihat yang haram. Maka salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi, dan Ibnu Umar mengatakan ini sering diucapkan oleh Nabi di akhir majlisnya. Dan dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, ini hadis Nabi mengatakan di antaranya apa? Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Pendengaran, penglihatan, kekuatan. Tiga ini kalau Allah tidak bimbing, banyak manusia menggunakannya untuk maksiat. Berapa banyak di antara manusia mendengarkan sesuatu yang Allah haramkan? Berapa banyak para hamba, para manusia melihat sesuatu yang Allah haramkan? dan berapa banyak para manusia menggunakan kekuatannya kepada sesuatu yang Allah haramkan, maka butuh kita meminta bimbingan, cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk pendengaran kita, untuk penglihatan kita. Apa kata Nabi? Wa fi lisan, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Belum cukup sampai di situ. Wa an yamini nura, jadikan cahaya di sebelah kananku ya Allah, dan di sebelah kiriku ya Allah. Wa min fauqi, dan di atasku ya Allah. Allahumma a'zim fiyya nuran, ya Allah, perbesarlah cahaya di dalam diriku ya Allah. Ini sempurna permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meminta diberikan cahaya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, wa ma'a dhalik sa'ala rabbahu an-nur. Nabi suci, disucikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mulia, dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, disebut namanya, wa rafa'na laka dhikrak, kami angkat penyebutan namamu itu wahai Muhammad. Wa ma'a dhalik, bersamaan dengan itu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu an-nur, memohon kepadanya agar diberikan kepadanya apa? Cahaya. Padahal Nabi kehidupannya semuanya cahaya. Bukan semenjak Nabi diangkat menjadi Nabi, semenjak Nabi lahir, Nabi sudah diberikan cahaya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditunjuki kepada jalan yang lurus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibimbing. Bahkan pernah Nabi, disebutkan dalam sebuah kitab fiqhus sirah, Nabi pernah berkeinginan seperti keinginan yang dimiliki oleh pemuda-pemuda di masa itu, ingin melihat pertunjukan-pertunjukan, acara-acara di rumah orang-orang Mekah ketika itu. Maka Nabi meminta tolong kepada teman yang sama-sama penggembala kambing ketika itu untuk melihat gembalaannya. Nanti kalau engkau suatu saat berhalangan, biar saya bantu engkau melihat gembalaanmu. Maka sahabatnya mengatakan, silakan wahai Muhammad, biar aku lihat gembalaanmu, silakan kau pergi. Pergi Nabi ke tempat pemukiman-pemukiman orang-orang Mekah yang di malam hari itu sedang diadakan atau mau diadakan sebuah acara walimah. Begitu Nabi sampai ke rumah sahibul hajah, Nabi bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, ini acara apa? Nah, kemudian mereka mengatakan acara pesta pernikahan. Kemudian Nabi mulai duduk, ingin melihat apa yang akan mereka lewati, rangkaian-rangkaian demi acara, rangkaian demi rangkaian dalam acara itu. Begitu Nabi ingin menyaksikan, tiba-tiba Nabi tertidur. Dan tidaklah Nabi bangun kecuali matahari sudah terbit. Pulang Nabi ke tempat gembalaannya, lalu temannya bertanya, wahai Muhammad, tadi malam acaranya seperti apa? Kegiatannya seperti apa? Itu sudah jelas isinya maksiat. Karena mereka adalah orang-orang yang hidup di alam kegelapan di masa itu. Begitu Nabi ingin menyaksikan, tiba-tiba Nabi tertidur. Dan tidaklah Nabi terbangun, melainkan semua mereka sudah bubar dan matahari sudah terbit. Pulang Nabi ke tempat gembalaannya. Temannya bertanya kepada Nabi, ini belum menjadi Nabi. Nabi Muhammad belum diangkat oleh Allah Taala menjadi Nabi. Apa kata temannya? Wahai Muhammad, bagaimana acara yang kau lihat dari malam? Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Begitu saya sampai di situ, saya bertanya, ini acara apa? Mereka sampaikan, aku duduk. Begitu aku ingin menyaksikan, tiba-tiba aku tidur. Dan tidaklah aku bangun, kecuali semua orang sudah bubar dan matahari sudah terbit. Ini bukan kebetulan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang jiwa yang angkat, yang akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala beberapa tahun yang akan datang, menjadi utusannya, penyampai risalahnya, penyampai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak sampai di situ. Pertemuan berikutnya atau bulan berikutnya, Nabi kembali berkata kepada temannya untuk memerintahkan temannya melihat gembalaannya. Nabi masih penasaran seperti apa acara-acara yang ada di pemukiman-pemukiman orang-orang Mekah itu. Turun kembali Nabi ke kota, kemudian kembali Nabi datang ke rumah sahibul hajah. Nabi bertanya, acara apa? Sama jawabannya, pesta pernikahan. Kemudian begitu Nabi ingin menyaksikan, tiba-tiba Nabi tertidur. Dan tidaklah Nabi bangun, melainkan matahari sudah terbit, dan orang sudah bubar semuanya. Kembali Nabi ke tempat gembalaannya, temannya tadi kembali bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang telah kau saksikan?" Nabi menjawab seperti jawaban yang pertama. "Begitu aku sampai, aku ingin melihat, tiba-tiba aku tertidur. Tidaklah aku bangun, melainkan matahari sudah terbit, dan orang-orang sudah bubar." Ini bukan kebetulan, tetapi itulah bimbingan yang diberikan, penjagaan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Apa kata para ahli sejarah? Penjagaan Allah untuk Nabi, la yashrabu khamran walau kana qat. Nabi tidak pernah minum khamar walaupun satu tetes. Padahal minuman di masa itu, khamar itu seperti minuman mineral di masa kita. La yashrabu khamran walau kana qat. Nabi tidak pernah minum khamar, minum minuman keras, memabukkan, walaupun satu tetes. Itu penjagaan dari Allah Tabaraka wa Taala. Nabi tidak berucap dengan ucapan yang kotor, Nabi tidak melakukan kezaliman, apapun perbuatan-perbuatan buruk tidak pernah tersandarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, Nabi tetap meminta cahaya itu kepada Allah Tabaraka wa Taala. Maka ini di antara zikir yang sangat pantas ma'asyar muslimin kita hafal, kemudian kita baca. Begitu kita berjalan dari rumah ke masjid, ingin melakukan salat secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian apa kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau mengatakan, "Thumma yamshi bisakinatin wa waqar." Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus shalah fa 'alaikum bisakinati, fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu." Kemudian beliau mengatakan, ثم يمشي بسكينة ووقار. Kemudian hendaknya dia berjalan dengan penuh ketenangan, tanpa tergesa-gesa, apalagi berlari-lari. Karena kalau dia tergesa-gesa, berlari-lari, ini nanti menjadikan hilangnya khusyuk di dalam salatnya. Karena tentu nafasnya juga akan semakin kencang. Seperti orang yang berlari-lari, seperti orang yang maraton, sehingga salatnya terganggu kekhusyukannya, salatnya tidak khusyuk. Maka berjalanlah dari rumah dengan penuh ketenangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza ataitumus shalah," apabila kalian mendatangi salat, hendaknya kalian mendatanginya dengan penuh ketenangan. Fama adraktum, salat yang kalian dapatkan maka lakukan, dan apa yang kalian tinggalkan maka sempurnakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wasala ila almasjid, apabila seseorang itu sudah sampai ke masjid, qaddama rijlahu alyumna, maka hendaknya dia mendahulukan kaki kanannya. Wa qala, dan dia mengatakan, bismillah, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Ini juga doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah. Minimal kita membaca doa yang paling pendek, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini minimal. Karena di dalam masjid, rahmat itu ditabur oleh Allah Tabaraka wa Taala. Apalagi di dalamnya ada tulabul ilm, ada penuntut ilmu. Yang Nabi SAW mengatakan apa? Ma jalasa qawmun fi baitin min buyutillah yatuluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah washiyatuhumur rahmah. Rahmat itu di dalam masjid Allah tabur bagi mereka-mereka yang berada di dalam majalisul ilm. Maka setiap masuk ke dalam masjid, minta rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ftahli, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Masjid tempat di mana kita mencari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan berarti di luar tidak ada. Tapi masih rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Tempat di mana kita mengadu segala urusan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Menghadapkan wajah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Setiap kita dialami dalam kondisi apapun, kesulitan, kepayahan, masalah, datang kita ke masjid, berdoa, meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini antara doa yang warid dari Nabi SAW. Bismillahi a'udhu billahil azim, wa biwajhil karim, wa sultanihil qadim, minasyaitanir rajim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Minimalnya mengucapkan Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kemudian beliau mengatakan, qala rahimahullah, wa la yajlisu hatta yusalli tahiyyatal masjid. Kemudian seorang yang telah masuk ke dalam masjid itu, janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Disebut dengan tahiyyatu al-masjid. Ini para ulama berbeda pendapat hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Al-arjah, pendapat yang lebih kuat biiznillah, hukumnya tidak wajib. Sunnah. Tetapi ma'asyal muslimin, bukan berarti ketika sunnah mudah untuk diabaikan. Ya, sunnah Nabi SAW untuk ditegakkan dan untuk diamalkan, bukan untuk ditinggalkan. Yang untuk ditinggalkan itu makruh. Yang untuk ditinggalkan itu haram. Tapi sunnah untuk diamalkan. Apalagi wajib. Apalagi wajib. Kalau kedua-duanya gunanya untuk diamalkan, lalu apa bedanya? Perbedaannya adalah kewajiban lebih tinggi kedudukannya daripada yang sunnah. Kalau kewajiban ditinggalkan, maka yang meninggalkan akan berdosa. Kalau sunnah, tidak. Tetapi sunnah itu diberikan motivasi oleh Nabi SAW. Dijadikan tanda kecintaan seorang umat Nabi kepada Nabi. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka begitu kita masuk, masih tersisa waktu. Kecuali tidak masih tersisa waktu. Kecuali sudah tidak tersisa waktu, ini berbeda. Mungkin tinggal 1 menit, maka kita cukup berdiri. Atau sebagian para ulama mengatakan bisa juga duduk. Ketika Syekh Saleh Fauzan ditanya, maka beliau mengatakan yajlis. Inkanala, ketika tidak cukup lagi waktu untuk melakukan salat. Kemudian ma'asyal muslimin, beliau mengatakan illa ayyakuna fi waqti tulu'i syamsi aw ghurubiha. Kecuali waktu terbenamnya matahari atau waktu terbitnya matahari. Ini ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Apakah salat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 5 waktu itu, setelah subuh, ketika terbit, ketika matahari berada di atas kita, setelah asar, ketika terbenam matahari. Ini 5 waktu salat. 5 waktu dilarang untuk salat oleh Nabi. 5 waktu dilarang untuk salat oleh Nabi. Timbul perbedaan dari kalangan ahli fikih, ahli ilm, para fuqaha. Yang dilarang itu salat apa? Maksudnya salat sunnah. Salat sunnah apa yang dilarang? Apakah seluruh jenis salat sunnah yang dilarang? Ada perbedaan dari kalangan ahli ilm. Sebagian mengatakan semua salat. Sebagian mengatakan yang dilarang adalah salat sunat mutlak yang tidak terikat. Adapun salat-salat sunnah al-muqayyadah, baik tempat atau yang semisal dengannya, maka ini tidak dilarang. Berarti termasuk tahiyyatu al-masjid. Ketika seseorang habis subuh dia masuk ke dalam masjid, bagi pendapat yang mengatakan yang terlarang salat adalah salat-salat sunat mutlak, berarti muqayyad tidak. Berarti begitu dia masuk habis subuh ke masjid, dia tetap dianjurkan untuk salat apa? Tahiyatul masjid. Namun ini ada khilaf dari kalangan ahli ilmu, walaupun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi termasuk tahiyatul masjid yang dilarang. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, karena tahiyatul masjid di antara salat zawatul asbab. Sebabnya masuknya dia ke dalam masjid itu bukan salat sunat mutlak, tapi masuknya dia ke dalam masjid. Selagi salat itu muqayyad, walaupun di waktu-waktu yang terlarang, maka ini diperbolehkan baginya untuk melakukan salat. Namun sebagaimana yang kita sebutkan tadi, perbedaan terbuka di dalam kitab-kitab para ulama ini tergantung kepada keyakinan kita, tergantung kepada mana kira-kira yang lebih mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Kalau kita berpendapat termasuk yang terlarang seluruh salat, maka insya Allah tidak masalah. Karena perbedaan yang dianggap dari kalangan para ulama. Namun wallahu ta'ala alam, yang kami pandang yang terlarang adalah salat-salat al-mutlaqah. Amma zawatul asbab, adapun salat-salat ada sebab, maka ini tidak terlarang. Walaupun di lima waktu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Setelah subuh, ketika terbit, ketika matahari berada di atas kita sampai tergelincir, setelah asar, ketika terbenam matahari sampai betul-betul terbenam matahari. Namun pendapat beliau ini termasuk yang terlarang. Fa innahu yajlisu wa la yusalli. Kalau di waktu terlarang dia masuk, maka dia langsung duduk dan tidak salat. Berarti kalau dia masuk setelah subuh, misalnya dia salat subuh di samping rumahnya, di masjid dekat rumahnya, kemudian setelah itu dia pergi.

ingin keluar dari masjid, qaddama rijlahul yusra, maka dia mendahulukan kaki kirinya. Waqala ma yaqulu inda dukhulihi illa annahu yaqulu iwadan anfathi li abwaab rahmatik waftah li abwaab fadlik. Sama juga meminta sebagaimana dia meminta dibukakan kebaikan ketika masuk dan itu rahmat, hanya saja ketika keluar dia meminta dibukakan kebaikan itu, tetapi bukan rahmat lagi, tetapi fadlik, karunia. Allahumma iftah li abwaab fadlik. Sebagian mengatakan inni as'aluka min fadlik. Jadi ketika masuk abwaab rahmatik, abwaab rahmatik. Ketika keluar abwaab fadlik. Masuk meminta rahmat Allah tabaraka wa taala. Keluar, di luar dia meminta karunia. Karena di luar Allah membagi karunianya. Wabtahu min fadlillah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Apabila kalian selesai melakukan salat, wantashiru fil ardi, bertebarlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia-karunia yang datang dari siapa? Allah tabaraka wa taala. Maka begitu dia keluar senada dengan ayat yang Allah sebutkan itu dalam surat Al-Jum'ah, maka dia mengatakan waftahli abwaaba fadlik. Waftahli abwaaba fadlik. Disitulah karunia dunia yang dibagi oleh Allah, rezeki, mudahnya urusan dan yang lain-lain. Ini lebih kepada karunia fadlun. Iftahli abwaaba fadlik. Inilah poin yang kelima, ma'asyar muslimin. Kemudian poin yang keenam, al-imamatu. Al-imamatu. Afwan, bukan yang keenam ya, poin yang ba. Yang ba, yang 1 sampai 5 itu alif, salatul jamaah. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang ba, syurutul imam. Al-imamatu yaitu tentang imamah. Yang pertama adalah syurutul imam. Pembahasan setelahnya, setelah pembahasan salatul jamaah, bagaimana seorang muslim semestinya istiqamah di atas salat berjamaah, kemudian wanita ikut melaksanakan salat berjamaah, kemudian keluar pergi melaksanakan salat berjamaah, ada ketentuan-ketentuan hukum di dalamnya. Pembahasan berikutnya adalah al-imamah, yaitu tentang imam. Maksudnya imam salat. Yang pertama adalah syurutul imam, syarat-syarat seorang imam. Syarat-syarat orang yang akan mengimami salat. Ya, syarat-syarat seorang yang akan mengimami salat. Jadi penting untuk diketahui karena ada hukum fikih yang terkait di dalamnya. Ada hukum fikih yang terkait di dalamnya. Yushtaratu fil imam ayyakuna zakaran adlan faqihan. Nah, jadi imam ini tidak sembarangan, ma'asyal muslimin. Imam ini tidak sembarangan. Tidak sedikit-sedikit seorang bisa membaca Al-Quran, kemudian dia berhak menjadi imam. Tidak. Bahkan sebagian dari kalangan para ulama mengatakan apa? Salat itu lebih membutuhkan fiqih daripada membutuhkan qiraah. Kalau dibandingkan, kedua-duanya dibutuhkan. Qiraah dibutuhkan karena di dalamnya ada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah kewajiban yang wajib kita baca di dalam salat. Tetapi dari takbir sampai salam itu yang paling banyak adalah hukum yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan fiqih. Hukum yang terkait dengan fiqih. Yustaratu fil imam ayyakuna zakaran adlan faqihan. Disyaratkan bagi seorang imam di dalam salat, pertama, kaum laki-laki. Kemudian adlan, orangnya memiliki sifat adalah. Adalah itu adalah orang yang tidak terlihat melakukan dosa, apalagi dosa besar. Adlan itu atau adalah itu kebalikan daripada fasik. Tapi orang-orang yang terlihat hari-harinya fasik, melakukan kefasikan, melakukan dosa besar,

0: tidak pantas dijadikan apa? Dijadikan imam. Hati-hati. Jangan karena dia dituakan, dimuliakan di tengah-tengah masyarakat, ditokohkan, dianggap mulia di tengah-tengah masyarakat dari sisi kedudukannya, kemudian diangkat menjadi imam. Tidak, masyaallah muslimin. Seorang imam itu mesti memiliki sifat adalah, tidak terlihat dari dirinya, tidak nampak oleh masyarakat dia melakukan kefasikan-kefasikan. Itu yang diperintahkan menjadi imam. Faqihan, kemudian mengerti hukum. Seorang yang faqih, minimalnya hukum-hukum yang terkait dengan dengan salat. Di situ ada sujudus sahu. Kemudian ada hukum-hukum yang terkait. Ada rukun salat, ada wajib salat, ada sunnah-sunnah, ada makruhnya, ada mubtilat. Ini hukum-hukum yang terkait dengan fiqhus salah. Kalau dia tidak mengerti tentang fiqhus salah, bisa jadi salatnya batal, dia tidak mengetahui salatnya batal. Bisa jadi dia melanggar aturan-aturan di dalam salat, hukum-hukum di dalam salat, dan dia tidak mengetahui tentang pelanggaran itu. Maka syaratnya adalah faqih. Faqih di sini dia tidak mesti mengerti semua hukum, tapi minimalnya hukum-hukum yang terkait dengan salat. Dia mengerti bagaimana salat yang benar ala hadin nabawi, sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka seorang imam dia mengerti bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minat takbiri ila taslim. Dari Nabi takbir sampai Nabi bersalam. Ketika Nabi takbir, bagaimana Nabi bertakbir. Ketika Nabi ruku, bagaimana Nabi ruku. Ketika Nabi i'tidal, bagaimana Nabi i'tidal. Ketika Nabi sujud, bagaimana Nabi sujud. Ketika Nabi duduk di antara dua sujud, bagaimana duduknya Nabi SAW. Ketika Nabi tahiyah, bagaimana tahiyah Nabi SAW. Dan apa zikir-zikir, bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka seorang imam, dia mesti faqih. Dia tidak mesti faqih semua disiplin ilmu, tapi minimalnya ilmu yang terkait dengan salat. Fala tasihhu imamatul mar'ati lirrijal. Tidak boleh perempuan mengimami kaum laki-laki. Wala tasihhu imamatul fasikhil ma'ruf. Tidak sah imamnya seorang yang fasik yang diketahui kefasikannya. Karena ini ada, ma'asyar muslimin. Karena sebagian orang atau sebagian tempat, sebagian daerah yang menjadi patokan hanya usia saja. Padahal terkadang orang yang disuruh imam tadi ya melakukan berbagai macam kefasikan. Melakukan berbagai macam kefasikan. Di antaranya apa? Jarang ke masjid, tidak ke masjid. Bayangkan kalau pendapat yang kuat itu, dan itu yang kita kuatkan, hukumnya adalah kewajiban. Itu berapa dia tinggalkan kewajiban? Bahkan mungkin sama sekali dia tidak mengerti tentang fikih salat itu. Kemudian diperintahkan atau diminta dia menjadi imam. Belum lagi bacaannya. Apalagi yang keliru bacaannya Al-Fatihah. Ini fatal, ma'asyar muslimin. Kalau yang lain, itu bukan bagian daripada kewajiban. Tapi penyempurna. Tapi Al-Fatihah itu adalah kewajiban yang mesti kita baca. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ayyakuna sultanan yukhafu min, kecuali yang fasik tadi adalah seorang pemimpin yang ditakuti, seperti yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang pemimpin di Irak di masa itu yang membunuh rakyatnya, puluhan ribu rakyat, bahkan mungkin ratusan ribu nyawa rakyatnya melayang di tangannya. Begitu haus dia terhadap apa? Darah rakyatnya. Sampai-sampai Yusuf Ats-Tsaqafi ini, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, suatu ketika mengumpulkan rakyatnya. Kemudian, seorang pemimpin yang zalim. Kemudian dia mengatakan, sebuah syair, yang ini disebut-sebut syairnya di dalam kitab Balaghah. Apa kata Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Inni ra'aitu ru'usan qad aina'at wa hana waqtu kitafiha wa inni la sahibuha. setelah dia kumpulkan rakyatnya, lalu dia berkhutbah, berpidato di hadapan rakyatnya. Dan dia mengatakan, inni ra'aitu ru'usan qad aina'at. Sesungguhnya aku melihat kepala-kepala sudah matang. Dia ibaratkan kepala rakyatnya itu seperti buah-buahan. Inni ra'aitu ru'usan qad aina'at. Wahana waktu kita fiha wa innila sahibuha. Dan sekarang sudah datang waktu memetiknya. Dan akulah sang pemiliknya. Apa maknanya? Siapa yang ingin dia penggal kepalanya, dia penggal kepalanya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Sultanun Jair, pemimpin yang zalim di masa itu. Yang safah, haus terhadap apa? Darah rakyatnya. Tapi rakyat salat di belakangnya. Berhaji di belakangnya. Padahal seorang pemimpin yang apa? Yang fasik, yang zalim. Illa ayyakuna sultanan yukhafu min. Kecuali yang menjadi imam yang fasik tadi. Misalnya seorang pemimpin yang zalim, yang fasik, melakukan berbagai macam kefasikan. Dan sahabat-sahabat itu masa-masa akhir sahabat itu masih ada di antara sahabat yang hidup itu. Di masa itu, akhir-akhir masa sahabat itu. Sahabat memberikan nasihat, bertemu dengannya, tapi tidak diterima nasihat-nasihat ini sampaikan oleh para sahabat. Dan sahabat ikut salat di belakangnya. Karena kefasikan seorang pemimpin, kezaliman seorang pemimpin, belum bisa menjadi alasan keluarnya rakyat dari kepemimpinannya. Atau melakukan kudeta misalnya. Tidak boleh. Illa antara kufran bawahan, kata Nabi. Kecuali yang kalian lihat dari pemimpin kalian itu kekafiran yang nyata. Fikum minallahi burhan. Kalian ada bukti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nyata kekafirannya. Bukan konon katanya. Mengatakan melarang salat, melarang puasa, melarang haji. Ini kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau bukan sampai kepada derajat kekafiran, maka tidak boleh dijadikan alasan keluar untuk memerangi pemimpin tadi. Ini akidah yang disampaikan oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi, selain daripada pemimpin, maka tidak boleh diangkat. Karena itu sukarela. Tapi kalau pemimpin mau tidak mau, penguasa mau tidak mau. Tapi selain daripada mereka, rakyat bisa memilih. Kenapa dipilih yang fasik? Kenapa dipilih yang zalim? Kenapa dipilih yang melakukan dosa besar? Kenapa dipilih yang melakukan kemungkaran? Tidak boleh. Kecuali penguasa yang tidak bisa dipilih. Karena rakyat mesti mengikutinya. Illa ayyakuna sultanan yukhafu minhu. Wala imamatul ummiyil jahil illa limithlih. Kemudian tidak boleh juga mengikuti imam yang jahil, ummi, tidak bisa membaca sedikit pun. Kecuali untuk yang serupa dengannya. Tidak ada satu pun yang bisa menjadi imam. Semua di situ adalah ummi. Maka mereka sama mereka boleh mengimami. Tapi selagi di situ ada yang alim, ada yang qari, maka tentu mereka ini yang pantas menjadi imam salat lima waktu menghadap kepada Allah Taala. Sampai di sini yang bisa kita baca di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan. Masih ada sedikit poin yang pertama ini. Semoga Allah Taala membimbing kita di asimu dan amal di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla, qala: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a." وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

ada 5 ayat, insya Allah kita tafsirkan, atau 4 ya, 1, 2, 3, 4. Biar tematik. Sekali lagi,

tertutup. Afala ini adalah teks Al-Quran yang sering dipakai oleh Allah untuk menghadirkan sesuatu yang penting. Afala dengan istifham. Istifham itu mencari kepahaman dengan cara bertanya. Tapi konteks firman Allah, enggak mungkin Allah itu enggak paham. Berarti istifhamnya ini adalah istifham secara spesialis. Contoh, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sama enggak orang yang mengerti dengan orang yang enggak mengerti? هَلْ يَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّرُ. Apakah sama antara yang gelap dengan yang terang? Ini pertanyaan untuk takrir, yaitu penguatan dengan cara istifham. Di sini plus penguatan adalah taubih, teguran untuk supaya kita itu lebih berpikir, bertindak positif. Taubih. Teguran karena kita melakukan kesalahan. Teguran karena kita mengalami cacat. Dan tegur-menegur itu penting, Pak. Karena kalau kita itu enggak ada yang negur, biasanya menyimpang. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya orang mukmin itu hatinya lembut, khusyuk untuk meresapi apa yang diperingatkan Allah dan apa yang diturunkan Allah dari kebenaran. Wa la takunu kal ladzina utul kitaba. Jangan kalian itu, jangan mereka itu seperti ahlul kitab. Fa tala 'alaihimul amadu, jarang ditegur. Lama tidak dinasihati, faqasat qulubuhum, hatinya keras. Itu, hati keras. Wa kathirum minhum fasiqun, kebanyakan dari mereka itu fasik. Makanya orang itu kalau lama tidak ditegur, hatinya keras, nyimpang, fasik. Makanya ngaji ini penting, tapi kalau antum ngaji yang serius, ya. Ngaji itu yang fokus, ngaji itu ada target, sasaran, tujuan. Jangan cuma hadir, ya maaf kadang-kadang hadir cuma secara fisik, pikirannya mikiri utang. Pikirannya ngelamun, melayang. Bahkan ada yang wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya. Makanya yang lucu juga, ngaji pagi begini ngantuk. Antum pagi ngantuk itu udah gak masuk akal. Rizki antum kemana? Uriga ummati fibu ukuriha, umatku ini diberkahi karena segera pagi-pagi melakukan usaha. Di sini Allah menegur, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa mereka itu tidak merenungkan Al-Qur'an? Ini memberikan satu faedah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan tujuan utama pertama adalah tadabbur. Dan faedahnya saya bacakan secara lengkap tafsir As-Sa'di. Jadi kalau antum belum punya atau tidak bisa bahasa Arab untuk membaca tafsir at-tafsirul wadih, ya minimal cari terjemahnya tafsir As-Sa'di, Taisirur Rahman. Kata beliau,
Fa inna tadabbura kitabillahi, sesungguhnya mentadabbur kitabullah itu miftahun, kunci masuk lil ulumi wal ma'arif, untuk menemukan ilmu dan pengetahuan. Gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu masya Allah, ilmu, pengetahuan, dunia, akhirat, umum dan sains dan teknologi ada semua. Iya. Makanya kalau ada orang yang mendikotomikan ilmu umum, ilmu agama, itu melanjutkan warisannya imperialisme. Bagaimana ada dikotomi antara ilmu umum agama? Al-Quran antum baca satu kalimat, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari beredar pada porosnya, pada apa, orbitnya, kal urjunil qadim, yang stabil, konstan, tidak mengalami error beratus-ratus ribu tahun. Masya Allah. Mana ada? Contoh aja, kalau antum dulu dipahamkan tentang teknologi hujan, itu kan sinar matahari menyinari laut, kemudian menguap, membentuk mendung. Sederhana banget. Dan itu cara-cara barat untuk tidak mau memakai teori-teori Islam. Contoh aja, sampai hari ini kedokteran barat tidak mengakui bekam, lebih mengutamakan lintah. Padahal bekam lebih efektif mengambil darah daripada lintah, apalagi darat. Mungkin gitu, nyesep gitu ya. Gitu juga. Padahal Allah mengatakan wa huwallazi yursilur riyaha bushran baina yadayhi hatta idza aqallat sahaban siqanan suqnahu li baladin mayyit. Kata Allah, proses hujan cukup akurat. Dialah Allah yang meniupkan angin sebagai bentuk kabar gembira dari sisi rahmatnya. Ketika awan itu sudah menggumpal tebal, lalu menurunkan hujan, saya giring ke negeri-negeri yang mayit, yaitu kering. Masya Allah. Jadi gak ada di kitab-kitab ilmu pengetahuan. Itu. Rasulullah aja ketika menanggulangi banjir cukup akurat. Ya. Ketika doa istisqa karena hujan dari awal sampai akhir enggak reda, si badui minta, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah hujannya sedang-sedang aja. Ini kalau bukan badui enggak dikabulin itu. Ngatur banget kan gitu. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina, ya Allah turunkan sekitar kita, wala alaina, jangan menenggelamkan kita. Allahumma alal akami wadhirab wal audiyah wa manabitis sajar, masya Allah. Ya Allah arahkan hujan itu ke gunung bukit, ke lembah ngarai, ke bendungan dan tempat tumbuhnya pohon. Kalau empat itu masih dipertahankan, insya Allah gak bakal banjir. Jadi faktanya lihat, kenapa Bekasi banjir? Sungai aja didirikan rumah. Mana itu tempatnya? Di belakang antum. Gitu. Ulum, masya Allah. Ilmu. Wabihi yustantaju kullu khairin, dengan Al-Quran kita renungkan, kita bisa menghasilkan seluruh kebaikan. Watustakhraju minhu jami'ul ulum, dikeluarkan seluruh ilmu pengetahuan. Ya, ada di dalam dasar lautan Al-Quran. Jangankan semua surat Al-Fatihah, cukup untuk menjadi lautan ilmu yang kita ajarkan bertahun-tahun di dalam sekolahan kita.
Tapi itulah pengajaran Al-Quran sekarang itu hanya sekedar polesan. Padahal dengan kita renungkan wabihi yastadul imanu fil qalbi, dengan kita renungkan iman itu bertambah di hati, watarsakhu syajaratuhu, dan akan kokoh akar-akarnya. Wabiha yu'arrab bihir rabbil ma'bud, dengan Al-Quran Allah itu dikenal. Makanya kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kapan Al-Quran itu berkah? Liyadabbaru, ketika direnungkan. Waliyadzakkara ulul albab. Makanya di sini perenungan itu akan pasti menghasilkan, walau kana min indi ghairillah. Ya. Andaikan Al-Quran itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Imam Al-Baghawi, andaikan Al-Quran itu datang dari selain Allah, di dalam menjelaskan perkara-perkara gaib akan berantakan dan tidak akan fundamental. Tapi lihat bagaimana Allah menjelaskan perkara-perkara gaib, baik yang lalu di dalam surat Al-Kahfi, tentang masalah kiamat di dalam surat-surat yang lainnya, semuanya tertata api, sistematik, runut, dan tidak ada yang kontradiktif. Contoh aja bagaimana Allah menjelaskan simple tata cara talak di dalam surat At-Talak dengan dalam surat An-Nisa. Rapi, sistematik, runut alurnya. Makanya siapapun yang memakai Al-Quran pasti memiliki cara berpikir yang apa? Yang sistematik, ilmiah. Bukan hanya pintar berbicara. Makanya seorang da'i yang mengagumkan, seorang guru yang mengagumkan, seorang ustadz yang mengagumkan adalah bukan hanya pandai berbicara, tetapi tahu cara kerja pikiran. Contoh, ada orang yang pintar berbicara, tapi ruwaibidoh A itu Allah. Sempurna, berarti Allah itu sempurna. Dari mana logikanya? Dari mana alur pikiran ilmiahnya? Kenapa enggak ditetapkan aku jelek sempurna? Kan enak itu. Aku jeleknya sempurna. Investor tertinggi adalah orang Nahdiyin. Kenapa? Karena banyak rokok. Ini alur pikirannya di mana? Pinter ngomong, tetapi alur pikirannya enggak tertata. Tapi kalau kita sekarang menggunakan Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran, ilmiah, runut, sistematik. Ya.

kathira. Dan dimaksudkan ikhtilaf di sini adalah ikhtilafut tadad, perbedaan yang kontradiktif. Dan ini tidak bertentangan adanya perbedaan di antara para ulama, terutama ulama-ulama ahli tafsir, karena perbedaan di antara mereka itu ikhtilafut tanawu, yaitu perbedaan variatif. Itu satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Itu, ya. Oke, sekarang lanjut ayat berikutnya. Dan adik-adik sekalian, mumpung masih muda, ya, masih jernih, itu manfaatkan untuk menghafal terutama Al-Quran dan Sunnah. Demi Allah, ana bersumpah, mumpung belum antum umur kayak saya. Karena kalau sudah umur di atas 50, itu menghafal itu mudah lupa, sulit ngapalkannya. Itu. Makanya betul kata orang, belajar di waktu tua itu seperti mungkin di atas air, bahkan di atas angin. Makanya ayat-ayat, hadis-hadis, nas athar yang saya sampaikan di luar kepala itu rata-rata saya hafalkan di bawah 40 dulu. Ya, di bawah 40. Ya. Ya, ada dikit-dikit yang di bawah 50 lah. Yang di atas 50 wasalam. Itu. Dihafal. Karena hak Al-Quran kepada kita itu ada 5. Dibaca, dihafal, direnungkan, diimani, diamalkan. Itu hak Al-Quran nama kita. Dibaca. Karena banyak sekali perintah. Warattilil Qur'ana tartila. Dihafal. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kenapa Allah menggunakan inna tidak ana? Karena proses menghafal itu manusia itu sendiri. Ya, makanya dihafal. Ya, minim-minimnya kalau enggak bisa 30 juz, ya juz 30 gitu loh, Mas. Jangan lewat semua. Waktu paling barokah itu waktu yang antum gunakan untuk menghafal Al-Quran. Dan saya ingatkan, mudah sekali. Antum kan ikut tafsir Ibnu Katsir. Di sini sebulan 2 kali. Antum hafal ayatnya itu. Nyampe kok. Masa 5-4 ayat enggak kena 2 minggu? Gimana? Setuju enggak? Kok melototin saya malahan? Oke. Lanjut. Makanya kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, tanda cinta Allah cinta Al-Quran, tanda cinta Al-Quran adalah cinta Nabi, tanda cinta Nabi adalah cinta Sunnah. Dan tanda cinta sunnah mencintai akhirat, dan tanda cinta akhirat tidak mengambil dunia kecuali sekedarnya. Makanya betul kata Luqman ketika menasihati anaknya, berusahalah untuk di duniamu sekedar lamanya kamu tinggal di dunia. Ya, masa antum tinggal cuma 10 tahun lagi, usahanya 100 tahun, kan rugi. Dan berusahalah untuk akhirat kamu selama kamu tinggal di sana. Maka iya, kita tinggal berapa abadi, sementara amal kita subhanallah. Ya. Sementara kayak amalan orang perantau, yang suatu ketika kita itu akan kembali lagi ke kampungnya. Dan bermaksiatlah kamu kepada Allah. Kalau memang kamu ingin maksiat, sekedar lamanya kamu sabar tinggal di neraka. Ya, masa sabarnya cuma 5 menit, maksiatnya 5 jam. Logis enggak loh? Nalar enggak? Gitu. Ya, oke. Okay. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Jadi
Ini kita diperintahkan untuk merenungkan, baik itu muhkamnya mutasyabihat, berkaitannya dengan ghaib, akidah, hukum, ya halal haram, masya Allah rapi. 114 surat yang terdiri dari 6.235 ayat, tidak ada satupun yang sekarang ini saling kontradiktif, masya Allah. Susunan dari sisi balaghahnya mantap, sastranya mendalam, i'rab bahasa nahwu sorobnya tidak diragukan lagi, dan kenikmatan untuk dibaca. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, aku telah mudahkan. Semua orang ingin merenungkan Al-Quran mendapatkan kemudahan. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, mudah. Siapa yang enggak dapat kemudahan di dalam baca Al-Quran? Ajaman wa araba, orang ajam, orang Arab, mudah untuk dibaca, dipelajari, diaktualisasikan nilai-nilainya di dalam kehidupan. Enggak ada yang sulit. Bahkan hadirin sekalian, tidak sedikit kalau kita itu mendengarkan bacaan orang ajam, orang Indonesia saja, itu ngalahin orang Arab. Fasihnya, tepat makhrajnya, tajwidnya, masya Allah. Lanjut sekarang. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ عَذَاعُوا بِهِ. وَإِذَا جَاءَهُمْ, جَاءَ يَجِئُ artinya أَتَى يَأْتِ datang. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ نَكِرَهُ, ya, makanya di sini dikatakan hadza inkarun ala man yubadiru ila ifsha'il umur qabla tahaqquqiha. Ayat ini teguran, pengingkaran orang yang menyebarkan sesuatu belum tahu jelas jelontrung masalahnya. Ya, kalau di offline kasak kusuk, kalau di online viral yang penting. Ternyata ujung-ujungnya adalah hoax. Ini Allah tegur. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi 'adza'u bi. Orang awam, awamer, itu ciri khasnya kalau menghadapi perkara baik dalam keadaan aman maupun takut, maksudnya dalam kondisi tidak perang dan perang, gaduh. Gaduh. Makanya kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, andaikan mereka serahkan kepada ahlinya, spesialisnya, orang-orang yang sekarang ini tahu, mengerti ahlu zikri, fas'alu ahlu zikri, dia akan mendapatkan jawaban. Makanya kata Imam Al-Jassas, ayat ini diperuntukkan oleh para ulama untuk istimbat ijtihad menggunakan kias. Kenapa? Karena satu watak nas itu stagnan, sudah enggak bisa nambah karena wahyu sudah selesai. Sementara masalah itu selalu apa? Tajaddud. Makanya di sana ada istilah ahkamun nawazil, yaitu apa? Hukum-hukum yang terjadi secara anyar, kontemporer. Sementara nas itu sifatnya sudah selesai, final. Apa yang dilakukan seorang ulama? Ijtihad. Makanya walu radduhu ila rasul, andaikan itu mereka kembalikan ke Rasulullah ketika masih hidup. Makanya antum cek aja, sepandai-pandainya sahabat, semua enggak ada yang berbicara di depan Rasulullah. Makanya ketika ditanya oleh Rasulullah, itu semua jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Walaupun pertanyaan itu untuk takrir, penegasan, seperti yang Rasulullah tanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Mu'ad jawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam.
Kenapa? Karena orang yang paling berhak untuk menjelaskan sesuatu ketika Rasulullah masih hidup adalah Rasulullah. Makanya ada kaidah fikih yang muncul, la yajuzu lin nabi tarkul bayani indal hajah, tidak boleh bagi nabi meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Makanya ketika Rasulullah itu diam berarti halal, boleh. Contoh ada sahabat yang makan daging dhab, Rasulullah diam berarti halal. Dan gitu. Ada seorang sahabat yang sekarang ini melakukan sesuatu azan di depan Rasulullah, Rasulullah diam, bahkan setelah azan mengatakan tadi Jibril juga mengajarkan kalimat-kalimat azan itu kepadaku seperti itu. Berarti di sini sunnah takririyah. Jadi itu. Walau radduhu ila Rasul. Makanya wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri. Andaikan di dalam kebanyakan kejadian perkara Rasulullah mentaati kalian, la'anittum, urusan akan berantakan. Akan tetapi yang benar apa? Kita mentaati Rasulullah, bukan Rasulullah mengikuti kita. Ya kan, sekarang kan diatur-atur seperti itu, Pak. Rasulullah SAW disuruh ngikut kita. Makanya sampai Rasul aja dijawakan. Kalau bisa Rasulullah itu bukan Arab tapi apa? Jawa. Makanya dibikinkan Islam Nusantara. Nabinya Arab kan lucu. Ini ajaib. Padahal Rasulullah menegaskan da qatamal iman, orang itu telah dinyatakan mencicipi manisnya iman, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rob, nabi Islam ini enggak bisa diembel-embeli, Pak. Islam Arab, Islam Nusantara enggak ada. Allah Arab, Allah Jawa itu enggak ada. Apalagi nabi Arab, nabi Jawa. Nabi ya nabi, Islam ya Islam, Rob ya Rob. Itu penegasan yang telah ditegaskan dalam hadis Rasulullah itu. Wa ila ulil amri, ulil amri di dalam masalah dunia adalah umara, ulil amri di dalam masalah agama kata Imam Asy-Syafi'i adalah al-ulama. Kembali ke mereka. Fas'alu ahla dzikri, dengan apa? Kalau memang ada nasnya enggak perlu kita tanya kepada ulama. Maksudnya di sini adalah tanya di dalam hal yang nawazil, yang kejadian anyar yang belum ada hukumnya. Siapa yang mengkaitkan? Ulama. Ulama-ulama yang benar, bukan ulama yang ngaco. Kalau sekarang bid'ah, dikit-dikit bid'ah, udah bayar zakat fitrah aja pakai kurma. Ini ulama bodoh. Enggak tahu kias. Kalau sekarang dikit-dikit bid'ah, ya udah sekarang dakwah pakai unta, ini ulama yang keblinger. Enggak ngerti istimbat dan tidak mengerti mana itu masalih mursalah dengan masalih saksiyah dengan masalih duniawiyah. Itu terjadi. Itu. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri, macam Imam Syafi'i, macam Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Qayyim dan seterusnya dari masa ke masa. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, dia akan mengerti, tahu, faham dari hasil ijtihad tersebut. Contoh masalah kontemporer adalah masalah kaitannya dengan demokrasi politik masuk parlemen. Tanya sama ulama. Ya, antum mau jadi caleg, tanya sama ulama. Saya ana mau jadi caleg. Caleg itu apa? Ya, pokoknya calon aneh-aneh itulah. Ya udah,
antum tanya nanti dijawab oleh para ulama secara spesifik apa. Bayi tabung tidak ada pada zaman Rasulullah, tanya sama ulama. Cloning tidak ada zaman Rasulullah, tanya sama ulama. Apalagi sekarang ada AI yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa. Di sini musyawarah di antara para ulama. Walaupun memang dibanding ulama sesat, mendingan AI kalau ditanya jujur dia. Itu coba tanya ini, wahai AI sekarang apa hukum maulid? Jujur dia. Nah, coba tanyain sama itu sebelah itu. Nah, tanya nih hukum maulid AI ya. Meta ini, meta mana meta nih? Aduh, mana nih? Oke nih. Hukum maulid. Masih mending. Oh, kita tanya. Oh, jawab dia. Maulid Nabi Muhammad adalah peringatan hari lahir Nabi. Labrak di Indonesia Maulid Nabi sering dirayakan dengan berbagai acara keagamaan. Apa yang ingin kamu ketahui hukumnya di sini? Indonesia toh adanya. No. Di sini dia jawab, sebagian ulama berpendapat perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah. Nah, gitu. AI. Jujur dia, dan sulit untuk dicari rumahnya nih. Ya, kalau nanti yang saya nyampaikan kan diprotes ya. Dakwahnya di kajiannya dirocokin, dituduh Wahabi. Coba Wahabi versi AI. Loh, keren itu ya. Ada. Jadi seperti itu. Tapi intinya gini Pak, ulama su itu seperti yang dikatakan Andi, dan ini sering saya sampaikan. Dikatakan Imam Ibnu Qayyim juga, kata Andi, akan datang satu zaman tidaklah tersisa dari dari Islam kecuali tinggal namanya. Al-Quran tinggal tulisannya. Mereka memakmurkan, membangun masjid dengan megahnya. Dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Dan manusia paling busuk pada zaman itu adalah ulamanya. Karena dari mereka keluar fitnah dan kembali kepada mereka fitnah. Yaitu apa? Ulama su. Yaitu ulama-ulama yang sebetulnya adalah pembegal tapi bertampang penunjuk jalan. Ketika nyampe pada suatu tempat, langsung yang diarahkan itu dibegal. Itu penyamun, penyamun agama. Ini namanya ulama usuk. Teriak-teriak mengatakan mari kita majukan Islam, kita bangkitkan Islam. Tapi Islam dirobohkan dengan kesyirikan kebid'ahan. Itu ulama yang merobohkan Islam, merobohkan sunnah, merobohkan agama. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya dari sekalian ulama yang hakiki itu ciri-cirinya, sifatnya, syaratnya adalah satu. Memiliki salamatul i'tiqadi wal manhaj. Lurus agama, akidah dan manhajnya. Yang kedua, berani menyampaikan kebenaran. Jadi ciri seorang ulama yang membedakan antara awam, apapun resikonya, qulil haq walau kana murra, seperti yang dikatakan oleh Abu Dzar. Katakan amara di Rasulullah SAW an aqulal haq walau kana murra. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit, kata Abu Dzar. Yang kedua, yang ketiga, ilmunya melimpah. Ya, terutama di dalam masalah-masalah kaitannya dengan spesialis dia. Dan menguasai nas-nas Al-Quran dan Sunnah bersama kawaid-kawaidnya. Kalau Al-Quran ada usul tafsir, sekarang kalau ada Sunnah, ada usul Sunnah, usul hadis. Jadi usul fikih dan mustalah hadisnya menguasai, termasuk balaghahnya, i'rabnya, nahwunya, sorofnya semua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah
dia memang kapabel sebagai rujukan fatwa. Karena tidak mudah, man uftiya bighairi ilmin fa ismuhu 'alal ladzi afta. Siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, maka yang menanggung dosanya adalah yang mengeluarkan fatwa. Jangan sekarang orang-orang ingusan yang disebutkan oleh Rasulullah, ruwaibidah ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril 'amma, orang yang hinaan kerdil berbicara masalah-masalah umum agama dan umat. Contoh, saya itu merokok dalam rangka ibadah. Ketika menghisap, Allah tiup hu. Nah, enak banget itu. Subhanallah. Anji berwaibidho. Kus karbitan. Oke, bagaimana dia itu bisa mengeluarkan fatwa seperti itu yang Masya Allah, anak kecil aja tahu salahnya itu. Itu. Yang menjadi permasalahan, apakah semua orang awam yang sedang rokok itu berzikir seperti dia? Buktinya juga enggak ada kaedah merokok yang baik pakai tangan kanan sebelum baca bismillah setelah alhamdulillah. Itu enggak ada juga. Ancip ini. Jadi istimbat macam apa ijtihad yang menghasilkan hasil seperti itu, dari mana? Enggak bisa. Karena apa? Solusi yang dicari oleh umat, penyelesaian yang diinginkan umat, bukan kegaduhan. Bagaimana sekarang itu kita benarkan sebagai fatwa, ujung-ujungnya minta maaf? Harusnya dengan statement itu keluar dari seorang ulama, tokoh agama itu sebagai solusi penyelesaian masalah, meminimalisir masalah. Yastambitunahu min. Akhirnya, Masya Allah, ini menunjukkan bahwa larangan kita itu memviralkan sesuatu yang antum tidak tahu hakikatnya. Dan kebanyakan hoax. Makanya Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seorang itu berdusta ketika sekarang menceritakan apa saja atau dosa apa saja yang dia dengar. Dalam hadis yang lainnya, bi'sa matiyatir rajul za'amu. Sejelek-jelek kendaraan hidup yang dinaik-naikin seseorang, dijadikan sebagai sarana

yang menyangka sesuatu yang kayak-kayak sudah benar, setelah diusut, tabayun, enggak benar. Minimal enggak seperti yang saya duga. Minimal enggak utuh dugaan saya. Itu minimal. Kalau enggak meleset. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Kalau sekali dua kali boleh, tapi kalau katsiran, dikit-dikit buruk sangka, dikit-dikit prasangka, iyyakum wadh-dhanna itu. Makanya hentikan. Kenapa? Walaula fadlullahi alaikum, kata para ulama, fadlullahi al-Islam wa rahmatuhu al-Qur'an. Kata sebagian ulama mengatakan, walaula fadlullahi al-Islam wa rahmatuhu Rasulullah. Ini yang saya katakan tadi, perbedaan yang variatif. Enggak ngaruh. Karena memang Al-Quran itu juga datang dari Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Enggak bertentangan kalau kita tafsirkan rahmat adalah diutusnya Rasulullah yang membawa Al-Quran. Makanya para ulama ketika menafsirkan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu Islam. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan jalannya beragama Abu Bakar Umar. Ya, enggak ada pertentangan. Karena Islam itu Al-Quran, Al-Quran yang Islam itu jalan beragamanya yang ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar. Makanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka ini disebut dengan apa? Perbedaan variatif bukan kontradiktif. Perbedaan tanawu' bukan tabat. Ya, itu. Nah, kalau kita sekarang bukan karena Islam, bukan karena Al-Qur'an, lattaba'tumus syaitan, betul. Kita akan mengikuti jalannya setan, Pak. Lihat sekarang ini, banyak orang yang mengklaim itu jalan kebaikan, tetapi yang ditempuh adalah jalan-jalan syaitan. Kenapa? Selain jalan Allah, itu pasti jalan syaitan, enggak ada tengah-tengah. Makanya Allah menegur kepada kita semua, alam a'hadi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Di dalam berhukum selain Allah, syaitan. Di dalam sekarang berakidah selain Allah, syaitan. Di dalam bermanhaj selain datang dari Allah dan Rasulnya, syaitan. Selain apa yang dihalalkan, diharamkan oleh Allah adalah jalannya syaitan. Makanya lattaba'tumus syaitan wa la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fakhsya'i wal munkar, kata Allah di dalam surat An-Nur. Siapa yang mengikuti tapak-tapak setan, maka dia sebetulnya setan itu memerintahkan al-fakhsya'i wal munkar. Dan masya Allah, Pak, kenapa Al-Quran itu menggunakan tapak? Karena setan untuk menggelincirkan seorang itu enggak mungkin langsung setapak, pelan-pelan. Makanya Imam Ibnu Qayyim membagi godaan jerat setan itu menjadi tujuh, kan gitu. Yang pertama dijerat dengan syirik kufur, enggak bisa juga dijerat dengan bid'ah, enggak bisa juga dijerat dengan dosa besar, enggak bisa juga dijerat dengan dosa kecil, enggak bisa juga dijerat dengan sibuk dengan perkara mubah meninggalkan yang wajib. Banyak ini yang kena. Ya, agama banyak belum ngerti. Minggu seperti ini ada kajian cuman sebulan dua kali, sempat-sempatnya enggak ngaji, malah mancing. Walaupun mancing mubah, jalan-jalan mubah, trekking mubah, tapi ada kewajiban ditinggalkan. Ini namanya jerat setan. Kalau tidak bisa kena juga, maka dijerat dengan sibuk dengan perkara utama meninggalkan yang lebih utama. Oke, sekarang qiyamul lail utama, tetapi sholat subuh lebih utama. Tapi tidak sedikit ada orang yang masya Allah rajin tahajud, tetapi sholat ke masjid untuk jamaah subuh jarang-jarang. Setan. Alasannya sholat jamaah itu fardu kifayah. Keren. Apa itu fardu kifayah?
Yang penting ada

sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Pertanyaannya, kenapa bapak yang gugur? Lucu. Yang gugur siapa? Ya saya. Dan kadang pak, masjid itu masya Allah besar sekali. Kalau subuh itu mirip seperti wayang kulit, cuman sebaris, cuman bedanya dalangnya di depan. Kalau wayang kulit, dalangnya di belakang, itu aja. Satu baris. Ya Allah, nasib. Yang tadi dikatakan Ali, mereka membangun masjid dengan megahnya, sementara dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Karena tadi. Dan sekelompok itu ngenes pak. Muadzin, marbot, imam, sama orang yang lagi terlantar nyari saudaranya nginep di masjid. Oh, ngelengkapin jamaah masjid, alhamdulillah. Ada 4, 5. Nasallahu alafiyah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, faqatil fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Masya Allah, ini menunjukkan Rasulullah itu pemberani. Faqatil sendirian. Makanya ketika perang Badar, saya akan berangkat sendiri, andaikan kalian enggak mau ikut. Akhirnya ada 70 sahabat yang ikut. Masya Allah. Dan ketika diusulkan perang keluar, Rasulullah ingin perang Uhud di kota, di Medina, maka Rasulullah SAW akhirnya mengikuti pendapat umum sahabat, perang di luar kota. Rasulullah sudah pakai baju perang. Akhirnya di antara mereka usul, yang usul tadi menarik, ya Rasulullah terserah engkau. Mau di dalam kota adu di luar kota, kita ikut. Sami'na wa ta'na. Kata Rasulullah apa? Pantang bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang dilepas lagi. Oh masya Allah. Makanya kata para sahabat, kami-kami kalau sedang dalam ketakutan, kita itu berteduh ya di belakang Rasulullah mencari aman. Itu makanya pak, coba bayangkan kenapa bentuknya tubuh Rasulullah itu kekar, atletis ya. Ini apa ini baunya, membentuk tangannya kanan kiri, baunya ini berisi, apalagi dadanya lebar, perutnya kecil, beda dengan kita. Itu kebalik, makanya enggak betah perang. Ya, lari sedikit udah ngoweh. Mas, ana kasih tahu aja, ana kasih testing antum. Coba nanti kapan deh cari pedang panjangnya 1 meter. Antum obak-abik gini 1 jam. Betah enggak antum? 1 jam. Sementara Rasulullah itu perang kadang 1 hari, 2 hari, 7 hari. Subhanallah. Makanya tidak sedikit sahabat-sahabat itu bisa mempermainkan kuda. Kalau perang itu sampai 2-3 kuda sekaligus. Karena lompat satu ke kuda-kuda lain untuk menghindari panah tombak. Antum, 1 kuda aja nyungsep. Ini makanya enggak ada yang idealis tubuhnya itu. Makanya perang itu penting, pak. Kata Imam Ibnu Taimiyah, jihad itu penting, di antaranya satu, untuk membentuk mental tegas. Ya enggak abu-abu. Mental hitam putih itu hanya perang. Dididik oleh perang. Antara teman sama lawan. Musuh sama itu aja. Kalau di sini sekarang. Musuh mana, teman mana, bulet. Ya, ruwet. Ya, kayak asap rokok. Mulek. Kadang-kadang teman apa gunting nusuk dari belakang, katanya lawan baik-baik juga, akhirnya apa, tidak ada orang yang memiliki mental tegas. Dan yang kedua, ghanimah, melimpah kekayaan. Coba anaknya Umar bin Abdul Aziz yang ditinggalkan beliau dalam keadaan miskin, 9-nya setelah dewasa ikut jihad semua kaya raya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ini menguatkan syaukatul Islam, menguatkan kekuatan Islam di atas orang kafir. Yang anehnya dari sekalian,
Jihad dilemahkan, dituduh teroris, sementara negara-negara lain membangun, berpacu untuk membuat senjata muta'akhir dan canggih. Apa? Berlomba-lomba seperti itu, coba kontradiktif. Ini adalah jelas pelemahan Islam. Coba bayangkan bagaimana negara Eropa memiliki pesawat-pesawat canggih untuk perang. Rudal-rudal yang begitu hebat, hypersonic. Kita malah dininabobokkan dengan statement-statement orang yang tidak bertanggung jawab bahwa jihad adalah kekerasan, jihad adalah isu terorisme, jihad adalah perkara-perkara yang memicu radikal. Na'udzubillah. Padahal jelas Allah mengatakan faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak, memakai kalimat majhul. Kalau maklumnya la tukallifu nafsak. Wa harrid. Nah, di sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah menggunakan harrid. Apa artinya? Apa artinya harrid? Provokasi mereka. Ajak mereka. Kasih semangat-semangat dengan orasi yang berapi-api. Wa harridil mu'minina 'alal qital, untuk perang. Asa ayyakuffa ba'sal ladina kafaru, dengan jihad tersebut, qital tersebut, kita akan bisa menghalau kekuatan-kekuatan kafir yang akan merusak Islam, yang akan memerobos barisan Islam, yang akan mengambil tanah-tanah Islam, yang akan mengambil kemerdekaan umat Islam. Dan buktinya untuk melihat bagaimana Netanyahu dengan tegasnya mengatakan kita akan membuat Israel Raya sampai Saudi. Nekat itu omongan, padahal sudah dinyatakan penjahat perang dan tinggal ditangkap itu orang. Bagaimana sebegitu kuatnya, sebegitu hebatnya, sebegitu bebasnya dia mengatakan seperti itu? Karena mereka tahu Islam itu lemah. Islam enggak punya kekuatan. Dari mulai F-16 sampai F-35, siapa yang bikin? Enggak mungkin Pak, pembikin itu akan membuang semua rahasia teknologinya sehingga di mereka itu kalah. Enggak mungkin. Pembuat itu dikalahkan dengan yang dibuat, itu enggak mungkin. Makanya negara-negara seperti Turki mulai membuat pesawat sendiri, rudal sendiri. Supaya apa? Wa harridil mu'minin ansallahu ayyukufa ba'sa alladina kafaru. Antum lihat bagaimana sekarang segelintir orang-orang kafir di negeri ini so arogan. Kenapa? Lemahnya kaum muslimin, tidak berdayanya kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin sekarang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, yusiku anta da'alikum al-umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Umat lain mengeroyok umat Islam. Kenapa? Awa min killatin yawmaidin nahnu ya Rasulullah. Apakah kita jumlahnya minoritas? Tidak. Tapi gusa'un ka gusa'i sail, buih seperti buih banjir. Sampah. Tidak ada manfaatnya. Nasallahu al-afiyah. Kenapa? Tidak memiliki jati diri. Bandingkan dengan Rasulullah, nusirtu birru'bi masirata syahri, kami dimenangkan oleh Allah. Musuh itu kalah sebelum perang 2 bulan. Coba Pak, musuh kalah sebelum perang 2 bulan. Lah kita sekarang musuh di depan mata, gak ada yang takut. Apanya yang ditakutin? Muslim juga sama seperti gue. Kita riba, mereka juga riba. Kita korupsi juga, mereka korupsi. Kita maling juga, mereka maling. Kita mabuk juga, mereka mabuk. Sama. Ibarat sekarang ada meruqyah, gak kena-kena karena mentalnya sama dengan jin. Katanya jin, gue lo yang lebih berhak untuk gue ruqyah. Gitu. Kata si jinnya. Nah itu, nasallahu al-afiyah.

0: نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. Di antara sekian cara untuk memotivasi jihad adalah ajakan Rasulullah. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu ta'ala lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah siapkan untuk orang yang jihad di jalan Allah. Wa ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard, antara dua derajat itu Pak, satu dengan yang lainnya seperti langit bumi. Masyaallah. Rasulullah juga mengatakan al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Terbunuh di medan perang itu bisa menghapus segala sesuatu kecuali utang. Ya. Dan Rasulullah sendiri mengatakan lawadittu an uqatila fi sabilillah fa'uqtal summa uhya fa'uqtal summa uhya fa'uqtal. Aku itu pengin berperang di jalan Allah kemudian terbunuh hidup, terbunuh hidup, terbunuh, terbunuh ya terakhir, jangan hidup lagi. Makanya Rasulullah balaghahnya masya Allah, beliau tidak mengatakan hidup terakhirnya kemudian terbunuh. Ini menunjukkan bukan cinta kehidupan. Ya, kalau kita summa uhya hidup lagi, enggak. Dunia itu kata Rasulullah juga tidak ada orang yang mati ingin hidup lagi kecuali orang mati syahid. Sampai saking rindunya kehidupan itu Allah akhirnya hidupkan di alam kuburnya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya, hidup. Masya Allah. Wallahu a'lam. Terakhir. Wallahu ashaddu ba'syan wa ashaddu tankila. Ba'san, kekuatan Allah bisa mengalahkan semua kekuatan kufar. Tankil, azabnya Allah, balasan Allah terhadap orang yang tipu muslihat kepada Allah dan agama Allah dan umat yang menyembah Allah. Juga tankila, sangat jelas, sangat pedih. Ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Nakal, dari kalimat nakal, nakala, tankil. Itu dipakai bahasa orang Indonesia. Tankila, nakal, nakal itu bahasa Arab. Nakal. Itu banyak bahasa Arab yang masuk Indonesia, cuman sudah berubah bentuknya kadang-kadang. Contoh wabussatil jibalu bassa, buset. Nah ini tapi dipakai bahasa pasarannya, buset deh gitu. Kal angkabut dipakai kalang kabut gitu. Kal angkabut karena ruwet rumahnya kal angkabut itu ya. Bal balayu bal bilu bal balatan, sepak bola bahasa Jawanya ini dipakai orang Jawa, bal balan gitu ya. Ini bahasa Arab dipakai orang Jawa. Ada menghadap, menghadap itu apa artinya menghadap? Hadafa dari hadaf. Hadaf itu ke depan, menghadap itu pasti ke depan, hadaf. Mulus itu mulus dari amlasa yumlisu, mulus, licin. Bahasa Arab mulus. Itu banyak bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Apalagi istilah-istilah negara, permusyawaratan, DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Arab semua itu, Dewan Arab, Permusyawaratan Arab, rakyat dari ra'iyah, ra'iyah, yaitu apa? Rakyat dari bahasa Arab. Baik. Kita lanjut. Wa may yashfa' syafa'atan hasanatan. Kata Imam Ibnu Abbas, barang siapa yang mengislah manusia. Itu tafsirnya wa may yashfa' syafa'atan hasanatan, apa? Islah bainan nas. Wa may yashfa' syafa'atan sayyatan, namimah antar manusia. Jadi tafsir Ibnu Abbas. Jadi syafaat yang baik islah bainan nas, syafaat yang buruk yaitu namimah bainan nas. Tetapi secara umum syafaat itu adalah at-tawassut lil ghaif, membantu orang li jalbil manfaati wa daf'il madarra, untuk mengambil manfaat atau menolak bahaya. Jadi menolong orang lain di dalam rangka untuk mencari manfaat atau menolak bahaya, itu syafa'ah. Makanya Rasulullah nanti mensyafa'at umatnya karena mendapatkan manfaat, masuk surga segera, atau menolak madarat bahaya, tidak jadi masuk neraka karena syafaat Nabi, kan gitu, atau meringankan siksaan neraka itu, ya. Dan di sini Pak, hadis Rasulullah SAW, Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu di dalam pertolongan hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Ini antum lakukan. Karena Rasulullah juga mengatakan, man naffasa qurbatan min qurabid dunya naffasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepas kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan lepaskan kesulitan nanti di akhirat. Itu makanya kita harus melakukan bantuan, pertolongan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Karena kita apalagi ahli sunnah, Pak. Jangan kering, jangan egois, jangan keakuan, gue-gue lulu. Tolong mereka. Jangan kalah dengan orang-orang ahli bid'ah. Mereka kompak, hangat, saling membantu, saling menolong. Dan ini adat timur yang diantara sekian adat yang baik, tolong menolong. Karena siapa yang tolong menolong dalam kebaikan akan mendapatkan pahalanya, tapi siapa yang tolong menolong dalam keburukan maksiat akan mendapatkan dosanya. Ini sama juga, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Sama itu. Intinya, mari kita wujudkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Terakhir, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Muqita itu dari kalimat aqata ghairahu bit ta'am, memberi orang lain makan. Makanya di sini ditafsirkan oleh para ulama, Allah itu muqita, menolong, membantu, menjaga orang-orang yang menjaga Allah, menjaga orang mukmin, maksudnya menjaga agama Allah, menjaga orang mukmin, menjaga kepentingan orang-orang mukmin. Ihfadillaha yahfaduk, ihfadillaha tajid tijahak. Muqita. Muqita ini beda dengan makta, beda dengan kaburo makta, beda. Muqita ini dari kalimat aqata yuqitu muqita, artinya memberi makan, membantu orang lain dengan memberi makan. Demikian, tafadhol, mungkin ada seperempat menit untuk tanya jawab, silahkan. Insyaallah besok kita, pertemuan yang akan datang, kita pelajari 86 masalah hukum salam, hak salam. Kemudian ayat 87, 88, 89 sampai ya 89 insyaallah. 1 2 3 4. Mungkin 90 kita angkat karena masih nyambung insyaallah. Tabarakallah, silakan, ada yang tanya. Oh ini Ustaz Ridhomah. Apabila ada seseorang yang masbuk, apakah boleh kita colek untuk jadi imam karena kita juga telat salat? Sebetulnya Pak, ketika antum telat masuk masjid karena sudah mengejar sholat jamaah, maka antum enggak perlu sholat jamaah lagi. Walaupun secara umum boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang melarang jamaah setelah jamaah. Kenapa? Kewajiban jamaah di masjid itu cuma sekali. dan dalilnya boleh. Pernah ada orang yang terlambat sholat, kemudian Rasulullah mengatakan, hala yatasaddaqu ala hada, adakah di antara kalian yang mau sedekah dengan orang ini? Akhirnya dia sholat bersama dia. Oleh karena itu, di sini kalau antum ingin sholat jamaah, pakai orang yang sudah keluar dari sholat. Ya. Sudah selesai sholat, antum ajak sholat. Nah, adapun orang yang sedang dalam keadaan sholat, boleh enggak? Di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh. Ya, dibolehkan. Asalkan dia tidak terganggu sholatnya. Contoh terganggu, antum colek dia nengok. Nah, itu terganggu, batal sholat. Itu. Makanya kalau nyolek jangan ngagetin, kadang ditepuk, itu kaget. Dan antum kasih isyarat. Kenapa? Karena Imam Mahdi ketika memanggil Nabi Isa untuk ke depan dengan isyarat karena dia sudah ada di dalam posisi imam, Isa al-Masih mengatakan, an makanakum, kamu tetap di tempatmu karena masing-masing umat punya imam dan kamu imam mereka. Takrumatullahi ala hadhil ummah, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada umat ini. Makanya ada satu hadis dari Ali, minna, Imam Mahdi itu minna, yusalli Isa bin Maryam khalfahu, Isa bin Maryam sholat di belakangnya. Makanya konteksnya Isa ini tidak menjadi nabi, tapi konteksnya umat yang mengikuti Nabi, mengikuti Imam Mahdi. Nabinya Nabi Muhammad. Dan Allah juga mengatakan, wa in min ummatin subhanallah illa la yu'minanna bihi qabla mautih, tidak ada satu umat pun melainkan nanti pasti beriman kepada Nabi Isa. Kapan? Pasti setelah turunnya dari langit, karena sebelumnya bahkan ditolak. Makanya ayat ini enggak sinkron kalau kita arahkan sebelum turunnya. Karena tidaklah ada satu umat pun melainkan pasti beriman kepada Nabi Isa. Oh, kan gitu. Oke. Jadi antum kasih isyarah, antum pokoknya jangan sampai terganggu, silahkan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana mendidik mental jihad sementara lihat orang berantem aja sudah gemeteran. Antum jangan tanya lah Mas kalau begini Mas. Itu malam bikin anak pengecut nih. Baca pertanyaan antum aja jadi pengecut. Ikhwah sekalian, Rasulullah pernah ditanya, ayakunul mu'minu jabbana, mungkin enggak seorang mu'min itu pengecut? Naam. Ini kayak antum ini. Ayakunul mu'minu bakhila, mungkin enggak seorang mu'min itu bakhil? Naam. Ayakunul mu'minu kadzdzaba, mungkin enggak seorang mu'min itu pendusta? La. Yang penting antum jangan pembohong. Nah, untuk mengasah mental itu, antum hadis nafsaka bil ghazwi, bisiki jiwamu untuk berperang. Makanya man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil jihad, kata Rasulullah, siapa yang tidak pernah perang dan tidak pernah membisiki dirinya untuk perang, itu artinya salah satunya antum pilih. Itu enggak perang, membisiki, ya Allah, andaikan ada jihad benar-benar yang syar'i, ana ikut. Wah, gitu. Kalau takut, ya terus, ya apa sih yang takuti, mati juga mati. Khalid bin Walid perang terus, matinya juga akhirnya di atas pembaringan. Dia mengatakan 70 tusukan semua di depan, berarti enggak ada yang lari itu. yang tombak yang panah, tapi akhirnya aku meninggal dunia di atas pembaringan. Itu Khalid bin Walid. Masya Allah. Yang kedua, antum baca sejarah sirah peperangan Rasulullah, 25 kali perang. Ya, dengan antum membaca sirah di mana antum diberikan contoh faktual, bukan contoh MacGyver manusia hebat tapi di dalam khayalan. Ya, film tahun 80-an dulu. Itu. Tidak, ketika antum lihat perangnya Khalid bin Walid di Yarmuk, masya Allah. Ketika antum membaca perangnya itu Salahuddin al-Ayyubi melawan tentara salib. Dan ini fakta sejarah peninggalannya di dunia Islam. Bentengnya sampai hari ini masih bisa kita lihat di Yordania, di tempat lain. Kita akan apa? Kokoh, punya mental. Yang ketiga adalah iman. Ya, iman kita akan menguatkan untuk berkorban. Nah, yang keempatnya adalah tinggalkan hubbud dunya wa qarahiyatul maut. Itu kunci udah, enggak ada lagi. Kenapa kita pengecut takutkan hubbud dunya wa qarahiyatul maut? Sehingga tadi mayoritas sampah buih yang ada di lautan enggak ada harganya. Karena apa? Ada wahan, yaitu apa? Hubbud dunya wa qarahiyatul maut. Itu Pak ya. Bismillah. Ana punya usaha percetakan sebagai produsen. Ada pengrajin yang order barang ke ana. Dan ana lihat pesanannya ada yang bertuliskan Selamat Natal. Aduh, memang bisnis sekarang itu banyak godaan. Tapi gini Mas, antum kalau berprinsip man taraka syai'an lillah awadallahu lahu, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti. Contoh ibundanya Nabi Musa, andaikan dia itu tidak menuruti perintah Allah, menyerahkan anaknya dilempar di sungai Nil, masuk enggak ke istana gratis? Enggak mungkin. Masuk enggak ke rumah istana? Ya, di pinggiran pagernya aja untung. Ngerawat anaknya dapat opah enggak? Enggak mungkin. Coba anaknya kembali, nyusui anaknya digaji, dapat rumah megah di istana, menjadi keluarga besar Fir'aun. Makanya kenapa permusuhannya Nabi Musa dengan Fir'aun yang kedua itu sengit? Karena selevel, dulu itu bayinya bareng-bareng gitu. Makanya Nabi Musa itu mengalami dua Fir'aun. Fir'aun yang membesarkan dia, yang suaminya Asia, itu baik. Enggak, jahatnya cuma satu. Yaitu apa? Dia dapat mimpi, nanti akan meretokkan singgasana kerajaannya dari kalangan Bani Israel berdasarkan masukannya ahli nujum dan masukannya orang-orang penasihatnya, bunuh itu kaum laki-laki. Makanya dari pelaporan dari bawah, ini kita kehabisan budak tuan, orang laki-laki pada enggak habis karena dibunuh. Ya udah, dibunuh setahun, dibunuh, dihidupin setahun, masih bijaksana. Itu makanya Nabi Musa lahirnya pas tahun dibunuhnya Harun, tahun dihidupkannya. Itu akhirnya masya Allah dibuang, diselamatkan Allah, ditempatkan di tempat musuhnya, di jantung musuhnya. Udah kurang apa, kurang apa. Makanya antum kalau ketakutan berdakwah menyampaikan kebenaran, jangan antum kembangkan persepsi antum sendiri. Belum tentu antum hidup di tengah musuh antum terus antum mati. Belum tentu antum sekarang ini sudah dikepung dari seluruh penjuru, antum akan lemah dan antum akan kalah. Lihat Nabi Musa, kondisi paling lemahnya yaitu bayi di jantung pertahanan musuh, bahkan di tangan musuhnya selamat itu. Wa makar Allah. Itu. Nah, yang brengsek itu Fir'aun, yang Walid,
1: Tuh, Walid, film Walid dengan gitu. Ini karena selevel. Makanya ketika Nabi Musa pergi karena habis membunuh orang Kipti, akan diancam untuk dibunuh, pergi. Kembali dia sudah gede jadi raja, si anaknya itu selevel, seleting Walid itu.
0: Makanya masya Allah, ya, kelihatan, kalau kita lihat nih ucapannya dia ketika Musa datang, ya, kelihatan darah muda banget anaknya, ya, ngata-ngatain Nabi Musa. Baik, antum lihat surat Zukhruf. Kita baca pelan-pelan. Qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dia ngaku Tuhan. Ini si Walid nih yang selevel seumur dengan Nabi Musa. Karena bayinya dulu hampir sama. Cuman gedean Nabi Musa. Kenapa? Setelah Nabi Musa dipungut, istrinya hamil. Enggak selang lama lahir si Walid ini. Qala ya qaumi alaysa li mulku misra? Wahai kaumku Mesir, bukankah kekuasaan utuh di tangan saya? Iya enggak? Oh. Lihat ini sungai mengalir, Nil, wahadil anhar tajri min tahti. Semuanya di bawah kekuasaan saya. Karena dulu Sudan semua, aliran sungai Nil itu di bawah kekuasaan Fir'aun, bukan hanya Mesir. Makanya perang Sudan ini juga mengganggu Afrika Utara secara umum. Karena apa? Aliran sungai Nil itu juga mengalir di Sudan. Makanya Sudan itu konflik yang sangat kompleks karena banyak pihak yang berkepentingan. Ada yang emasnya terbaik di dunia, ada yang sungai Nilnya, ada macam-macamnya. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin. Apakah saya ini lebih baik dibandingkan ini orang yang mahin, terhina, wala yakadu yubin, ngomongnya aja enggak jelas karena cadel, gagap. Nah. Itu. Jadi Nabi Musa itu dipermalukan, dihina-hinakan, ditunjuk-tunjuk, dikata-katain. Tapi sebelum dia berangkat sudah dikatakan Allah apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, katakan dengan ucapan yang lemah lembut. Masya Allah. Makanya guru itu harus welas asih, luwes, penyayang. Kenapa? Enggak ada kok murid antum separah Fir'aun. Ada? Enggak ada. Itu Fir'aun saja separah itu. Nabi Musa masih penyayang, welas asih. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhab, andaikan dia itu memiliki berbagai macam dandanan aksesoris dari atas sampai bawah terbuat dari emas, au jamahul ma'ahul malaika, atau dia datang bersama malaikat muktarinin, iya kita ikutlah. Nah, orang kayak gini terhina, dulu aja numpang hidup. Loh Pak, digitan gitu numpang. Kenapa? Karena memang Nabi Musa itu diangkat hidup utuh, dijamin oleh Fir'aun keluarganya. Fastakhaffa qaumahu, dia menghinakan Nabi Musa di depan kaumnya sehina-hinanya. Fa'ata'uhu, supaya kaumnya itu mentaati mereka. Dilemahkan mentalnya, di apa, teror macam-macam, supaya apa? Enggak ikut Nabi Musa. Innahum kanu qauman fasiqin, sungguh mereka itu kaum yang fasik. Falamma asafuna taqamna minhum fa'araqnahum ajma'in, ketika sudah memuncak kejahatannya, melampaui batas taghutnya, maka kami tenggelamkan semua. Wallahu a'lam. Saya kira itu, dan insya Allah kita ketemu di kesempatan lain. Jadi ini anak seperti begitu Pak. Jadi saya pesankan, antum insya Allah cari
1: yang bagus, cari yang syar'i, cari yang halal. Meskipun kerannya itu ngucur dikit tapi jernih, layak untuk bini minum, itu lebih baik dari kucurannya deras tapi kotor, bahkan ada sebagian resapan dari toilet. Enggak patut untuk diminum. Insya Allah. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أمكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghujat. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lapang, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan hayat ini menerangkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma innaka khalaqta nafsi wa an

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: dari bilang canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
2: Asyhadu an la ilaha illallah.
1: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari lapisan canggung udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min Adhkar Sabah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: us.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alai wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayya,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: teman-teman tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah azani Allah wa iyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan waktu pagi ini. Dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Quran al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis, bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhul Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fa yadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu, thumma yusalli raka'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian